0: 100.9 FM.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih DJ Cempaka yang bertugas petang ni. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar, sidang pendengar radio nombor 1 orang Selangor yang sudah masuk hari kelima bersama saya dalam Ibrah Merdeka. Semalam kita bercakap tentang cintakan tanah air. Hari ini saya nak tanya satu soalan yang sedikit pedas. Kalau kita kata kita sayang Malaysia, tetapi bila diberikan amanah, kita salah guna kuasa. Betul ke kita sayang negara? Ini persoalan dia. Jadi jangan tukar channel dulu ya. Hari ini bukan nak cari salah sesiapa. Hari ini kita nak periksa diri sendiri. Sebab itu tajuk kita hari ini, amanah harga sebuah kemerdekaan. Apa itu amanah? Bahasa paling mudah, amanah ialah apabila sesuatu yang dipercayakan kepada kita, kita menjaganya sebagaimana ia sepatutnya dijaga, walaupun tiada siapa yang melihat. Kalau diberi wang, jaga wang tersebut. Diberi jawatan, jaga jawatan. Diberi kuasa, jangan salah guna kuasa. Diberi keluarga, jaga keluarga. Diberi negara yang merdeka, jagalah kemerdekaannya. Sebab itu Allah berfirman, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Mari kita perhatikan. Allah tidak kata amanah itu pilihan. Amanah adalah perintah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu lagi. Masyarakat Mekah mengenal baginda sebagai Al-Amin. Sebelum Rasulullah menerima wahyu lagi, masyarakat dah kenal dia. Masyarakat Mekah dah kenal dia sebagai Al-Amin. Al-Amin yang membawa maksud orang yang amanah, orang yang dipercayai. Ini sangat menarik. Sebelum baginda memimpin sebuah masyarakat di Madinah, baginda sudah mempunyai integriti peribadi. Maknanya, kepimpinan yang besar bermula daripada amanah yang kecil. Jangan tunggu jadi menteri baru mahu amanah. Jangan tunggu jadi CEO. Jangan tunggu jadi ketua jabatan. Kalau duit baki RM10 pun, kita tak boleh nak jaga. Nak jaga 10 juta macam mana? Kalau RM10 pun kita tak amanah. Sebab itu ada dalam sebuah kisah, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia pernahlah suatu ketika dia meminta agar diberikan jawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beritahu kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, innaka da'if wa innaha amanah." Maksudnya, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya jawatan itu adalah amanah. Kemudian baginda mengingatkan bahawa ia boleh menjadi penyesalan pada hari kiamat kecuali bagi orang yang menunaikan hak dan tanggungjawabnya dengan amanah. Ini riwayat Muslim ya. Jadi Abu Zar, sahabat Nabi, dia bukan orang jahat. Tetapi Rasulullah SAW mengajar sesuatu yang sangat besar. Orang baik belum tentu sesuai untuk setiap jawatan. Jawatan bukan hadiah, bukan anugerah. Jawatan bukan kemegahan. Jawatan bukan peluang untuk memperkayakan diri. Jawatan ialah amanah. Dan semakin tinggi jawatan, semakin berat soalannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah membina negara. Kalau kita tengok mengapa ada dalam dunia ni negara-negara yang maju, berjaya dan sebagainya. Sebab itu kemerdekaan dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan. Tetapi kemerdekaan hari ini mesti dipertahankan dengan amanah. Jadi saudara pendengar radio nombor 1 orang Selangor pada petang hari ini. Generasi terdahulu telah menyerahkan kepada kita sebuah negara yang merdeka. Mereka mungkin tidak meninggalkan kepada kita kekayaan yang banyak. Tetapi mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih mahal. Yakni sebuah tanah air. Sekarang Malaysia berada dalam tangan kita. Jangan sampai generasi selepas kita bertanya, mengapa datuk nenek kami menerima negara ini dalam keadaan baik? Tetapi menyerahkan kepada kami dalam keadaan yang rosak.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

7 km, jadi sila rancang perjalanan anda. Di Lebuh Raya Sprint, kemalangan di kilometer 3.6 arah timur Damansara Link dan di Sekcen 17 ke Jalan Datuk Abu Bakar, lorong kanan dan lorong tengah terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan kekang kelewatan di lokasi.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okey, 8.33 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam Sembang Sukma tentunya.
1: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
0: Okey, nak sambung berkongsi dengan anda mengenai senarai acara yang akan berlangsung hari ini. Tadi dah kongsi separuh, ni ada separuh lagi. Berikutnya, kriket pusingan separuh akhir 1 dan 2 bermula 9.30 pagi, bagi lelaki 50 overs. Juga pusingan awal bagi wanita T20 akan berlangsung di UKM Oval, STC Oval dan juga Bayu Emas Oval. Tenis pusingan grup round robin sedang pun bermula 8.30 pagi berpasukan lelaki dan wanita. Berlangsung di gelanggang tenis MBPJ dan juga PNS Kelana Jaya. Sepak takraw lelaki dan wanita bermula 9 pagi berlangsung di arena MBSJ Puchong. Berikutnya, bola tampar Dewan pusingan awal lelaki bermula 9 pagi di Dewan Besar Tanjung Seksyen 19 Cak Lam. Juga pusingan awal wanita di Dewan Bola Tampar MBSA Seksyen 4 Cak Lam. Futsal pusingan awal lelaki bermula 9 pagi di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Manakala futsal pusingan awal wanita bermula 9 pagi berlangsung di Sport Tiza Batu 3 Shah Alam. Badminton pusingan kumpulan bermula 9 pagi berpasukan lelaki dan wanita berlangsung di Setia City Convention Center. Tinju pusingan awal bermula 2 petang nanti kategori 54kg bagi wanita. Kategori 60kg, 67kg juga 75kg bagi lelaki berlangsung di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh UKM. Hoki pusingan awal lelaki bermula 4 petang nanti di Stadium Hoki Pandamaran MBDK, Majlis Bandaraya di Raja Klang. Hoki pusingan awal wanita bermula 4 petang nanti di Stadium Hoki MBPJ. Akhir sekali, bola sepak wanita pusingan separuh akhir pertama bermula 8.30 minit malam. Selangor tuan rumah menentang Perak di Stadium Selayang. Manakala pusingan separuh akhir kedua bermula 4 petang antara Pahang menentang Sabah di Stadium Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Ini sedikit sebanyak senarai acara yang akan berlangsung hari ini 17 Ogos 2026 Isnin untuk Sukma Selangor 2026. Kedudukan pingat pula setakat semalam 16 Ogos 2026 Selangor mengungguli kedudukan pingat dengan 11 pingat emas, 9 perak dan juga 8 pingat gangsa. Diikuti Terengganu dengan 10 pingat emas, 15 perak dan juga 6 pingat gangsa. Wilayah Persekutuan di tempat ketiga, 7 pingat emas, 9 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Ainul Jafar Eja, terima kasih. Okey, Ainul Jafar Eja, terima kasih hadir dari Hulu Selangor, terima kasih. Okey, selepas ini sedikit komen mengenai Sembang Sukma mengenai hero baru, rekod baru. Siti Hajar dari Gombak katanya, bila tengok atlet pecahkan rekod, saya terfikir tentang ibu bapa mereka. Mungkin ada ibu yang bangun awal sediakan sarapan, ayah yang hantar anak ke latihan dan keluarga yang berkorban dari segi masa dan wang. Jadi setiap pingat itu sebenarnya milik satu keluarga juga. Terima kasih. Danish Irfan Subanjaya, bagi saya hero baru, rekod baru sangat kena dengan Sukma sebab setiap edisi akan ada wajah baru yang muncul. Mungkin hari ini mereka juara Sukma, tapi suatu hari nanti mereka mungkin pula mengharumkan nama Malaysia di pentas Asia dan juga dunia. Terima kasih. Muhammad Azlan dari Banting, Selangor memang terkenal dengan ramai atlet berbakat. Jadi saya harap Sukma kali ini menjadi titik permulaan untuk lebih ramai anak muda memilih bidang sukan secara serius. Jangan anggap sukan sekadar hobi kerana ia juga boleh menjadi masa depan. Terima kasih. Okey, anda ada masa lagi boleh hantarkan komen di ruangan komen di TikTok Live, juga di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425 untuk Sembang Sukma hari ini. Hero baru, rekod baru. Okey, kita akan awalkan info trafik selepas ini kerana lepas itu kita akan beri laluan untuk lapor terus mengenai liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama-sama rakan pelapor langsung dari Pusat Media Sukma di Battle Events, Event Space Section 7 Salam. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan. Jangan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Pucung Intan ke Jambatan.

0: Isteri Muda Kebulatan Jubli Perak. Di Kajang Set, Pelandari Sungai Ramah ke Uniten juga berlakon ke Demais. Di SUKE, Pelandari Aeon Ampang ke LRT Ampang. Manakala di Lebuh Raya Duke, Pelandari Seri Gombak ke Sentopasa, juga Sentopasa ke Plaza Tol Batu. Mohon rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kawan Ko Jing Hong. Dan untuk maklumat anda pada hari ini, seperti mana yang telah saya war-warkan kepada anda, saingan olahraga akan memberi tumpuan utama pada hari ini. Antara aksi yang menjadi perhatian adalah acara 100 meter lelaki dan wanita. Dalam saingan semalam, Danis Itifhar Muhammad Rosli dari Johor mempertahankan kejuaraan 100 meter lelaki dengan catatan 10.27 saat, manakala Izzatul Musfizah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Selain olahraga, pelbagai acara lain turut meneruskan saingan hari ini dalam usaha kontijen negeri memburu lebih banyak pingat. Dan semestinya Sukma Selangor 2026 yang berlangsung bermula pada 15 hingga 24 Ogos ini dengan pertandingan diadakan pelbagai venue di seluruh negeri. Dan bagi kontijen Selangor, misi hari ini pastinya untuk terus mempertahankan kedudukan teratas dan menambah koleksi emas di laman sendiri. Dan setakat ini saja laporan daripada saya, Awan.
1: Baik, terima kasih banyak, Sam. Okey, itu dia liputan Sukma, perkembangan terkini Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 oleh pelakon pelapor Samsia Samsi langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam Selangor. Okey, selepas ini kita nak sambung di penghujung-hujung sembang Sukma. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.
2: Terus 100.9 FM.

KC baru saja berlalu dengan 1000 impian membawa kita. Sekarang ni 8.54 minit pagi di hujung-hujung dah pun Sembang Sukma hari ini. Nak habiskan, nak kongsi komen-komen anda. Sharifah Nadia dari Kelang katanya, saya percaya setiap rekod baru ada cerita yang kita tak tahu. Mungkin ada kecederaan yang terpaksa ditahan, ada kegagalan yang pernah mengecewakan. Dan ada malam-malam mereka tertanya-tanya sama ada usaha mereka akan berhasil. Jadi bila akhirnya berjaya, memang layak mereka diraikan. Terima kasih. Firdaus dari Rawang, saya nak anak-anak muda kita tengok atlet Suma sebagai contoh. Kalau nak berjaya, bukan cukup dengan bakat, kena ada disiplin, kesungguhan dan sanggup berkorban. Bakat mungkin membuka pintu, tetapi usaha yang membawa kita sampai ke podium. Terima kasih. Muhammad Zaki dari Gombak, bila tengok rekod baru tercipta, saya terfikir siapa pula yang akan pecahkan rekod itu pada masa akan datang. Itulah indahnya sukan. Hari ini kita meraihkan seorang juara, esok mungkin muncul seorang lagi yang lebih hebat. Terima kasih. Farhana di Subang Jaya, saya harap masyarakat jangan hanya kenal atlet ketika mereka menang. Kenalilah perjalanan mereka. Sokong mereka ketika kalah, ketika cedera dan ketika mereka sedang cuba bangkit. Sebab seorang juara juga perlukan kata-kata awak boleh ketika dia hampir berputus asa. Terima kasih. Akhir sekali, Amir Hakim dari Petaling Jaya. Bagi saya, Sukma adalah tempat impian anak muda menjadi kenyataan. Ada yang mungkin datang dengan impian untuk sekadar mendapat pengalaman, tetapi akhirnya pulang membawa pingat dan mencipta rekod. Kita tak pernah tahu sejauh mana sebuah impian boleh membawa seseorang. Terima kasih. Akhirnya kita sedar di sebalik setiap pingat ada sebuah perjuangan. Di sebalik setiap rekod yang dipecahkan, ada hari-hari yang penuh dengan penat, sakit, kecewa dan air mata. Sebalik seorang atlet yang berdiri megah di podium, ada ibu dan ayah yang pernah hantar mereka ke latihan, jurulatih yang tak pernah berhenti percaya, serta insan-insan yang terus berkata, jangan mengalah, cuba lagi. Mungkin hari ini kita mengenali mereka sebagai hero baru Selangor, tetapi mungkin beberapa tahun dari sekarang, nama-nama ini yang akan kita sebut dengan penuh bangga sebagai juara Malaysia di pentas dunia. Buat semua atlet Suma Selangor 2026, menang atau kalah, anda sudah membawa sesuatu yang lebih besar daripada pingat, iaitu anda membawa inspirasi. Dan kepada kita yang jadi penonton, jangan hanya tepuk tangan ketika mereka menang. Terus sokong mereka ketika mereka jatuh, kerana seorang juara bukan dibentuk pada hari dia menang, tetapi pada hari dia hampir berputus asa dan memilih untuk bangun semula. Hero mungkin lahir hari ini, rekod mungkin tercipta hari ini, tapi inspirasi yang mereka tinggalkan semoga hidup untuk generasi akan datang. Selangor bangga dengan anda, terus berjuang, terus percaya dan jangan pernah berhenti bermimpi. Terima kasih banyak yang sudi hantarkan kiriman untuk Sembang Sukma hari ini. Selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang terakhir kita tarik kopi O, kita ada podcast Sukma. Jadi diharapkan anda terus akan mekat bersama-sama kami. Selangor FM, pilihan tepat. Okay.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jaguh pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: dari damansara utama ke Seksyen 16 juga Kayu Ara ke Jalan Datuk Abu Bakar. Di Kerincing Link pelan dari Mount Kiara ke Hartamas dan akhir sekali Pencana Link pelan dari Jalan Duta ke Mount Kiara. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Okey, untuk jaman terakhir Teh Tarik Kopi O hari ini, kita akan berlintas langsung dari Pusat Media Sukma di Petals Event Space Shah Alam untuk podcast Sukma Sempena Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 bersama-sama rakan penyampai di lokasi, saudara Muhammad Hamami Yusof. Silakan tuan.
1: Baiklah, terima kasih Awan di Konti Selangor FM. Pastinya hari ini saya berada di Pusat Media, dan untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan hari ketiga berlangsungnya Sukma Selangor 2026, dan hari ini saya berada bersama dengan anda semua untuk program podcast Sukma Selangor FM. Pada hari ini, pada pagi ini, saya tidak kesorangan. Saya kini bersama dengan Datuk Muhammad Imran bin Tamrin selaku Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Apa khabar Datuk?
2: Alhamdulillah, khabar baik. Terima
1: Datuk,
2: kasih.
1: Datuk, terima kasih
2: jemput sebab datang sini pagi ini.
1: Dan terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan Selangor FM pada pagi ini secara langsung di Pusat Media pada pagi ini Datuk.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih Selangor FM dan juga semualah, khususnya yang menjayakan Sukma Negeri Selangor pada tahun ini.
1: Datuk, kalau kita lihatlah pada semalam, hari kedua, Selangor telah menjuarai dengan 11 pingat emas, 9 pingat perak dan 8 pingat gangsa. Keseluruhannya sebanyak 28 kan Datuk kan? Yeah. Okey, sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Selangor, bagaimana Datuk melihat Sukma Selangor 2026 ni kepada, khususnya kepada generasi muda, selain daripada sekadar pertandingan untuk mengejar pingat Datuk?
2: Alhamdulillah, hari ini mungkin dah masuk, sebenarnya mungkin minggu pertama, tapi kita memulakan acara sebenarnya pada minggu lepas lagi. Dan Selangor telah masih lagi berada di tangga ataupun di kedudukan yang pertama daripada segi kutipan pingat emas dan juga keseluruhan. Dan saya ingat ini satu permulaan dan juga keadaan yang baik untuk memastikan Selangor kembali semula menjadi juara keseluruhan Sukma lah. Kali terakhir kita menjadi juara keseluruhan adalah pada tahun 2016, dan kita harap pada kali edisi kali ini, kebetulan kita menjadi tuan rumah ni, kita dapatlah untuk menjadi juara keseluruhan semula. Dan penganjuran Sukma pada kali ini sudah pastilah akan memberikan kesan langsung kepada pembangunan generasi muda. Sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Selangor, sebenarnya Majlis Belia Negeri Selangor terlibat secara langsung dan tidak langsunglah dalam penganjuran Sukma pada kali ini dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, yang mana kita terlibat dalam sukarelawan Sukma pada kali ini. Saya percaya lebih daripada 10,000 sukarelawan Sukma telah pun dikumpulkan di kalangan belia dan juga anak muda, dan sudah pasti ini akan memberikan platform dan juga ruang kepada belia dan juga anak muda itu sendiri untuk terlibat secara langsung sebagai, bukan sahaja sebagai sukarelawan, tapi sebenarnya boleh mendidik dan juga memberikan pendedahan langsung, real experience kepada mereka berkenaan dengan penganjuran acara, pengurusan sukan, dan juga berinteraksi dengan semua pemegang-pemegang taruh sukan yang adalah mungkin datang daripada kontinjen negeri-negeri yang berbeza dan sebagainya. Dan kalau kita amati ucapan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar dalam perasmian, majlis perasmian baru-baru ni pada hari Sabtu tadi, bahawa sukan ini selain daripada menyatukan dan juga mengumpulkan kekuatan anak-anak muda belia, ianya juga mengajar kita, bukan sekadar mengejar pingat ataupun mendapatkan kemenangan, tetapi sukan ini mendidik kita untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin untuk kita mencapai kemenangan tersebut. Dan akhirnya dalam apa juga acara pertandingan ini, ada menang dan juga kalah. Dan sekiranya kita tak berjaya, sukan juga mengajar kita keberanian dan juga kekuatan untuk kita bangkit semula memperolehi kemenangan-kemenangan yang akan datang.
1: Datuk, kalau kita lihatlah Sukma kali terakhir berlangsungnya di Selangor ni pada tahun 1998.
2: Ya, betul.
1: Dan kini kembali selepas 28 tahun ya Datuk. Ya. Pada pandangan Datuk lah, bagaimana generasi muda hari ini boleh mempelajari daripada sejarah tersebut lah Datuk?
2: Kalau kita menyorot kembali nostalgia 1998, saya sendiri 1998 tu baru darjah 6.
1: Saya dah baru 1.
2: Saya baru darjah 6, baru habis UPSR 1998. Jadi mungkin daripada segi memori saya pun kurang mengingati apa yang berlaku pada tahun 1998. Selain daripada ada SUKMA pada tahun 1998, kita juga ada Sukan Commonwealth yang besar pada tahun 1998. Jadi selepas 20 lebih tahun ataupun 28 tahun tu, saya ingat ini akan menjadi satu peluang ataupun satu platform yang boleh mencipta memori-memori baru dan juga mungkin mencipta rekod-rekod baru untuk atlet-atlet dan juga apa nama ni di kalangan pasukan-pasukan dan juga kontingen-kontingen yang bertanding di negeri Selangor. Dan sudah tentulah kalau kita bandingkan 28 tahun yang lepas, telah banyak perubahan, kemajuan bukan sahaja daripada sektor sukan itu sendiri, tetapi juga pembangunan nyata di negeri Selangor itu sendiri. Dan alhamdulillah kita di negeri Selangor ini, kita mempromosikan perpaduan dan juga kita mempromosikan kesatuan di antara masyarakat dan juga rakyat, yang mungkin boleh menjadi satu nilai positif yang boleh dibawa balik oleh, bukan sahaja menjadi satu nilai yang boleh dibawa balik, tapi yang menjadi contoh yang baik kepada semua kontingen-kontingen yang datang ke negeri Selangor pada edisi SUKMA kali ini.
1: Datuk, kita bukan saja tahulah Selangor merupakan tuan rumah pada kali ini kan Datuk kan, tetapi juga mempunyai sasaran untuk muncul sebagai juara kali ini. Betul kan Datuk kan? Pada pandangan Datuk lah, apakah kekuatan utama atlet muda Selangor yang boleh membawa kepada sasaran untuk menjadi juara pada kali ini?
2: Ya, kekuatan yang ada adalah yang pertamanya daripada segi sokongan ekosistem yang ada di negeri Selangor. Saya percaya pada edisi SUKMA pada kali ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sebagai Menteri Besar dan Yang Berhormat Saudara Najwan sebagai Exco Belia dan Sukan, beberapa tahun lepas telah pun ada program-program pembangunan dan juga pengukuhan di kalangan atlet-atlet ini akan menghasilkan kejayaan-kejayaan yang positif lah pada kali ini. Edisi yang lepas 2024 ketika Sarawak menjadi tuan rumah, kita juga telah pun saya lihat mencungkil bakat-bakat baru dan juga menggilap bakat-bakat sedia ada ini untuk semua acara sukan, supaya pada edisi sukan kali ini kita menjadi tuan rumah, kita boleh perform lebih baik lagi daripada edisi di Sarawak sebelum ini. Dan yang menarik lagi adalah kali terakhir macam saya beritahu tadi, kita menjadi juara keseluruhan adalah 2016 pada ketika itu Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Exco Belia dan Sukan. Dan kali ini beliau sebagai Datuk Menteri Besar dan YB Najwan sebagai Exco Belia dan Sukan dan seluruh pasukan yang ada ni, saya percaya akan ada satu tekad dan juga akan ada satu kelebihan advantage yang boleh mendorong daripada segi moral, ditambah dengan kesediaan atlet-atlet negeri Selangor yang telah berlatih bertukus lumus sebelum ini untuk perform pada SUKMA pada kali ini.
1: Datuk, sebenarnya kita banyak lagi nak tanya dengan Datuk pasal belia ni, atlet, penonton, lepas tu dengan sukarelawan. Betul. Tapi Datuk, apa kata kita berehat sebentar Datuk?

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baiklah, kita bersama kembali bersama dengan saya dan juga tetamu kita, Datuk Muhammad Imran bin Tamrin selaku Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Datuk, kalau kita lihatlah, tadi kita dah bercakap mengenai atlet, penonton, ada lagi yang insan-insan istimewa di sebalik mereka, Datuk. Yeah. Bagaimana pula dengan peranan ibu bapa menyokong anak-anak yang berminat dengan sukan ni, Datuk?
1: Sudah pastilah dalam penyediaan atlet ini, selain daripada ekosistem sukan itu sendiri, kemudahan fasiliti jurulatih dan juga majlis sukan itu sendiri, peranan yang lebih penting dan juga utama adalah sokongan ibu bapa. Kalau kita lihat kepada persediaan atlet khususnya untuk Sukma ini, mereka ni atlet ini adalah atlet-atlet yang berusia di bawah 20 tahun dan sudah pasti ramai di antara mereka ini masih lagi tinggal bersama dengan ibu bapa. Jadi untuk acara-acara sukan seperti ini yang melibatkan atlet-atlet muda ini, peranan ibu bapa adalah sangat penting, bukan sahaja daripada segi sokongan moral, bahkan juga dalam beberapa perkara beberapa perkara lain, termasuklah beberapa perkara yang melibatkan kemudahan-kemudahan lain lah. Sebagai contoh, kalau kita bercakap berkenaan dengan atlet memanah sebagai contoh, archery. Sebenarnya peranan ibu bapa juga penting daripada segi penyediaan equipment sukan itu sendiri, yang sebenarnya perlu juga sedikitlah pengorbanan daripada ibu bapa untuk mungkin membeli beberapa kemudahan-kemudahan dan juga sokongan-sokongan yang lain supaya ianya boleh memberikan persediaan yang cukup kepada atlet itu sendiri, di samping bimbingan dan juga latihan yang berterusan bersama dengan jurulatih-jurulatih kita yang memang terlatihlah untuk melatih atlet. Tetapi ibu bapa sendiri, sebab masa yang lebih banyak di antara di kalangan atlet-atlet muda ni adalah bersama dengan keluarga.
0: Betul.
1: Jadi keluarga ni sangat pentinglah untuk menjaga kesediaan atlet-atlet kita.
0: Datuk, bagaimana kita nak memastikan bahawa bakat muda di Selangor ni tidak terlepas begitu saja? Yeah. Adakah peranan ibu bapa ke, diri sendiri ke, atau pihak luar untuk membantu dia untuk mengetengahkan lagi bakat yang ada dalam diri mereka?
1: Dalam mencungkil bakat dan juga mengetengahkan bakat ini sebenarnya macam kita bincang tadi, ianya adalah peranan semua pihak. Yang lebih penting adalah peranan daripada komitmen daripada atlet itu sendiri secara individu. Dia mesti ada satu tekad dan juga komitmen yang berterusan dan juga minat yang berterusan untuk terus maju dan juga cemerlang dalam sukan-sukan yang telah pun dia ceburi ataupun dia pilih. Di samping beberapa perkara-perkara lain lah, khususnya untuk kita retain sesatu atlet tu, itu saya ingat menjadi cabaran lah untuk kita train dan juga retain ini menjadi cabaran, sebab yalah, atlet ni kadangkala dia berlatih, dia berada di negeri Selangor, tetapi kadang dia mewakili kontingen dan juga pasukan yang lain. Jadi peranan di peringkat kerajaan dan juga pihak-pihak berwajib, persatuan sukan itu sendiri perlu juga memberikan penekanan yang menyeluruh lah berkenaan dengan konsep train, develop and retain atlet-atlet kita khususnya untuk negeri Selangor.
0: Datuk, kalau kita lihat kan, ada generasi muda yang memanglah ada yang aktif sukan, ada pula yang tak aktif sukan, Datuk. Apa nasihat Datuk lah kepada generasi muda untuk mereka merasakan bahawa walaupun sukan bukan bidang mereka, tapi sukan juga boleh mengubah persepsi mereka untuk masa harian diorang lah.
1: Ya, kalau kita

0: dan sukan ini sebagai hobi dan juga mengisi masa lapang kita, selaras dengan syur Kementerian Belia dan Sukan supaya kita rakyat Malaysia ini khususnya di negeri Selangor untuk kekal aktif, apalagi untuk generasi belia dan juga muda yang mana fizikal aktif ataupun membuat aktiviti-aktiviti fizikal ni adalah adalah sangat penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Kerana kita hari ini bukan sahaja mempunyai cabaran daripada segi kesihatan berkenaan dengan mungkin jangkitan kuman dan sebagainya, tetapi yang lebih utama adalah untuk kita memastikan kita mengurangkan risiko penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ni sebagai contoh darah tinggi, kencing manis, jantung dan sebagainya ni tak lain tak bukan adalah yang utamanya terus kekal aktif daripada segi fizikal dan menjaga pemakanan. Jadi ini yang perlu anak-anak muda dan juga belia ambil iktibar daripada acara sukan ini sendirilah.
1: Datuk, selepas tamat sukma ni, bagaimana momentum minat belia terhadap sukan ni diteruskan lagi Datuk?
0: Selepas tamat daripada sukan ini, saya ingat peranan yang perlu dimainkan yang lebih utama supaya sukan ini terus berada di arus perdana ataupun terus kalau kita cakap zaman sekarang ni, dia terus FYP lah di dalam kehidupan anak-anak muda dan juga belia ni. Kena memperbanyakkan lagi acara-acara sukan yang lain lah. Maksudnya mungkin acara-acara pertandingan-pertandingan ataupun acara-acara sukan yang lain selain daripada edisi sukan-sukan yang tertentu. Saya percaya di peringkat Kementerian Belia dan Sukan kita ada sambutan Hari Sukan Negara, tapi janganlah terhenti ketika sambutan Hari Sukan Negara yang disambut pada setiap bulan Oktober tersebut satu hari saja, tetapi perlu ada banyak lagi acara-acara lain. Dan persatuan-persatuan sukan sebenarnya yang ada di negara kita ini dan juga negeri ini perlu terus aktif dalam menganjurkan acara-acara dan juga program-program sukan, kerana Kementerian Belia dan Sukan sendiri mempunyai banyak geran dan juga program-program sokongan seperti geran padanan sukan dan juga dana sukan komuniti dan sebagainya untuk digunakan sebaik mungkin. Dan begitu juga persatuan dan juga pertubuhan-pertubuhan belia juga sebenarnya boleh menganjurkan acara-acara sukan persahabatan dan juga yang lain-lain supaya kita terus membudayakan gaya hidup sihat dan juga sukan di kalangan rakyat dan juga orang muda di negeri Selangor ni.
1: Datuk, sebagai soalan penutup lah, boleh Datuk sampaikanlah satu mesej kepada atlet belia Selangor kita yang sedang berjuang untuk membawa nama negeri di Sukma pada kali ini.
0: Untuk akhirnya saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua atlet-atlet dan juga kontingen-kontingen pasukan yang mengambil bahagian dan juga acara dalam edisi Sukma Negeri Selangor pada kali ini, dan khusus kepada atlet-atlet dan juga kontingen Negeri Selangor berusaha keras dengan penuh disiplin, dengan penuh semangat supaya kita dapat mencatatkan kemenangan-kemenangan dalam setiap acara yang kita sertai. Dan insyaAllah saya yakin dengan kerjasama, komitmen dan juga sokongan penuh daripada semua rakyat negeri Selangor kepada kontingen kita, kontingen kita insyaAllah akan beroleh kemenangan sesuai dengan kita punya slogan.
1: Aksi kita, rentak kita.
0: Aksi kita, rentak kita. Dan dalam ucapan perasmian Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar baru-baru ni pun, tema ucapannya adalah di sini lahirnya juara. Jadi kita harap kontingen Selangor boleh beroleh kejuaraan pada edisi Sukma kali ini.
1: Baiklah, begitu semangat Datuk, mengharapkan bahawa Selangor akan menang pada kali ini. Betul kan Datuk?
0: Betul.
1: Okay. Baiklah, terima kasih Datuk atas perkongsian pada kali ini kerana sudi bersama dengan podcast Sukma Selangor FM pada pagi ini. Dan saya kira setakat ini saja. Kembali kepada Awan di Konti Selangor FM. Silakan Awan.

0: Ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Okey, terima kasih banyak Sam dan juga Datuk Muhammad Imran bin Tamrin, Presiden Majlis Belia Negeri Selangor yang telah memenjayakan podcast Sukma Sempena Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang telah pun berakhir sebentar tadi. Dan berakhirnya podcast Sukma berakhir juga tugas saya untuk 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah silap dan segala kekurangan. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Okey, selepas ini Ida akan bersama-sama dengan anda dalam 5 jam yang berikut, 10 pagi hingga 3 petang dalam Hello Selangor. Jadi saya mohon kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your mark, get set.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, saya Wi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk menemani anda menerusi Hello Selangor. Hari ini 17 Ogos 2026 dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi Teh Tarik Kopi O. 17 Ogos 2026 hari ini merupakan hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Jadi Ida nak ajak anda ramai-ramai kita nak dengarkan ucapan ulang tahun Selangor FM. Apa yang anda rasa sebagai pendengar setia Selangor FM, boleh ke sambil-sambil kita dengarkan juga perkembangan terkini mengenai Sukma Selangor 2026. Kita juga nak raikanlah hari ini sempena hari ulang tahun Selangor FM istimewa pastinya 36 tahun. Alhamdulillah berdiri teguh kami di sini kerana anda. Sebab kalau tak ada pendengar setia, siapa nak dengar radio kan? Pastinya andalah yang memberikan orang kata semangat dan juga inspirasi buat kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk Selangor FM, okay? Jadi jangan lupa juga di jam ini ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Sambil-sambil tu juga tak lupa kalau jam ini kita ada Intai Dapur, okay? Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Ranting rebut.
0: Maksudnya apa?
1: Sesuatu sudah tiada harapan.
0: Contohnya,
1: selepas Hazrul terlibat dalam kemalangan itu, kakinya seperti ranting rebut dan dia tidak dapat berjalan lagi.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nukasih Sintete Indah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
4: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Itu dia, selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun. Jadi terima kasih juga buat anda sebagai pendengar setia Selangor FM. Kerana tanpa anda siapalah kami di sini kan. Terima kasih juga buat Abang Wan kita. Kalau dengan Abang Wan ni pastinya banyak sangat kenangan kan. Dengan radio Selangor FM. Kita makan sate sama-sama ya bawahnya. Boleh lagi ke makan sate tu. Okey, dan setiap kali kalau ada radio lokasi, pasti Abang Wan akan turun. Kita akan nampak lah kelibat Abang Wan kalau kita ada radio lokasi. Okey, jadi Abang Wan buat ucapan selamat ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun. Moga bertambah sukses, maju jaya bersama DJ kesayangan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Okey, jadi sambil-sambil itu juga, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai pungutan pingat bagi Sukma Selangor 2026, di mana kontijen Selangor mendahului tempat pertama. Yeay, tanda-tanda buat kontijen Selangor, di mana Selangor mengutip ataupun mengumpul emas, 11 emas, 9 perak dan juga 8 gangsa. Seterusnya, di tempat kedua Terengganu, 10 emas, 15 perak dan 6 gangsa. Dan tempat ketiga wilayah Persekutuan, 7 emas, 9 perak dan 8 gangsa. Okey, di mana Selangor FM, kontinjen Selangor menguasai carta pungutan pingat sukan Malaysia Sukma 2026 setakat ini. Dan dengan keseluruhan 28 pingat, kontinjen tuan rumah menduduki tangga teratas berdasarkan jumlah emas, mengatasi Terengganu yang mengumpul 10 emas, 15 perak dan 6 gangsa. Okey, jadi tahniah-tahniah setakat ini kita ucapkan buat kontinjen Selangor. Terus kita berikan sokongan yang padu buat semua kontinjen, terutama sekali untuk kontinjen Selangor lah, kerana Selangor merupakan tuan rumah untuk Sukma Selangor 2026. Jadi jom kita hayati lagu ini, Hall of Fame. Okey, di mana kita semua boleh jadi hebat, kita boleh jadi kuat. Dan kita kena percaya diri kita. Seperti kontinjen Selangor kan, kita berikan semangat lah. Okey, jom kita hayati lagu ini, Selangor FM.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.

0: Assalamualaikum, saya Win. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, 10.48 minit pagi kita nak teruskan dengan
4: Intai Dapur.
3: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda tips sambal udang sedap. Ada caranya rupanya. Kena goreng udang dulu supaya sambal kekal pekat dan juga cantiklah. Okey, biasanya kalau sambal udang ni siapa je yang tak suka kan? Antara lauk yang sentiasa menjadi pilihan ramai lah. Makan pula dengan nasi panas, aduh sedapnya kan. Dan tidak semualah berjaya menghasilkan sambal yang pekat dan cantik, kerana ada kalanya kuah menjadi cair sebaik saja udang dimasukkan. Jika anda sedang nak cari tips sambal udang sedap, ada teknik yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Okey, jadi ada 5 tips sambal udang sedap supaya sambal kekal pekat, cantik dan tak berair. Yang pertama, goreng udang terlebih dahulu, di mana rahsia paling penting ialah jangan terus memasukkan udang mentah ke dalam sambal. Sebelum menggoreng, gaulkan udang dengan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Kemudian goreng menggunakan sedikit minyak sehingga

dapat di dalam udang. Apabila udang dimasukkan ke dalam sambal, selepas itu kuah tidak menjadi cair dan tekstur sambal kekal pekat. Kena goreng dulu. Dia jadi perang-perang. Anda angkat udang tu, lepas tu baru letak dekat sambal anda, okey? Yang kedua, gunakan semula minyak goreng udang. Selepas selesai menggoreng udang, jangan terus membuang minyak yang digunakan tu. Sebaliknya, gunakan minyak tersebut untuk menumis bawang dan juga sambal. Minyak yang telah menyerap rasa udang akan memberikan aroma yang lebih wangi serta menjadikan sambal lebih sedap dan berperisa. Walaupun kita nampak seperti langkah yang kecil, hasilnya memang boleh dirasai pada akhir sambal. Dia kena trust the process. Okay, jadi hasilnya tu kita kena percaya. Ada hasil di hujungnya nanti. Yang ketiga, goreng petai sebelum masuk sambal. Okay, bagi pengguna sambal udang petai, petai juga boleh digoreng seketika lah menggunakan minyak goreng udang tadi. Cara ini membantu menaikkan aroma petai selain menjadikannya rasa lebih sebati apabila dimasak bersama sambal. Petai juga akan kelihatan lebih menarik dan tidak terlalu mentah apabila dihidangkan. Okey, yang keempat, jika guna sotong, keluarkan airnya dahulu. Petuk ini bukan sahaja sesuai untuk udang, malah boleh digunakan jika anda memasak sambal sotong juga. Panaskan sotong di dalam kuali bersama sedikit air sehingga air semula jadinya keluar. Selepas air tersebut berkurangan, barulah sotong dimasukkan ke dalam sambal. Cara ini membantu memastikan sambal tidak menjadi berair akibat kandungan air yang keluar daripada sotong. Okey. Dan seterusnya, masukkan udang selepas sambal benar-benar pekat. Pastikan sambal untuk dimasak sudah pecah minyak dan mencapai kepekatan yang diingini sebelum memasukkan udang yang telah digoreng. Gaulkan perlahan sehingga sambal menyaluti setiap ekor udang dan biarkan seketika supaya semua rasa meresap, dan dengan cara ini udang tidak terlebih masak dan sambal kekal cantik ketika dihidangkan. Kenapa sambal udang mudah jadi berair? Udang mengandungi kandungan air semula jadi yang agak tinggi. Apabila dimasukkan terus ke dalam sambal, air tersebut akan keluar semasa proses memasak dan menyebabkan kuah menjadi cair. Sebab itu, ramai yang rasa sambal mereka berubah texture walaupun pada awalnya sudah kelihatan pekat. Dengan menggoreng udang terlebih dahulu, sebahagian besar air berjaya dikeluarkan lebih awal. Hasilnya sambal pekat, warnanya lebih merah berkilat dan rasanya juga lebih seimbang. Jadi anda boleh guna teknik ini setiap kali anda memasak sambal udang kerana hasilnya jauh lebih memuaskan. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ada budi daripada Selangor FM untuk Abang juga, daripada rakan-rakan kawan-kawan penyampai radio. Hingga hari ini, Abang mengenali sebahagian besarnya dan Abang ucapkan terima kasih atas budi itu. Dan Abang doakan Selangor FM itu bertambah maju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun Selangor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wajiman dari Sungai Besar, Sahabat Bernam. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, umur Selangor FM dah 36 tahun. Jadi, sempena hari ulang tahun Selangor FM yang 36 tahun, kita nak dengarkan jugalah. Kita nak borak-borak dengan anda. Okey, kenangan anda dengan Selangor FM. Dan sekarang ini kita ada pendengar setia Selangor FM. Pastinya kita ada Ika. Hai Ika.
1: Hai Ida, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa kita kacau sekejap ni. Menariknya Ika ni kan, fakta tentang Ika Cik. Masuk-masuk je terus fakta kan. Kita nak bagi tahulah kalau dengan Ika ni, dia selalu hantarkan gambar dekat WhatsApp. Kata Ida, dia akan ambil gambar di pejabat, di PC tu Ika akan dengar Selangor FM, betul tak?
1: Betul sangat.
0: Yes, itu yang kita suka sangat. Sebab tu kita bukan pendengar yang call DJ, DJ yang call pendengar tau. Okay, jadi Ika, kenapa kena dengar Selangor FM setiap hari masa bertugas tu Ika?
1: Kena dengar sebab rasa kalau dengar radio ni kita tak rasa sunyi, kita tak rasa seorang-seorang kat ofis lah, macam itulah.
0: Alhamdulillah, Ida selalu cakap kan, kalau dengarkan Ida lah contohnya, Ida kata jangan rasa kesunyian dan jangan rasa keserangan. Betul lah tagline tu eh?
1: Betul sangat.
0: Okay, kalau Ika sendiri pun, Ika rajin lah turun ke lokasi kalau Selangor FM ada buat turun padang kan, berdekatan Selangor, betul tak?
1: Betul. Kalau kita dapat memang Ika akan turun lah. Kalau waktu tu sesuai kan, kita nak pergi, tak ada apa-apa aktiviti, okey kita pergilah, kita turun lah.
0: Ya, itu yang seronoknya. Dan Ida sendiri berkesempatan jumpa Ika beberapa kali jugalah di lokasi, betul tak? Sampai Ika kan? Kita dah bertukar jadi sahabat dah ni. Asbab radio kan, betul tak?
1: Betul.
0: Jadi walaupun kita dengar menerusi, orang kata kita tak nampak muka, tapi selepas tu kita dah jadi sahabat dah. Okay Ika. Ida nak tanya lagi satu soalan lah kan. Di Selangor FM, okay, apa yang menarik di Selangor FM? Ika dengar radio Selangor kerana apa? Kerana lagunya ke? Kerana info-info yang diberikan ke? Kerana penyampainya ke? Sikit Ika, kita nak tahu jugalah.
1: Nombor satu pasal info lah, kita boleh dengar info betul pasal Selangor kan, berita pasal Selangor. Nombor dua pasal DJ yang peramah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita boleh buat kawan kan.
0: Itulah menariknya dekat Selangor FM kan. Kita tak sombong wak. Okey, lagu-lagu yang diputarkan macam mana Ika setakat ni?
1: Lagu-lagu kalau ikutkan lagu-lagu dia dia tak adalah boring sangat apa. Mengikut kita rasa kita lah. Kalau Ika memang ikut cita rasa Ika lah, lagu-lagu dia tak adalah yang baru sangat. Ada lagu lama-lama, macam tu lah.
0: Ada lagu baru. Alhamdulillah.
1: Jadi, tak adalah semua lagu baru kan.
0: Faham. Okey Ika, terima kasih banyak-banyak menjadi pendengar setia. Kalau Ika boleh kira lah, berapa tahun dah Ika dengar Selangor FM?
1: Kalau ikutkan lah, awal yang betul-betul mendengar Selangor FM ni waktu PKP kan. Kita tak ada buat apa. Pagi kita dah buka radio.
0: Jadi Ika dengar radio dia tu, memang Ika pilih Selangor FM?
1: Ya, Selangor FM. Sebab mungkin sebab dari kecil pun, dululah kecil kan kita dengar Selangor FM kan, radio Selangor. Lepas tu rasa macam nak dengar radio Selangor juga.
0: Alhamdulillah.
1: Buka lah radio Selangor hari. Jadi hari-hari dengar tu rasa macam best juga dengar lagu radio Selangor hari-hari kan.
0: Dan Ida percaya Ika memang betul-betul pendengar setia Selangor FM. Kerana itulah Ika akan hantar bukti tau, dia dengar dekat PC dia. Kalau dekat dalam kereta pun dengar dalam kereta. Dia akan cakap, Ida Ika on the way ni balik kampung. Kampung walaupun Ida, dekat je eh.
1: Ida ingat tak masa yang Ika pergi bercuti. Lepas tu rasa boring. Rasa dah lama tak dengar suara DJ radio, rasa macam something wrong lah.
0: Yes, Ika pergi Korea kan?
1: Ya, betul.
0: Ida sangat terharu ketika itu sebab Ika ada bagi tahu, Ika iyalah kita kan kawan-kawan kan. Jadi Ika ada kongsikan, Ida nanti Ika nak pergi Korea. Okey, kita pun macam okey, baik Ika kan. Nanti nanti tak dengarlah. Tak adalah berminggu tu tak dengar, tak nampaklah Ika akan hantar WhatsApp. Tapi rupanya wak pergi Korea pun dikacau kita.
1: Kebetulan kan Ida tu.
0: Yes, siap hantar lagi gambar pakai baju tradisional di Korea eh. Dia bawa Selangor FM sampai ke Korea. Dahsyat. Okay. Jadi tak tahulah Ika tadi apa yang tadi kata yang mampu Ida nak ungkapkan dan juga orang kata nak balas jasa baik Ika kerana menjadi pendengar setia Selangor FM. Walaupun kita tahu banyak lagi radio, tapi terima kasih atas kesetiaan Ika. InsyaAllah kita kekal bersahabat walaupun di ruang udara Ika eh.
1: InsyaAllah.
0: Okay, terus support Selangor FM. Terima kasih Ika. Ika mesti. sikit ucapan untuk ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun.
1: Ika ucapkan semoga Selangor FM terus menjadi pilihan semua dan terus kekal relevan untuk kita. Good job Selangor FM.
0: Yeay. Terima kasih Ika. Ada rezeki dah pula, kita jumpa lagi nanti eh.
1: Okey.
0: Okey Ika. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Ha, nampak tak? Kita ni dah bukan macam pendengar dah. Ha, pendengar dengan penyampai dah. Tapi lebih kepada kita menjadi kawan, teman di ruang udara. Bak kata Ika kan, Selangor FM ni menjadi teman dikala dah tak ada rasa sunyi lah. Dengar kita membebel, dengar lagu-lagu kan. Jadi itulah dia tak kawan dan juga teman. Terima kasih Ika. Ini dia, kita layan dulu lagu daripada Lah Ahmad, Ulang Tahun Selangor FM.

0: Assalamualaikum, saya Izan Sofia, pendengar setia Selangor FM. Ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Buat semua warga kerja Selangor FM, terima kasih sentiasa menemani kami. Moga Selangor FM terus relevan. Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor.
1: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
2: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia daripada Khaibaha. Alalala, sayang. Sebelah 23 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang kongsikan ucapan anda, kenangan anda. Okey, boleh. Boleh kongsikan terus di WhatsApp kami 0193304425. Okey, dan ini kita ada ibu yang berada di Sawah Sempadan. Katanya selamat ulang tahun ke-36. Moga terus maju jaya. Katanya Ida sihat ke? Ida sihat, alhamdulillah, terbaik. Selangor FM layan. Ibu ni pun antara pendengar Selangor FM. Ida ingat ya, kalau pendengar setia ni, kita insyaAllah kalau sebut nama ke, tengok muka ke, insyaAllah kalau dah jumpa tu kita ingat. Kalau nak belum jumpa, sebut nama, insyaAllah Ida ingat. Ha, gitu. Okey, baik, nanti Ida nak raikan juga, ada yang hantarkan voice note juga, tapi sebentar saja lagilah. Kerana 11.30 pagi nanti kita nak beri laluan untuk jendela info. Selepas itu kita nak raikan ucapan dan cerita anda, kenangan anda bersama-sama dengan Selangor FM. Okay, macam kita berborak dengan Ika tadi tu, ha, seronok Ika cerita kenangan dengan Selangor FM. Kita nak dengarkan juga, hari ini merupakan hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Pastinya banyak sangat kenangan. Kalau macam Ida sendiri pun kan, sebagai penyampai barisan hadapan Selangor FM pun dah banyak kenangan. Apatah lagi anda yang dah dengarkan berbelas tahun, berpuluh tahun. Kalau Ika tadi kongsikan daripada kecil ya, kadang-kadang ada dengar mak ayah dengar Selangor FM. Bila dah besar tu tak dengar Selangor FM, rasa macam hilang, rasa macam kosong. Begitulah terharunya kami mendengar cerita anda, perkongsian anda, betapa sayangnya anda dengan Selangor FM kan. InsyaAllah kerana itu juga memberikan inspirasi kepada kami untuk sentiasa memberikan yang terbaik, memberikan info terkini yang tepat dan sahih hanya untuk pendengar Selangor FM. Okey, jadi jom layan dulu lagu ini.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, okey, seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info dan kita nak perkenalkan kepada anda tetamu kita di Konti, okey, yang sudah pun berada di Konti ketika ini, iaitu Puan Nurul Haliah binti Muin selaku Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi. Assalamualaikum Puan.
2: Salam, terima kasih atas jemputan.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Ya, terima kasih.
1: Pertama kali ke?
2: Ni first time.
1: Oh, first time. Okey, baiklah. Kita ada dua orang tetamu kita di Konti ketika ini dan tetamu kita yang kedua iaitu Puan Nur Misbah binti Mat Nasiruddin Kamal selaku Pengurus Pemasaran Sukan Milo. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Kementerian Komunikasi dan juga Radio Selangor FM kerana menjemput kami Nestle Milo untuk turut hadir bersama hari ini.
1: Ya, saya bukan apa, saya terus membayangkan air Milo dalam cup tu. Sedapnya. Kan kalau kena beratur tu kan, lori Milo tu. Okey, selamat datang ke Konti Puan.
3: Terima kasih. Yep. Itulah yang nanti kita akan ceritakan, yeah, tentang minuman Milo daripada van yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia.
1: Betul. Daripada saya kecil lagi kan, sampai sekarang lah memang kalau kita nampak, padahal ada je dekat rumah kan Milo tu. Tapi tetap juga kalau nampak lori Milo tu, itulah yang kita akan kejar.
2: Sama, okay. Rasa dia tak sama.
1: Tak sama. Betul. Dia lemak berkrim. Okey, baik. Untuk pagi ni kita nak berkongsi mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Okey, baik Puan Haliah, kita nak tahu jugalah kan, sambutan Hari Kebangsaan merupakan acara nasional lah yang sentiasa dinanti-nantikan dan menjadi tumpuan rakyat saban tahun. Jadi mungkin boleh Puan berikan sedikit penjelasan mengenai pelaksanaan sambutan pada tahun ini.
2: Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM atas menerima jemputan pada hari ini. Mm-hmm. Jadi tujuan saya hadir ini untuk kita, biasanya kita tahulah bulan 8 ni biasanya sambutan bulan kebangsaan.
1: Betul.
2: Dah kita nanti-nantikan apa ni 31 Ogos.
1: Apa gimmicknya ni?
2: Apa acara yang akan kita laksanakan. Betul. Jadi untuk pada tahun ni kita bawakan kelainan. Mm-hmm. Dan pada bulan Julai hari tu, pada 19 Julai kita pun melaksanakan, kita telah meluncurkan majlis pelancaran bulan kebangsaan, mana bermulanya sambutan bulan kebangsaan dan kempen kibar Jalur Gemilang. Uh-huh. Kupu Perak yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Uh-huh. Jadi bermulanya sambutan tersebut, kita akan ada pelbagai program sisipan menghala kepada 31 Ogos. Uh-huh. Jadi sambutan pada tahun ini kita akan adakan di Dataran Putrajaya. Uh-huh. Buat tahun yang keempat. Sejak lepas COVID dulu, tahun 2022 kita buat di Dataran Kuala Lumpur. Ni yang Putrajaya ni dah tahun keempat kita buat.
1: Tahun keempat. Ya. Uh-huh.
2: Dan pelbagai aktiviti yang kita akan laksanakan. Uh-huh. Kemudian kemuncaknya pada 16 September nanti kita akan adakan sambutan Hari Malaysia di Kuching, Sarawak.
1: Kuching, Sarawak.
2: Ya.
1: Okey. Baik, Puan Nurul Haliah, kita nak tahu juga selain acara utama, terdapat pelbagai program istimewa dan program sisipan yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan. Jadi mungkin boleh kongsikan antara program sisipan yang disusun untuk HKHM 2026.
2: Baik, untuk sambutan HKHM kemuncaknya pada 31 Ogos. Tapi menjelang kepada 31 Ogos kita ada banyak program. Antaranya kita ada program Quran Hour yang ni di Menara Maybank di Kuala Lumpur. Kita akan ada Festival Ambang Merdeka yang ini akan diadakan di Dataran Merdeka Putrajaya. Dataran Merdeka Kuala Lumpur. And then kita akan ada Perhimpunan Ambang Merdeka di Stadium Merdeka yang ini akan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan amanat di Stadium Merdeka. Kemudian di Putrajaya juga kita ada pelbagai acara, antaranya program Riuh Merdeka. Kita ada konsert, pelbagai aktiviti menarik dan kita ada program wayang pacak patriotik. Jadi pengunjung bolehlah datang. Bermula pada rapat penuh kita pada 29 Ogos, hari Sabtu. Dijangkakan Dataran Putrajaya ni akan penuh lah dengan orang ramai. Kemudian pada 30 hari bulan akan bermulanya program Riuh Merdeka. And then petang tu pada waktu maghrib tu kita akan ada acara istimewa yang pertama kali kita adakan. Ada pertunjukan udara air show.
1: Wow. Yang
2: lukis senja. Yang ini melibatkan kita berkolaborasi dengan syarikat penerbangan akrobatik. Penerbangan tu dia akan menyusuri Putrajaya, langit Putrajaya pada waktu senja. Dan ada asap dan ada kesan bunga api. Menariklah, sebab sekarang ni mungkin dah pun viral dekat media sosial. Mereka telah melaksanakan beberapa kali latihan penerbangan. Nanti bila pada 30 hari bulan Ogos, pada waktu sebelum maghrib, nanti boleh datang di sekitar Tasik Putrajaya untuk menyaksikan pertunjukan tersebut.
1: Wow, okay, menarik. Itulah yang ditunggu-tunggu. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk jendela info kita mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, okay? Jom kita layan dulu lagu ini daripada Faizah Tahir, Aku Berjanji. Ini juga merupakan lagu tema bagi Bulan Kebangsaan 2026.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi dalam jendela info mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Baik, Puan Nahalia, kita nak tahu jugalah saban tahun pihak penganjur sentiasa membawa kelainan bagi memeriahkan penganjuran acara kebangsaan ini. Jadi apakah kelainan utama yang dibawakan dalam sambutan HKHM 2026, terutamanya dari segi kolaborasi dan juga penajaan?
2: Baik, semestinya setiap tahun Kementerian Komunikasi selaku jawatankuasa induk untuk program HKHM, kita sentiasa bawakan kelainan. Contohnya macam acara perarakan. Setiap tahun akan ada acara perarakan. Tapi apakah kelainan yang kita bawa? Jadi tahun ini kita ada, masih ada pembarisan kontijen dan juga pameran aset terkini. Kita ada juga kereta berhias. Tahun ini merupakan tahun yang kita ada kereta berhias yang paling banyak. Kita ada lebih daripada 10 buah kereta berhias. Semua ni ditaja oleh rakan-rakan strategik kita. Dan kita juga ada persembahan human grafik yang melibatkan pelajar KPM. Kita ada persembahan udara oleh ATM, Doruman, enjin-enjin pesawat kita. Kita juga ada persembahan citra madani daripada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia. Kemudian kita juga akan ada pertunjukan bunga api masa kira detik malam 30 hari bulan tengah malam tu. Semasa program konsep Riuh Merdeka, kita akan adakan countdown kira detik, ada pertunjukan bunga api. Ini pun juga ditaja oleh syarikat rakan strategik kita. Dan selain itu kita juga ada perkampungan rakan strategik. So mana-mana rakan strategik kita yang berkolaborasi dengan kita, kita akan buat satu perkampungan di tapak parkir Presin 2. Lebih daripada 50 reruai yang akan dibuka oleh rakan strategik, yang mana ada melibatkan persampilan percuma, barang-barang percuma, goodies, ada jualan khas Merdeka. Salah satunya goodies tu, ni saya pakai t-shirt ni, yang mana kalau online, ni antara salah satu t-shirt yang kita akan edarkan kepada pengunjung yang bertuah.
1: Wow, secara percuma?
2: Percuma.
1: Adakah pengunjung yang awal ataupun bila-bila masa saja akan diberi? Tak tahu, surprise?
2: Surprise.
1: Kena nantikan lah.
2: Kita akan buat edaran barangan sebab tahun ni kita terima penajaan lebih daripada 48.63 juta ringgit melibatkan 139 rakan strategik. Jadi pelbagai barangan yang kita akan edarkan antara makanan, minuman, t-shirt, topi, payung, beg, macam-macam lagi. Jadi pengunjung kena datang ke Dataran Putrajaya untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya.
1: Pada 31 Ogos 2026 tu saya bertugas bersiaran. Kalau tidak saya memang dah turun dah. Betapa seronoknya Betul. Sambil-sambil tu juga kita boleh tengok juga dekat TV di Konti ni. Baik, kita nantikan kemeriahannya nanti. Jadi untuk anda yang berkesempatan boleh turun nanti ya.
2: Betul.
1: Puan, pada 31 Ogos 2026 di Dataran Putrajaya. Itu nanti pukul 3-4 pagi dah bangun dah tu.
2: Betul. Yang berkampung, jangan risau. Kalau ada yang nak datang, kita ada sediakan pengangkutan awam secara percuma. Dan perkhidmatan rail iaitu MRT, LRT juga akan beroperasi dalam masa tambahan. So datang tengah malam 30 hari bulan 31 awal pagi pun masih boleh naik LRT, MRT. Dan kita sediakan juga bas-bas percuma daripada stesen MRT ke Dataran Putrajaya dan juga daripada beberapa tempat letak kereta. Jadi boleh je datang ramai-ramai.
1: Telah pun disusun dengan rapi sekali, perancangan yang sangat teliti, yang pastinya anda kena datang. Itu je tugas anda. Okey, baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih terperinci mengenai tajaan yang diterima bagi HKHM 2026 dan bagaimana sumbangan tersebut diagihkan.
2: Baik, untuk sumbangan tunai kita masukkan ke dalam akaun amanah, yang kita belanjakan duit tunai itu untuk penganjuran Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Dan untuk barangan inkan yang ini kami akan terima dan kami akan edarkan kepada sama ada kepada pengunjung ataupun melibatkan peserta-peserta yang terlibat dalam pengembangan kementerian, adik-adik yang datang yang datang ke Dataran Putrajaya. Dan kita juga akan bawa barang-barang penajak ni pergi ke Kuching nanti. Kita ada menggunakan strategi logistik kita yang akan bawa barang-barang penajat ini ke Kuching nanti. So jadi jangan lepaskan peluang ni. Setengah tu dah kata datang bukan nak tengok perarakan pun, tapi nak kutip goodies-goodies
1: ni.
2: Kita ada banyak ni, kita nak habiskan.
1: Tapi itulah seronok lah tu ya. Sebab kadang-kadang ada produk-produk ni ataupun goodies bag ni, dia ada sesuatu yang orang kata limited edition.
2: Betul.
1: Kita takkan dapat pun kat luar. Jadi inilah hari istimewa sempena hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Okey, baik, kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi untuk Jendela Info.

0: kalau boleh hari ni jugalah kita nak menyumbangkan kepada semua rakyat-rakyat Malaysia. Mm-hmm. Sebab kita di Milo also, kita mm-hmm. ada tema like Malaysia boleh, Milo boleh. Mm-hmm. Dan kita bukan nak sekadar hari ni saja. Milo ni daripada zaman dulu, Milo dulu kini selamanya, demi Malaysia. Jadi itulah kita rasa amat bangga dan kita sanggup menjadi rakan strategik. And tak lupa juga yang paling penting, kita di Milo Malaysia, kita akan turut serta dalam hari perakan bersama Kementerian Belia dan Sukan untuk membawa atlet-atlet terkemuka. Surprise, 31 wow. Ogos nanti kita akan bawa atlet.
1: Tak boleh bagi tahu sekarang.
0: Tak boleh, tak boleh.
1: Tak boleh, tak boleh.
0: Kena datang. Kena datang. Okay. Jadi itulah kita itulah rakan strategik yang kita lakukan pada tahun ini.
1: Saya kira agak sinonim memang sesuai sangat. Milo menjadi rakan strategik untuk sambutan Hari Kebangsaan. Ya, saya teringat kecil-kecil dulu, betul lah kata Puan Memisbah, okay? Di mana Milo ni dia bukan sekadar air. Dia bukan sekadar air minuman, tapi dia adalah cerita dan kenangan kita, kan? Kalau kecil-kecil dulu saya suka makan dengan roti, dengan letak susu, letak Milo. Kadang-kadang sampai tunggu mak tidur tau. Pergi menyelinap kat dapur ni nak makan, nak ratah Milo tu. Itulah dia kenangan dan momen. Inilah dia yang akan kita bangkitkan nanti pada Hari Kebangsaan 2026. Okey, baik, kita nak tanya juga Puan Haliah, okey, apakah harapan agar masyarakat dapat bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini?
2: Harapan saya semestinya kolaborasi kita dengan antara pihak kerajaan dan juga pihak swasta akan terus bersinergi dengan kukuhnya. Kerjasama kita dengan pihak Nestle pun bukan ni tahun yang kali pertama. Dia sejak daripada tahun 2023 lagi. Ini dah tahun yang keempat lah kita berkolaborasi dengan pihak Nestle. Terima kasih banyak atas sokongan daripada pihak Nestle. Nestle adalah antara syarikat yang terawal lah yang berkolaborasi dengan kita. Dan saban tahun pihak Nestle meningkatkan sumbangan penajaan dia demi untuk memberikan keceriaan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan selain itu juga saya nak juga ucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan strategik yang lain yang telah pun memberikan semangat penajaan. Kira kecil ke besar ke, kami tetap terima seadanya. Dan penajaan itu kita pulangkan kembali kepada rakyat Malaysia demi negara kita yang tercinta. Jadi kena datang ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini beramai-ramai. Tidur berkampung lebih awal pun tak apa. Ada yang cuk tempat, kan?
1: Betul.
2: Nak dapatkan view yang terbaik. Jangan risau, kita ada surau yang surau bergerak. Kita ada tanah sebergerak. Jangan risau. Dan malam 30 tu pun kita akan buat juga edaran barangan percuma kepada rakyat, kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Dan kalau tengok kat TV tu dah lain sikit. Dia kena datang dekat dataran tu baru dia rasa feel dia tu lain.
1: Ya, setahun sekali ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi. Okey, tapi sebelum tu kita nak ambil kesempatan juga di sini di mana untuk makluman Puan Haliah dan juga Puan Misbah, hari ini kita Selangor FM menyambut hari ulang tahun yang ke-36 tahun. Dah 36 tahun dah usia. Dia tetap tak boleh lawan Milo tadi.
0: 36
1: tahun. Tapi kita 36 tahun, tapi itulah kita nak nak kalau apa orang kata nak dengarkan jugalah ucapan sedikit daripada Puan Haliah dahulu.
2: Baik, selamat ulang tahun yang ke-36 kepada Selangor FM. Saya ucapkan semoga terus sukses dan menjadi pilihan yang tepat kepada semua orang pendengar.
1: Radio nombor satu orang Selangor.
2: Betul.
1: Okey, baik, Puan Misbah.
0: Saya daripada Malu Malaysia mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM. Memang pilihan yang tepat. Tambah-tambah sekarang masa Sukma pula. Moga menjadi pilihan rakyat Selangor dan seluruh rakyat Malaysia.
1: Ya, okey, itu dia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Nurul Haliah binti Muin selaku Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, dan juga Puan Nur Misbah binti Mat Nasiruddin Kamal selaku Pengurus Pemasaran Sukan Milo. Okey, semoga semuanya berjalan lancar nanti. Puan, untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, saya tak berkesempatan. Kalau saya berkesempatan mesti saya turun. Tapi itulah, kita dah kena saya bersiaran, okey, pada hari 31 Ogos nanti. Tak apa, saya akan tonton di TV nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau KNK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.07 minit tengah hari. Kita nak raikan antara yang hantar ucapan juga. Okey, ini dia kita ada... siapa ni? Ha, kita cari nama ni, okey. Asri. Asri katanya, saya Asri dari Felda Gunung Besar. Salam seluruh warga Selangor FM. Selamat menyambut ulang tahun Selangor FM dan untuk semua DJ-DJ yang supporting. Alhamdulillah. Terima kasih Asri. Okey, ketika lagi Ida, lagu Merah Kuning yang selalu keluar dekat radio masa perlawanan bola sepak awal tahun 90-an memang melekat dalam hati. Lagu ni ya Ika. Mana lagu ni? Ini. itu dia. Okey. Lagu bola Merah Kuning, lambang kebanggaan. Jadi itulah dia ya. Betul. Kalau dulu-dulu kan, kita memang nak tengok bola ke apa ke kan, nak dengar, kita akan nantikan siaran di frekuensi 100.9. Dia punya kenangan tu menggamit memori. Tapi sekarang pun kita masih lagi siarkan kalau ada perlawanan bagi pasukan bola Selangor. Okey, jadi itulah dia yang menggamit memori bersama kenangan bersama Selangor FM. Okey, jadi untuk anda, kalau anda nak berikan ucapan, nak telefon Ida di konti sekarang ini pun boleh. Di nombor konti 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Nanti Ida raikan anda, okey? Jadi sekarang ini jom layan dulu lagu ini.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor lah, patutlah. Ha, tak dengar suara kita. Ha, mic tak on rupanya. Ha, begitulah ya. Okey, baiklah, 12.21 minit tengah hari. Baik, Ida nak kongsikan dengan anda juga. Ini mengenai Sukma Selangor 2026. Di mana polo air wanita Selangor raih perak selepas aksi sengit final. Pasukan polo air wanita Selangor meraih pingat perak selepas tewas 10-12 kepada Sarawak dalam aksi final Sukan Malaysia Sukma 2026-22 di Pusat Akuatik Selangor hari ini. Dan skuad kendalian Sarah N. Top berdepan tentangan sengit apabila Sarawak terlebih dahulu mendahului 4-2 pada suku pertama. Dan Sarawak kemudian mengekalkan kelebihan pada suku kedua apabila mendahului Selangor dengan kedudukan 6-3. Okay, memasuki suku ketiga, Sarawak terus melebarkan jurang kepada 9-6 sekaligus meletakkan Selangor dalam misi mengejar kedudukan lawan. Namun skuad tuan rumah tidak mengalah dan terus memberikan tentangan sehingga penghujung perlawanan dalam usaha merapatkan jurang. Dan Selangor berjaya menambah jaringan pada suku terakhir, namun Sarawak akhirnya mengesahkan kemenangan dengan keputusan 12-10. Okay? Dan meskipun gagal mengejar jaringan lawan, Selangor kekal fokus dan berjuang sehingga wisel penamat untuk memastikan pingat perak menjadi milik skuad tuan rumah. Dan kejayaan berkenaan sekaligus menyumbang satu lagi pingat perak kepada kontingen Selangor dalam Temasya Sukma 2026. Acara polo air wanita secara rasmi melabuhkan tirai hari ini dengan Selangor kini mengumpul 11 pingat emas, 11 perak dan 8 gangsa. Jadi tahniahlah buat kontingen Selangor. Dan jangan lupa juga untuk anda, Ida nak ingatkan, nak wawarkan juga kepada anda untuk anda terus ikuti Selangor FM, okay? Kerana kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dan tepat pukul 2 petang nanti, kita ada Grandstand Sukma, di mana laporan khas Grandstand hari ini bersama dengan Hafiz dan juga Saf yang membawakan rangkuman persaingan menyaksikan dominasi hebat atlet di gelanggang masing-masing diterajui oleh pemburan emas dalam acara padang dan balapan olahraga di Stadium UPM serta pertemuan fizikal yang sengit, okay, bagi kategori wanita dalam acara polo air di Pusat Akuatik Selangor. Okay, dan sementara itu, pentas angkat berat di MPKJ Kajang terus digegarkan oleh Angkatan Bertenaga Badang Muda Negara yang memburu rekod baharu manakala saingan memanah compound 50 meter di Stadium Inspan menguji ketahanan dan minda pemanah mengejar mata rapat dalam cabaran hembusan angin. Okey, jadi jangan lupa untuk hari ini Grandstand Sukma 2 petang. Itu bagi sesi pertama, dan sesi kedua pula pada pukul 5.30 petang. Okey, rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Ini dia The Winner Takes All, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Selamat menyambut hari ulang tahun ke-36. Nanti kita akan raikan juga ucapan daripada anda, dan kita dapatkan juga artis Beto Hai nanti di jam ini. Sama-sama kita nantikan.

0: Assalamualaikum, saya Nur Kira ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selama FM yang ke-36, pilihan tepat.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Paul. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dada dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dada. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Assalamualaikum, saya Wi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju, insyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
6: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.36 minit tengah hari, okey? Baiklah, selamat tengah hari juga saya ucapkan untuk anda yang setia mendengar Selangor FM ketika ini. Okey, baiklah, kita nak dengarkan ini ucapan daripada Remy yang berada di Subang. Okey, hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-36 tahun bagi Selangor FM. Okey?
2: Assalamualaikum buat semua pendengar Selangor FM. Saya Raipi daripada Subang. Selamat ulang tahun ke-36 buat Selangor FM. Semoga terus sukses, terus menceriakan pendengar dan kekal sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Selamat maju jaya buat Selangor FM.
1: Ya, terima kasih untuk Remy yang berada di Subang. Semoga Selangor FM akan terus, orang kata, maju dan juga terus memberikan yang terbaiklah untuk anda. Nanti di jam ini juga kita dapatkan artis Beto Hai. Kita nak borak-borak santai lah dan kita nak dengarkan jugalah ucapan daripada Beto Hai kan, untuk hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.45 minit tengah hari. Okey, baiklah, seperti yang Ida wawarkan kepada anda, ya, hari ini kita nak dengarkan ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita, kan, daripada artis tempatan juga. Dan sekarang ini Ida cuba dapatkan Beto Khai yang sekarang ini sudah pun ada single terbaru dan kita dah mainkan pun di Selangor FM. Kita dengarkan sikit itu dia Beto Khai, single terbaru Terus Merindu. Jadi kita nak dengarkan suara pemilik untuk lagu ini. Hai, Assalamualaikum Beto.
1: Hai, Waalaikumsalam DJ Lam FM.
0: Ya, jadi itulah, kita kacau lah sekejap, terima kasih sudi layan kita kejap ni,
1: terima kasihlah
0: sedi kau saya. Okey, baik Beto, itu dia lagu terbaru daripada Beto Khai sendiri, Terus Merindu, ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, tapi sebelum tu Beto, kita nak nak tahu jugalah lagu tu mengenai apa Beto? Terus Merindu tu. Boleh kongsikan sikit tak? Sebab kita selalu je main ni. Nak tahu juga.
1: Okey, lagu ni berkenaan dengan orang yang PJJ lah, umpamanya macam bercinta dari jauh-jauh.
0: Oh, PJJ.
1: Dia terlalu rindu kat pasangan dia, kan, tak dapat jumpa.
0: Okey, dan lagu ni direkamkan? Dirakamkan pada tahun? Baru lagi ke, kan?
1: Baru lagi. Masa sebelum raya.
0: Sebelum raya, okey. Pun dirilis. Dan orang kata kita dah mainkan pun di radio-radio, antaranya Radio Selangor FM. Okey, Kai. Beto, kita nak tahu jugalah. Apa pendapat Beto lah mengenai radio itu sendiri? Bagaimana radio itu membantu artis-artis tempatan kita untuk orang kata menaikkan lagu-lagu mereka juga, kan? Kita nak dengarkan sikit lah, Beto. Terutamanya untuk Selangor FM sendirilah, kan?
1: Okey, berkenaan untuk radio, dia kalau semua lagu tu dia nak naik cepat, kan, radio tu kena mainkan banyak kali.
0: Contoh Selangor FM,
1: selalu mainkan lagu saya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Okey, Beto, hari ini hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun. Jadi kita nak dengarkan sedikit ucapan daripada Beto. Silakan Beto.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor. Yeay. Dengan lagu-lagu yang hit dan terbaik.
0: Yeah. Okey, jadi Beto, terima kasih banyak-banyak. Selepas ni kita nak dengarkan lagu daripada Beto Khai, Terus Merindu. Terima kasih Beto sudi luangkan masa.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Okey, itu dia, jom. Sekarang ni kita nak layan dulu lagu daripada Beto Khai. Antara lagu terbaru jugalah, kan. Beto Khai juga terkenal dengan lagu-lagu balada seperti ini. Dan ini Buah Tangan Terbaru, Terus Merindu.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Hari ini 17 Ogos 2026, Selangor FM menambah satu lagi angka, kan, yang ke-36 tahun. Semoga terus dapat memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga terima kasih atas kesetiaan anda selama ini. Ada yang mungkin baru setahun dua dengan Selangor FM, ada yang dah berbelas tahun, ada yang dah berpuluh tahun. Daripada ibu, ayah, atuk, nenek, membawa ke anak dan juga cucu, tadi apa yang dapat kami ungkapkan dan kongsikan dengan anda melainkan hanya ucapan terima kasih. Dan inilah dia, kami akan terus berdiri di sini untuk memberikan yang terbaik untuk semua pendengar Selangor FM. Okey, baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu dah kembali lagi untuk menemani anda.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Terutama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan dengan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang 120. Zon 2 Sabak, Benam dan Kuala Selangor 123. Zon 3

0: Mawaddah.
1: Okey, kita balik pada perkongsian kita dalam bab pertama ya, sunatullah Zulqarnain. Untuk kita faham timeline dia, masa dia bila. Zulqarnain ni dia ada khilaf. Ada yang berpendapat Zulqarnain adalah Alexander the Great. Kalau di Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Okey, 300 tahun sebelum Masihi. Kita 2022 kan? 300 tahun sebelum Masihi. Pendapat kedua, Zulqarnain ni adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Kan? Okey, pembahasan ulama antara Alexander the Great dan juga Cyrus the Great, banyak ulama sirah meyakini bahawa yang disebut dalam Quran sebagai Zulqarnain adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great berasal daripada Parsi, Alexander the Great daripada barat lah. Ini dua tokoh. Saya sendiri, saya berpendapat bahawa dia adalah Cyrus the Great. Sebab kalau ikut yang beriman menyembah Allah adalah Cyrus the Great. Alexander the Great tidak. Kemudian yang membantu Jerusalem ataupun Baitul Maqdis adalah Cyrus the Great. Dia yang bantu membangunkan kembali Jerusalem ataupun Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar daripada Iraq 586 sebelum Masihi hancurkan Jerusalem. Okey. Zulqarnain ni kenapa dia satu tokoh yang maksudnya disebut dalam Quran dan hebat? Kerana dia berjaya mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam bahasa Quran disebut Ya'jud dan Ma'jud. Dia adalah makhluk aneh. Ya'jud dan Ma'jud ni makhluk aneh kan, iaitu dan Ya'jud dan Ma'jud ataupun Gog and Magog ni nanti dia akan keluar. Dia akan keluar akhir zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya Ya'jud dan Ma'jud ataupun Gog and Magog ni. Tuan-tuan sekalian Jadi Iskandar Zulqarnain ni dia berjaya mengurung Gog and Magog ni. Tini Zubaral Hadid, kita baca surah Kahfi nanti bermula daripada ayat 84 kita boleh jumpa Tini Zubaral Hadid maknanya berikan aku kepingan-kepingan besi dan dikurung. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Sampai sekarang ahli sirah masih maknanya berselisih di mana Gog and Magog ni ataupun Ya'jud dan Ma'jud ni dikurung. Tapi di antara tanda-tanda Ya'jud dan Ma'jud nak keluar nanti adalah keringnya Tasik Galili. Tasik Galili di Palestin Tasik Galili. Dan sekarang tuan-tuan sekalian, Tasik Galili itu setiap tahun surut 1 meter air dia. Setiap tahun. Dalam Tasik Galili sekarang tinggal 50 meter je. Kalau konsisten turun, mana 50 tahun lagi kering Tasik Galili. Kenapa antara tandanya kering Tasik Galili? Wallahualam. Mungkin pressure tasik tu yang tutup pintu tu. Sebab tu selama beribu tahun dia tak berjaya keluar. Sebab pintu dia tu tak berjaya dikorek. Dalam hadis yang disebut, dia korek tapi tak berjaya korek. Tak berjaya keluar. Di antara tandanya adalah keringnya Tasik Galili. Dan Tasik Galili tu sekarang konsisten, maknanya setahun satu meter. Okey. Saya nak cerita kat sini mengenai Zulqarnain ini adalah kenapa Zulqarnain berjaya menjadi susuk tubuh yang hebat. Dalam Quran Allah sebut kenapa? Kerana dia mengikut cause and effect ni. Allah sebut wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami sediakan, kami fahamkan Zulqarnain ini dengan cause and effect atau sebab-sebab berjaya tu. Fa'atba'a sababa, dan diikut sebab-sebab berjaya tu. Diikut, dia buat cause and effect tu, dia buat. Nak senang faham. Katakan hari ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ilmu mengenai kesihatan. Okey. Salah satu dia adalah badan kita ni perlukan vitamin, contohnya vitamin. Jadi mana ilmu dah ada vitamin. Sampai tu tahap kita punya vitamin akan kurang. Vitamin D akan kurang. Vitamin C mungkin kurang. Antibody kita akan kurang. Jadi maknanya ilmu tu Allah bagi. Tapi apakah kita mengikut sebab-sebab tu? Fa'at ba'asababa. Wih, ramai orang tahu. Tapi ramai orang tak makan benda-benda yang bagus-bagus. Vitamin lah, benda yang bagus-bagus tak makan. Tapi tahu. Maksudnya apa? Tahu tapi tak ikut sebab-sebab tu. Tapi Zulqarnain Allah sebut wa atainahu min kulli syai'in sababa, kami fahamkan dia mengenai cause and effect ni, fa'atba'a sababa, diikut cause and effect ni ataupun sunatullah tu tadi, maka dia menjadi orang hebat.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa banyak kali Allah ulang. Fa'atba'a sababa. Thumma atba'a sababa. Ikut sebab-sebab tu. Ini sunatullah. Jadi maknanya, dan sunatullah ni real. Allah sebut, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa sunatullah tu berubah-ubah. Real. So ini maknanya, kalau tajuk kita pada hari ini mengenai musibah yang tidak dijangka, sebenarnya boleh dijangka. Kalau kita peka melihat, oh, dekat negara kita memang taburan hujan agak lebih. Kalau umumnya macam tu, memang tiap-tiap tahun ada je banjir sana sini. Tapi terlebih sikit sebab mungkin cuaca tak menentu, ribut yang mungkin terlepas daripada Filipina, memang akan ada benda tu. So, itu law of nature dia. Yang boleh kita usahakan, sebab-musabab dia, kita jagalah. Apa yang boleh dibuat, pastikan longkang tak sumbat, kan? Contoh macam, kadang antara benda air tak boleh pergi tu, baru-baru ni longkang tu tersumbat. Macam mana air nak keluar pergi, kan? Itu benda sebab-musabab ataupun cause and effect yang boleh kita perhatikan, yang boleh kita renungkan, kan? Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kesihatan, contohnya, kan? Otak kita ni, tuan-tuan sekalian, ya? Otak kita ni kan dia ada tiga bahagian kalau ikut Dr. Paul MacLean. Kita ada kognitif, kita ada limbik. Kognitif ni tempat kita belajar benda baru. Limbik ni bawah sikit, tempat kita mana ingatan jangka masa panjang ada di situ. Dan kognitif ni dia boleh kecut. Kalau tak jaga makan, dia boleh kecut. Itu yang bila kecut kita dah mula lupa benda baru. Tapi sebab limbik tu berada di bawah, dia tak kecut. Ni bahasa senang faham, kecut tak kecut, dari bahasa saintifik dia. Maknanya sebab itu orang yang lupa ingatan jangka masa pendek, tapi ingatan jangka masa panjang dia tetap ingat. Dia tetap ingat, oh, kat kampung dulu ke apa. Jadi kalau itu law of nature dia, daripada sekarang makanlah benda-benda yang boleh menjaga otak kita. Minyak ikan ke, benda-benda yang boleh rujuk, maknanya pakai perubatan, apa yang boleh menyebabkan otak kita ni tetap okey. Makanlah. Sebab itu law of nature. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa sunnatullah tu berubah-ubah. Sampai stage umur, tak jaga, kamu akan lupa. Dia start lupa. Dan banyak keliling kita dah macam tu. So, daripada awal kita jaga. Itu kalau dalam diri kita. Alam pun ada sunnatullah, peraturan alam dan sebagainya. Itu bab yang pertama. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang pertama. Bab yang kedua. Jadi, dalam sunatullah ni, dia ada benda yang kita jangka, boleh jangka, law of nature, dan boleh kita usahakan sebab-musabab. Dua benda tu kena faham. Dalam alam ni, wujudnya benda tu. Benda kita boleh jangka, benda kita boleh usahakan. Okey. Bab yang kedua, dalam kita mengusahakan sesuatu benda, Islam ajar usahakan dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Ini kalau kita tengok dalam Quran ke, dalam hadis ke, Nabi banyak ajar. Kalau buat benda, buat sungguh-sungguh. Nak buat benda tu, buat satu benda dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu, dalam hadis Nabi maknanya mengajar kita mengenai sifat malas. Sifat malas, hendaklah kita perangi sifat malas. Kajian mengenai sifat malas, malas yang tuan-tuan sekalian, misteri sifat malas ni, dia ada orang yang inborn, lahir-lahir memang ada sifat malas. Itu kita kena kenal diri kita, kena kenal anak kita, dan dia bukan keturunan. Sebab itu kadang-kadang, kita kenal diri kita. Kita kata, sekarang tak ada kerja lah, susah lah ini. Tapi kita cuma perhati secara jujur. Kadang-kadang, orang yang macam ini, dia ada sifat malas yang agak besar dalam diri dia. Jadi dan kadar ni tak sama. Sebab itu, dalam hadis Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'uzubika minal adzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada al-adzi, lemah semangat, dan al-kasal. Al-kasal ni the laziness. Malas. The laziness. Sebab itu, the laziness ni benda yang akan menyebabkan kita tak bersungguh-sungguh buat tu benda tu. Sifat malas, eh. The laziness. Kalau kita tengok ayat itu, hadis itu, kalau dalam konteks bahasa, dia ada al. Al ni makna the. Very specific. The, eh. So, kalau kita jumpa madrasah, masjid contohnya kan, umum. Al-masjid, khusus masjid mana? The lah, the. Jadi dalam hadis ni, Nabi sebut, Allahumma inni a'uzuka minal ajzi wal kasal. Dua-dua ada alif lam. Dua-dua ada the laziness. Kan? Ah, so kita kenal diri kita. Kan? Kadang-kadang orang, isteri takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je tahu. Kadar the laziness kita tu. Ada orang penuh alasan. Tak bolehlah itulah sakit. Padahal malas tu ada kat dia. Kan? Ah, ini yang Nabi pernah ajar doa. Kan? Maknanya, dan orang malas apa, antaranya dia akan tangguh-tangguh kerja. Dan dalam hadis yang disebut, halaka musawwifun. Maknanya, rugilah orang yang sentiasa menangguh-nangguh kerjanya. Surah Kahfi kita jumpa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan Quran ajar tu. Hari ini punya kerja habiskan. Jangan, nantilah. Jangan. Kan? Itu benda-benda yang suruh kita bersungguh-sungguh. Kan? Bersungguh-sungguh.
1: Mewadah dengan kanji Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia Budak Kacamata Bintang. Sekarang ini tepat pukul 1.53 minit tengah hari. Jangan lupa juga tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti Grandstand Sukma. Okey, laporan khas Grandstand Sukma. Hari ini kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan dan juga Saf, yang akan membawakan rangkuman persaingan menyaksikan dominasi hebat atlet di gelanggang masing-masing. Diteroji oleh Pemburuan Emas dalam acara Padang dan Balapan Olahraga di Stadium UPM serta pertembungan fizikal yang sengit bagi kategori wanita dalam acara polo air di Pusat Akuatik Selangor. Okay? Jadi jangan tukar frekuensinya kerana kami akan membawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Untuk sesi pertama Grandstand Sukma pada pukul 2 petang hingga pukul 3.45 petang, dan juga bagi sesi kedua pula pada pukul 5.30 petang. Nak tahu perkembangannya, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Ini dia Mendua, hampir ke situ. Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak ikuti Grandstand Sukma. Okey, dan pastinya kita akan bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan dan juga Sal. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Anda bersama dengan Ida dan ketika ini kembali dari Grandstand Sukma 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor Maju Bersama dan salam rentak kita, aksi kita. Anda bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Saf.
2: Baik,
1: kita kembali untuk hari yang ketiga secara rasminya.
2: Benar.
1: Untuk Temasya Sukma Selangor penganjuran kali ke-22.
2: Okey, jadi hari ini hari Isnin, 17 hari bulan 8 2026, memasuki hari yang ketiga secara rasminya dari hari pelancaran baru-baru ini. Dan juga kami mendoakan kepada anda untuk terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM 100.9. Jika tadi Ida di Konti, rasanya lama juga tak bersua bersama dengan rakan-rakan kita di Selangor. Saya lah, kalau Hafiz memang hari-hari berjumpa. Dan kita mengharapkan semoga kepada semua anda juga yang hari ini mungkin ada perancangan untuk menyaksikan beberapa perlawanan yang dipertandingkan hari ini untuk beberapa acara sukan.
1: Yep.
2: Mungkin lokasi tersebut dekat dengan rumah. Hari ini tetap hari yang bekerja.
1: Betul.
2: Tapi tetap nak saksikan juga. Mungkin ada juga yang pergi menyaksikan perlawanan tersebut disebabkan kawan mereka yang menyertai mewakili kontingen
1: ini. Kepada kawan ke, anak buah ke. Jadi kami doakan semoga perjalanan anda untuk menuju ke salah satu, kesemuanya ada 52 venue yang terlibat di sekitar negeri Selangor ni, di 9 daerah. Kami doakan semoga selamat sampai. Dan hari ini kita nak update yang terkini untuk pengutan pingat emas ataupun secara keseluruhannya bagi kontijen negeri Selangor.
2: Betul.
1: Dan hari ini juga kita di Selangor FM ni, Saf, menyambut ulang tahun yang ke-36.
2: 36 tahun.
1: Kalau kita tengok pingat sekarang ini dan antara tawaran-tawaran yang pingat pada hari ini, Mungkin boleh menutup tirai, melabuhkan tirai pada hari yang ketiga ini dengan secara keseluruhannya memungut 36 pingat.
2: Ya, betul.
1: Secara keseluruhannya, supaya dia kenalah dengan nombor ulang tahun Selangor FM sebagai hadiah Selangor FM lah. Kita doakan kepada kontijen negeri Selangor khususnya.
2: Baik. Jadi sedikit sebanyak kita nak kongsikan juga kepada anda, bagaimanapun kita kena terus berbangga yang mana kontijen negeri Selangor masih lagi mengekalkan berada di tempat yang pertama.
1: Big applause guys.
2: Dengan jumlah pungutan pingat sebanyak 29, jika kita tengok secara lebih terperincinya, 12 untuk pingat emas, 9 untuk pingat perak, manakala 8 untuk pingat gangsa. Jadi ada penambahan pingat di situ.
1: Yep.
2: Dan kita difahamkan juga ada perkembangan-perkembangan terkini yang akan dibawakan oleh rakan-rakan pelapor kita. Dan juga ada juga keputusan-keputusan rasmi yang belum diwar-warkan. Akan kami war-warkan kepada anda semua penonton dan juga pendengar dari semasa ke semasa.
1: Okey, jadi itu ceritanya. Kita nak line up sikit ke apa yang membuatkan 29 pingat itu terkumpul. Kalau kita tengok sekarang ini kutipan pingat kita ini masih lagi didominasi dalam sukan judo yang baru sahaja melabuhkan tirainya semalam, adalah berjaya memungut 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa, menjadikan secara keseluruhannya 6 pingat terkumpul dalam sukan judo. Judo dan pencak silat juga tak kurang hebatnya, mengumpul 4 pingat secara keseluruhannya, 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Basketball 3-on-3, ini seperti kita sedia maklum, ini antara emas pertama, 2 emas pertama bagi kontijen negeri Selangor, iaitu bagi pasukan lelaki dan juga pasukan wanita, 2 pingat emas yang disumbang menerusi pertandingan basketball 3-on-3.
2: Okey, baik, jika semalam juga Hafiz, kita dapat menyaksikan juga yang mana polo air turut memberi kita harapan untuk pingat emas pada hari ini.
1: Betul.
2: Tapi malangnya perlawanan baru sahaja selesai yang melibatkan pasukan Sarawak dan juga Selangor berentap. Boleh dikatakan matanya semakin
1: saling
2: mengejar. Dan kita terpaksa akur dari Pusat Akuatik Darul Ehsan yang mana kita tewas kepada pasukan Sarawak untuk acara berpasukan lelaki akuatik polo air.
1: Itu yang terkini di kategori wanita juga di sebelah pagi tadi juga. Sayangnya dah berentap di pentas akhir tetapi rezeki tidak menyebelahi pasukan negeri Selangor. Tapi insyaAllah nanti kita akan ikuti lebih lanjut bersama dengan rakan pelapor di lokasi sebentar nanti. Tapi sebelum itu kita akan
2: nak cerita juga kepada semua yang sekarang ni menyaksikan kita, yang mana kalau ikutkan sukan polo air ni, untuk perlawanan ni akan terbahagi kepada 4 kuarter. Jadi kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3 dan juga kuarter 4. Kita masih juga menantikan juga signal. Kita nak bersama dengan Zainal Abidin. Sebab apa? Sebelum mula sukma lagi, sebelum mula sukma lagi, Zana ada nyatakan kepada kita, dalam banyak sukan dia nak tengok sukan polo air
1: yang berkaitan dengan akuatik.
2: Tapi kita bukan nak bersama dia dengan dia lagi. Kita masih lagi menantikan keputusan rasmi. Apapun, Hamami juga ada turut bersedia bersama dengan kita di luar kawasan, kawasan lapangan, untuk kita ketahui juga keputusan apa yang berlaku untuk sukan olahraga pada hari ini.
1: Baik, jom kita bersama dengan HY di lokasi.
3: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf. Panas lik-lik di sebelah awal tengah hari tadi, tapi sekarang dah pun mula menunjukkan cuaca nak hujan, mungkin sedikit masa sahaja lagi. Tetapi balapan sedang rehat pada waktu ini di Stadium Universiti Putra Malaysia ataupun Kompleks Sukan UPM di Serdang ini. Beberapa acara telah pun berlangsung. Saya nak cerita tentang acara-acara yang ada pingat dulu pada hari ini, iaitu antaranya 400 meter lelaki akhir, 400 meter wanita akhir, 3,000 meter berhalangan lelaki akhir, 3,000 meter berhalangan wanita akhir, juga ada 4 kali 100 meter lelaki akhir yang antara acara yang paling ditunggu-tunggu juga, 4 kali 100 meter wanita akhir, juga ada lompat tinggi lelaki akhir. Selain dua acara telah pun selesai di sebelah pagi tadi, iaitu 10,000 meter jalan kaki lelaki dan juga rejam lembing lelaki akhir. Di mana keputusan untuk rejam rejam lembing lelaki akhir, Chai Kaili dari Johor mendapat pingat emas dengan 64.44 meter. Tan Chun Wei dari Pulau Pinang mendapat pingat perak dengan 60.43 meter. Dan atlet, seorang lagi atlet dari negeri Johor, Muhammad Nur Iman, berjaya mendapatkan pingat gangsa dengan 59.04 meter. Kemudian untuk acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki akhir yang berlangsung awal kira-kira pukul 7 pagi tadi, Muhammad Aiman Haikal dari Pulau Pinang berjaya mendapatkan pingat emas dengan masa keseluruhan 47 minit 28 saat. Kemudian Farish Irfan dari negeri Kelantan berjaya mendapatkan pingat perak dengan 47 minit 37 saat. Dan Ko Jing Hong dari wilayah persekutuan berjaya mendapatkan pingat gangsa dengan 47 minit 49 saat. Jadi kebanyakan acara-acara akhir yang saya nyatakan tadi, kalau ikut jadualnya, akan berlangsung antara pukul 3.30 minit petang hingga pukul 4 petang. Antara itu akan bermula, akan bermula acara-acara akhir yang dijadualkan untuk hari ini, sebagaimana yang saya nyatakan awal tadi. Jadi insyaAllah kita akan kembali lagi untuk, kalau tak sempat untuk sesi yang pertama grandstand ini, kita akan kembali untuk sesi yang kedua grandstand sebelah petang nanti untuk keputusan-keputusan bagi acara-acara akhir yang berlangsung di Kompleks Sukan UPM di Serdang untuk acara olahraga. Sambil-sambil saya juga cuba dapatkan pengurusan daripada tim olahraga Selangor. Kalau dapat kita interview, kita temu bual apa yang mereka sedang lakukan saat ini. InsyaAllah sekejap nanti saya akan cuba update dengan rakan-rakan di pusat media. Jadi untuk seketika kembali bersama dengan Hafiz dan juga Saf di pusat media Stesen 7 Shah Alam. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hamami Yusof yang melaporkan dari Stadium Universiti Putra Malaysia. Jadi Hamami dah cakap tadi panas lit-lit. Jadi Hamami, kita sarankan jangan terus berada di kawasan panas. Takut nanti bila kulit merelit, takut nanti ada yang mengindit.
1: awak mengingatkan saya tentang ikan cencaru makan petang. Baik, jadi itu dia.
2: Tadi, Abang Mi ada cerita berkenaan dengan sukan olahraga. Okay. Sebenarnya yang kita tahu juga, yang mana sukan olahraga yang telah pun dipertandingkan untuk Sukma kali ini menawarkan 47 pingat emas. Secara keseluruhannya bermula 16. Bermakna hari ini 17. Yeah. 16 sehingga 20 Ogos 2025 seperti yang dinyatakan di Stadium Olahraga UPM. Mungkin ada yang ingin mengetahui lagi. Mengikut kategori balapan, padang, acara campuran dan jalan kaki untuk lelaki, wanita dan campuran. Jadi acara balapan lebih kepada sukan track. Yeah. Pecut jarak pendek 100 meter, 200 meter, 400 meter lelaki dan wanita. Jarak sederhana 800 meter, 1500 meter lelaki dan wanita. Jarak jauh 5000 meter, 10000 meter lelaki dan wanita. Lari berpagar seperti mana kita tahu juga. Semalam telah pun dipecahkan rekodnya dengan kutipan
1: atlet dari Terengganu
2: 110 meter lari berpagar lelaki, 100 meter lari berpagar wanita. Baik. 400 meter lari berpagar lelaki dan wanita. Seterusnya larian berhalangan 3000 meter lari halangan lelaki dan wanita. Kemudian ada juga lari berganti-ganti 4x100 lelaki dan wanita, 4x400 lelaki, wanita dan campuran.
1: Okey, setakat ini untuk sukan olahraga kita telah pun memiliki satu pingat emas dalam acara lempar cakra, lempar cakra wanita, dua pingat perak iaitu untuk lompat galah wanita dan juga ratu pecut kita iaitu 100 meter kategori wanita. Itu yang berlangsung semalam. Baik. Jadi semuanya ada 47 emas, satu emas dah dimiliki oleh negeri Selangor. Kita nantikan apa perkembangan yang terkini bersama dengan HY sebentar nanti.
2: Jadi selepas ini ada juga perkongsian kepada anda semua berkenaan dengan acara sukan badminton. Berpasukan lelaki badminton, berpasukan wanita, kami masih ingin mendapatkan. Sebab apa? Untuk badminton berpasukan lelaki, Selangor menentang Sabah pada hari ini. Untuk badminton berpasukan wanita, Selangor menentang Negeri Sembilan. Baik. Ada perkongsian yang menarik lagi selepas ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat dulu seketika untuk podcast Sukma.
1: Grandstand Sukma 2026. Sukma. Rentak kita,
2: aksi kita.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang tamasha berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baik, kembali semula bersama dengan kami Grandstand Sukma Selangor 2026 yang bertempat di Pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Kami berdua ingin memberikan gambaran terkini buat pendengar dan juga penonton di media sosial Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz untuk Facebook dan juga di TikTok Live. Jadi kita kembali bersama Saf, kita nak kongsikan juga yang sedang berlangsung sekarang ini. Kalau kita tengok di layar TV, Selangor menentang Sabah untuk kategori dalam sukan takraw regu berpasukan tiga, melibatkan tiga pemain lelaki.
4: Ya, betul.
3: Kalau kita tengok sekarang ini Selangor
4: mereka berada di
3: harapan
4: mata penentuan.
3: Sebenarnya
4: kita tahu kalau untuk sukan takraw ni kita memerlukan maksimum sebenarnya kompletnya adalah 15 mata.
3: Yep.
4: Jadi kita dapat tengok dekat sini kemenangan berpihak kepada pasukan negeri Selangor. Masih lagi belum.
3: Ini belum. Adalah regu yang kedua. Di mana regu yang pertama dah pun mengorak langkah, dah pun berjaya. Dan ini kita nak tengok pula untuk regu yang kedua, adakah berjaya ataupun tidak. Nantikan selepas ini perkongsiannya. Dan seketika kita nak kongsikan tentang sukan badminton yang hari ini skuad Gegasi Merah kita ni turun menentang Sabah. Dan pagi tadi kita tengok sapu bersih, Saf.
4: Ya, betul. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga sedikit berkenaan dengan acara badminton di Sukma kali ini yang menawarkan 7 pingat emas. Berlangsung di Setia City Convention Center untuk Hall 1 dan juga 2 di Shah Alam. Bermula 15 hingga 24 Ogos 2026. Kategori yang dipertandingkan adalah acara pasukan lelaki, pasukan wanita. Acara perseorangan lelaki dan wanita. Kemudian acara beregu lelaki, beregu wanita, beregu campur. Antara line up yang memang kita menantikan persembahan mereka untuk badminton kali ini adalah untuk skuad lelaki kita ada Chua Kim Sheng, Teh Jin Hong, yang dinantikan Muhammad Faik Haziq. Seterusnya Lok Hock Kwan, ada juga Wong Vishan, Jimmy Wong, King Kang Siong, Aaron Tai, Kang Kai Zing dan juga Kenny Yong, yang mana Kenny Yong juga semakin hangat diperkatakan sekarang ini untuk menerajui untuk pasukan Selangor dan juga Malaysia. Manakala skuad wanita, kita mengharapkan Siti Zulaika Azmi, Eng Le Ki, Kaselino Shangita, Le Yi Hui, Ho Lo Yi, ada juga Tang Ziyi, Clarissa San, Dania Sofia, Klo Ho, Wong Li Ching, mereka dapat membuahkan hasil pingat buat.
3: Baik, sedikit perkongsian tentang round robin bagi berpasukan lelaki di sebelah pagi tadi yang melibatkan dua pemain persorangan dan tiga pemain regu kita, di mana Selangor memulakan persembahan mereka yang diungguli oleh Razid Daniel bin Rosli berjaya menentang pemain persorangan negeri Sabah, Datuk Anif Aizat.
4: Baik.
3: 2-1 ataupun rubber set di set yang pertama dimiliki oleh kontinjen negeri Selangor.
4: Ya.
3: Dan Sabah bangkit di set yang kedua 23-21.
4: Ya.
3: Satu perlawanan yang sengit. Dan Selangor menempa tempat untuk membawa pulang satu mata itu, iaitu 21-10 menerusi pemain persorangan yang pertama. Dan kita nak teruskan pula untuk pasangan Long Hoat Kuan dan juga Muhammad Faiz Haziq bin Mahsawi menentang Him Isyah dan juga Muhammad Nur Azhar. Straight game 21-10,
4: ya.
3: 21-18.
4: Baik.
3: Dan pair yang kedua pula ini pemain persorangan yang kedua, Muhammad Haziq bin Muhammad Najib, rubber set 21-23, 21-10 dan 21-12.
4: Baik.
3: Manakala untuk pair yang kedua ataupun pasangan yang kedua, Awei Shan dan juga Eng In Kin, 2-0 straight set, 21-17 dan 21-13, dan mereka berjaya untuk membawa pulang 5 mata penuh itu menerusi pemain persorangan Branson Hee Hek Fong, 14-21, gagal di set yang pertama dan bangkit di set yang kedua 21-11 dan berjaya di set yang ketiga meninggalkan mata 21-8.
4: Jadi mungkin ada yang tertanya, sistem round robin ni juga dikenali sebagai sistem liga.
3: Baik.
4: Mereka akan berada dalam kumpulan, bermakna setiap pemain atau pasangan akan bertanding menentang semua ahli lain dalam kumpulan yang sama.
3: Betul.
4: Okay. Jadi itu sedikit perkembangan berkenaan dengan sukan badminton. Cuma je sekarang ini kita nak bersama dengan pelakon yang
3: dinanti-nantikan. Katanya berada di pusat akuatik Darul Ehsan untuk menyaksikan, untuk berkongsikan tentang sukan polo air. Apa ceritanya Zanah petang ni?
5: Baiklah Api dan staf, untuk makluman anda, saingan polo air Sukmas 2026 telah pun tamat. Bagi lelaki dan wanita, lelaki baru saja tamat dan ketika ini kita masih menunggu untuk upacara penyampaian pingat. Bagaimanapun untuk Apis dan juga Saf, kita Selangor hanya mampu meraih pingat perak untuk kedua-duanya bagi skuad wanita dan juga Selangor. Kita tewas dengan Sarawak. Untuk maklumatnya, keputusan menyaksikan skuad wanita Selangor meraih pingat perak selepas tewas 10-12 kepada Sarawak pada asli final. Selangor bermula dengan ketinggalan 2-4 dari suku pertama sebelum Sarawak mendahului 6-3 suku kedua dan 9-6 pada suku ketiga, dan Selangor terus berjuang hingga penghujung, namun Sarawak akhirnya menang 12-10. Saya juga sempat menemu ramah jurulatih pasukan Selangor untuk wanita, iaitu Sarah Antoff. Walaupun memenangi pingat perak, namun beliau berbangga dengan semangat juang pemain yang tidak pernah mengalah sehingga visi penamat, dan beliau juga melihat masih ada ruang untuk penambahbaikan terutama dari segi kecerdasan dan juga kerja berpasukan. Dan yang saya juga ingin memasukkan juga dalam aksi penentuan bangsa bagi wanita, Negeri Sembilan menewaskan Pulau Pinang dengan 11-10. Kemudian kita beralih dengan skuad lelaki Selangor, kendalian Ko Huang Kuan yang turut turun dalam baju final menentang Sarawak hari ini, di mana Selangor bermula baik namun akhirnya juga tewas kepada Sarawak. Selangor cuba mengejar pada suku terakhir namun Sarawak menetaskan kelebihan untuk menang 9-6. Itu keputusan di pusat akuatik Darul Ehsan.
3: Zana, sekarang ini untuk polo air kita pun dah tahu ianya akan melabuhkan tirai dan akan buka pula untuk sukan renang dan juga terjun, betul?
4: Ya.
3: Okey. Baik, itu dia daripada Zana. Saya ingatkan Zana ada lagi.
4: Okey,
3: okay. Jadi itu dia untuk keputusan akhir polo air wanita dan juga polo air kategori lelaki untuk perlawanan akhir. Pagi tadi kita dah tahu untuk skuad wanita kita gagal untuk memperolehi pingat emas, hanya di kedudukan yang kedua membawa pulang pingat perak 12-10 matanya di kuarter yang pertama, 4-2 kuarter yang kedua. Sarawak menambah dua lagi jaringan, manakala Selangor hanya menambah satu jaringan, dan kuarter yang ketiga agak seimbang, tiga sama, dan kuarter yang keempat mereka menambah lagi tiga gol dan Selangor cuba bangkit di saat-saat akhir.
4: Ya.
3: Tapi apa-apa pun masa tidak pun menyebelahi mereka dan Sarawak berjaya mengatasi pasukan Selangor dengan 12-12-10.
4: Jadi nampaknya dekat situ yang mana kontingen Sarawak masih lagi berjaya mengekalkan kejuaraan mereka bagi sukan ini untuk kategori lelaki dan juga wanita, sebab kalau ikutkan kepada Sukma yang terdahulu yang berlokasikan di Sarawak, yang mana Sarawak menamatkan penantian, sebab tahun lepas sebelum ini mereka telah pun menamatkan penantian 30 tahun untuk menjulang kembali gelaran juara, yang mana sewaktu itu untuk edisi yang sebelum ini Sarawak berhempas pulas menentang pasukan wilayah Persekutuan dan juga membuahkan hasil. Tapi walaupun bagaimanapun, kita kena tahu juga bermakna kontinjen negeri Selangor ini masih dalam ranking 5 yang terbaik. Jika di Sukma yang sebelum ini pun mereka, pasukan kontinjen negeri Selangor, kontinjen kita berada di kedudukan yang ketiga. Jadi itulah yang melengkapkan pungutan pingat. Kalau kata Sarawak sebelum ini berada di tangga yang pertama, juara 76 pingat emas dari segi kutipannya, naik juara wilayah Persekutuan 75, dan juga Selangor 56 pingat emas yang terdahulu, dan juga kita mengharapkan untuk kali ini kontinjen negeri Selangor mampu untuk mencapai 80 pingat emas bagi Sukma 2026.
3: Apa-apa pun, kita ucapkan tahniah kepada pasukan polo air wanita dan juga pasukan polo air lelaki. Walaupun tidak berjaya memperolehi pingat emas, ini adalah satu peningkatan. Bak kata Saf tadi, tahun lepas mereka hanya berada di kedudukan yang ketiga, dan tahun ini mereka layak dinominasikan sebagai pemegang pingat perak. Jadi itu satu peringatan. Apa-apa pun, tahniah ucapkan, tak apa, rezeki insyaAllah akan datang nanti.
4: Ya, betul. Okey, dari semasa ke semasa juga kami akan maklumkan kepada anda berkenaan dengan kutipan pingat. Dan kami dapat kenal pasti pada hari ini memang bilangan pingat yang dikumpul ini sangat-sangat meriah pada hari ini. Dan juga kami akan kongsikan sedikit sebelum kita nak berehat seketika. Ini adalah perkembangan berkenaan dengan acara Sukan Petang sehingga lelaki suku akhir yang bertempat di Arena Petang Kompleks Sukan Kuala Selangor. Lebih indah kalau kita dapat pergi ke sana, Kuala Selangor.
3: Makanannya, gastronominya kan.
4: Jadi Muhammad Rafiq bin Abdul Rahim mewakili pasukan kontinjen negeri Selangor berjaya menewaskan Muhammad Ali Firdaus mewakili Pulau Pinang dengan skor akhirnya 13-9. Jadi suku akhir dah selesai. Kita mengharapkan perjuangan Rafiq ke peringkat separuh akhir nanti dapat membuahkan hasil. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan acara Sukan Petang. Jadi selepas ini kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
3: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali semula dalam Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami berdua. Kami ingin menceritakan ada beberapa lagi sukan yang masih lagi berlangsung dan sukan-sukan yang telah pun melabuhkan tirai, antaranya bola tanpa pantai, judo, taekwondo dan baru saja yang melabuhkan tirai tadi iaitu sukan polo air. Manakala pada hari ini, yeah, hari yang cukup bersejarah 17 Ogos 2026, sukan-sukan yang baru membuka tirai antaranya bola jaring, memanah, menembak, pelayaran, tenis dan juga temping bowling. Jadi seketika kita nak berikan tumpuan di Arena Petang Kompleks Sukan Kuala Selangor yang melibatkan kontijen negeri Selangor iaitu atlet kita Muhammad Rafiq bin Abdul Rahim yang tadi dalam suku akhirnya berjaya mengatasi atlet dari Pulau Pinang 13-9 matanya, dan untuk separuh akhir beliau juga berjaya mengatasi atlet dari Sarawak iaitu Ahta Syauki Aini dan dengan mata 13-12 tipis, dan di pentas final beliau berentap berhadapan dengan atlet dari Johor, Amar Zakuan bin Zanizam, dan berjaya mengumpul mata tinggal jauh 13-3.
1: 13-3.
0: Beza 10 mata.
1: Okey, jadi itu pencapaian terkininya untuk kontinjen negeri Selangor. Kita memiliki pertambahan pingat emas. Betul. Di situ. Bagaimanapun, kita masih lagi menantikan technical untuk kemas kini, pungutan pingat terkini.
0: Yep.
1: Dan juga kita, jika kita kira secara kasarnya, kontinjen Selangor berjaya terpisah dengan pasukan yang berada di kedudukan yang kedua sekarang ini, Terengganu Darul Iman, dengan berbeza lebih kurang 5-6 pingat emas.
0: Saya harapan saya hari ini 36 pingat yang terkumpul, at least nak memberikan hadiah sempena 36 tahun ulang tahun Selangor FM pada hari ini. Jadi baik, sekarang ni kita dah 30, belum update yang terkini lagi. Saya rasa insya-Allah impian saya tu akan tercapai. Itu impian saya personal.
1: Impian habis. Jadi rakyat Malaysia yang sekarang ini menyaksikan kami di TikTok dan juga di Facebook rasmi Selangor FM, ya, sama-sama kita mendoakan dengan keadaan cuaca yang baik. Kita dapat lihat di sekitar kawasan Shah Alam ini supaya doa dan juga hajat habis telah sana.
0: InsyaAllah, sebab kita tak nak semalam HY dari bawah pokok berpindah ke kemah dan tiba-tiba hujan pula. Jadi kita doakan cuaca berpihak kepada atlet-atlet yang bertanding dalam temasya Sukma Selangor 2026. Okey, untuk polo air kita dah ceritakan, badminton kita telah ceritakan, dan hari ini juga berlangsung di Anjung Utara negeri Selangor. Tadi di Kuala Selangor, kini kita nak bergerak di Sabak Bernam pula untuk sukan catur. Di sebelah pagi tadi juga dipertandingkan acara rapid individu dan berpasukan. Rapid individu dan berpasukan ada dua, untuk pusingan 3, 4 dan 5. Jadi untuk catur sahaja kita dah berjaya memperolehi 2 pingat, 1 emas dan 1 pingat gangsa.
1: Okey, baik, itu untuk sukan catur.
0: Yep.
1: Perkembangan terkininya juga, yang mana kalau untuk sukan catur ini juga, sebenarnya kita tahu yang mana untuk sukan ini kita memerlukan atlet kita cerdas,
0: yep,
1: dan juga cergas dari segi pemikirannya untuk mencaturkan tentera-tentera yang ada.
0: Betul.
1: Di atas papan perjuangan tersebut. Dan juga di mana yang telah pun diberitahu oleh Hafiz sendiri, itu adalah perkembangan terkini berkenaan dengan sukan Sukan Catur. Sejak semalam lagi untuk Sukan Catur, kita berjaya memiliki gangsa yang pertama.
2: Yeah.
1: Dan juga sekarang ini masih lagi dalam perjuangan, dan juga kita berkemungkinan kita cuba untuk mendapatkan pengurus catur sendiri untuk kita ketahui dari segi persiapan.
2: Baik.
1: Dan juga teknikal untuk Kontinjen Selangor.
0: Bercerita tentang Sukan Catur ini, memperjuangkan 12 pingat emas emas secara keseluruhannya, dan hari ini adalah hari kedua sebelum melabuhkan tirai pada esok. Mereka memulakan perjuangan mereka dalam Sukma Selangor ini pada 13 hingga 18 Ogos 2026, melibatkan 12 pingat emas dan berlangsung di Dewan Seri Bernam di Sabak Bernam.
1: Okey, baik. Ini pula berkenaan dengan acara sukan Tempin Bowling yang mana kita menyaksikan sekarang ini. Keputusannya adalah di tempat yang ketiga untuk peringkat saringan lagi. Di tempat ketiga diduduki oleh Nur Alika Kaisara binti Nur Fazmi dari Kontinjen Perlis, manakala Adania binti Muhammad Rizwan, wakil daripada Kontinjen Selangor, turut memberi saingan sekarang ini, berada di kedudukan yang kedua, yang berada di lorong 42. Seterusnya yang masih lagi mengekalkan momentum, kita dapat saksikan di sini adalah Nurul Aisyah binti Saleh, yang juga mewakili pasukan negeri Perlis. Tapi itulah, dalam sukan segala percaturan kadang-kadang kita tidak akan mengetahui bagaimana hasilnya. Dan apapun, kita mengharapkan supaya keputusan bagi Tempin Bowling ini berpihak kepada Kontinjen Negeri Selangor. Jadi kita nak ucapkan teruskan berusaha Adania. Ramai yang menantikan sesuatu yang menarik dan juga manis daripada anda sendiri, supaya kita dapat mencapai misi 80 pingat emas untuk Kontinjen Negeri Selangor.
0: Dan jangan lupa juga, kita doakan untuk skuad lelaki kita yang sedang berjuang dalam Sukan Tempin Bowling ini untuk kategori perseorangan lelaki, iaitu atlet Negeri Selangor Nur Zidan dan juga Syed Syawal, yang sedang berjuang sekarang ini, sedang berlangsung. Kita belum memperolehi keputusan rasminya. Jadi kita teruskan berdoa untuk skuad Tempin Bowling kita yang berlangsung di Sunway Mega Lunch Petaling Jaya.
1: Baik, sekarang ini juga kalau kita lihat di lensa di hadapan kita ni, habis sedang berlangsungnya regu berpasukan 3 pemain lelaki melibatkan Kontinjen Selangor menentang Sabah. Di set yang pertama, kita berjaya memenanginya dengan mata 17 berbalas 16, dan juga keadaan semasa sekarang ini Sabah mendahului Selangor dengan mata 13 berbalas 8. Okey, jadi Hafiz memang bermain takraw.
0: Betul, bolehlah sikit-sikit, tapi ini antara saingan sengit untuk regu yang kedua ini. Di set yang pertama tadi, Selangor berjaya meninggalkan ni side by side juga ni, 17-16, dan kita doakan semoga Selangor dapat terus berjaya menjarakkan mata, meninggalkan Sabah, dan boleh mengumpul mata yang kedua bagi pasukan Negeri Selangor. Dan nanti kita akan ikuti pula apa ceritanya untuk regu yang ketiga melibatkan Kontinjen Negeri Selangor ni.
1: Jadi boleh dikatakan juga untuk sukan takraw kali ini menggunakan konsep round robin juga, yang mana mereka tak semestinya kita ada pasukan yang kuat mampu untuk melayakkan pasukan mereka tu ke peringkat yang seterusnya. Malahan mereka perlu sama-sama kuat untuk berganding bahu sampailah ke peringkat akhir nanti. Dan juga seperti biasalah, apabila kita mengingatkan sukan takraw adalah pencapaian yang tertinggi dan juga yang terbarunya adalah apabila pasukan Malaysia sendiri berjaya menewaskan taiko
0: dalam takraw sendiri.
1: Okey, yang mana itu adalah satu pencapaian yang terbaik juga. Secara tidak langsung juga inilah fungsinya sukma ini. Pelapis-pelapis baru 21 tahun dan ke bawah. Eh, 21 tahun dan ke bawah, betul lah.
0: Ya, betul. Maksimum 21.
1: Di situ kita akan mendapat juga barisan-barisan pemain yang terbaik untuk kita gandingkan bersama pasukan-pasukan Malaysia yang sedia ada sekarang ini.
0: Baik.
1: Untuk kita terus mengukir nama yang terbaik bagi sukan takraw di seluruh
0: Jadi
1: Malaysia.
0: Itu cerita untuk sukan takraw, 8 pingat emas, 8 acara pingat yang dipertaruhkan, yang akan berlangsung dari 15 hingga 23 Ogos 2026 bertempat di arena Majlis Bandaraya Subang Jaya Puchong. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Puchong, peminat sukan takraw, ayo sama-sama kita turun ke lokasi untuk berikan sorakan yang paling padu untuk skuad Red Giant kita ini, berentap menentang Sabah dan juga kontijen-kontijen dari negeri yang lain. Semuanya ada 14 negeri dan juga satu negara jemputan kita, iaitu Brunei Darussalam.
1: Okey, kita nak beralih pula pandangan kita sebelum kita mendapatkan laporan yang rasmi daripada rakan pelapor kita di lokasinya Stadium Universiti Putra Malaysia berkenaan dengan acara olahraga 400 meter wanita untuk kumpulan 3. Jadi keputusan semasa untuk saringan ini telah membuktikan yang mana kontijen negeri Selangor turut memberi tentangan dan juga saingan kepada pasukan yang lain.
0: Betul.
1: Iaitu Tai Xuan Min berada di kedudukan yang ketiga dengan catatan masa 1 jam 400 1 jam lebih kurang 1 jam 0.400. Seterusnya di tempat yang kedua Melaka, Shaina Mariani Pereira 1 jam 0.160. Seterusnya yang masih lagi mengungguli Nur Malisha yang turut diperkatakan sebelum ini, yang merupakan antara perintis-perintis juga yang bakal mencipta rekod baru dari Johor dengan catatan keputusan 57.5 saat. Okey, jadi kita mengharapkan juga sebab daripada segi untuk olahraga 400 meter wanita.
0: Betul.
1: Bukan satu jarak yang singkat, tapi itu melibatkan satu round trip,
0: yeah,
1: untuk satu track yang memerlukan keketalan dan juga kekuatan fizikal kita dari segi fitness untuk kita memenangi.
0: Betul.
1: Acara tersebut.
0: Baik, sekarang ini waktu menunjukkan 2.44 minit petang dan dikabarkan pada sebelah petang nanti jam 3 petang akan berlangsungnya untuk acara olahraga rejam lembing kategori deka akhir. Ada juga olahraga sukan olahraga melibatkan skuad lelaki kita dalam acara 400 meter lelaki kategori akhir, iaitu melibatkan Kabanesh, atlet dari negeri Selangor.
1: Baik.
0: Dan itu ceritanya di Stadium Universiti Putra Malaysia. Jangan risau, nanti kita akan cuba bersama dengan Heshua yang berada di lokasi untuk berikan gambaran lebih terperinci kepada anda penonton dan juga pendengar di Selangor FM.
1: Baik, sebelum tu ada sedikit lagi perkembangan yang kita nak kongsi. Ada pertambahan minyak juga,
0: yeah,
1: yang melibatkan kontijen negeri Selangor. Kini kita telah pun mengumpul 13 emas, perak 11 dan juga gangsa 8, yang mana Selangor masih lagi mengungguli di tangga yang kedua. Terengganu 11 pingat emas, 18 perak dan juga 6 gangsa, dan juga Johor masih lagi mengekalkan momentum mereka dengan pengutan pingat 8 emas, 9 perak dan juga 11 gangsa.
0: 31, berbaki 5 sahaja lagi. Jadi ayuh Selangor, harapan saya 36 pingat untuk penutup hari yang ketiga secara rasmi Sukma Selangor 2026. Kita berehat seketika, selepas ini kita akan kembali Grandstand Sukma Selangor 2026. Rentak kita,
1: asyik kita.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali semula Grandstand Sukma Selangor 2026 bersama dengan kami berdua langsung dari Pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Inilah ceritanya untuk hari yang ketiga Sukan Malaysia Selangor 2026, penganjuran kali ke-22. Tadi kita dah tahu kedudukan pingat bagi kontijen negeri Selangor dan sedikit perkongsian update terkini untuk acara regu berpasukan Sukan Takraw untuk pemain lelaki Sabah. Ini masih lagi melibatkan regu yang kedua. Tadi di set yang kedua, Sabah bangkit meninggalkan 15-11. Kalau kita tengok tadi sebelum kita berehat, Selangor dah menjarakkan 13-9, tapi mereka bangkit di saat-saat akhir. Sabah meninggalkan Selangor 15-11 dan ini adalah set penentuan 5-2 mata sekarang ini.
1: Okey, kita dapat tengok dekat situ Sabah sekarang ini mendahului dan boleh dikatakan juga dekat situ keyakinan sedikit terpancar di barisan pemain Sabah. Mungkin disebabkan mereka mendahului, tapi kita kena percaya kepada satu perkara yang mana kita ada 15 mata yang perlu direbut oleh kedua-dua pasukan dan juga kita mengharapkan Selangor dapat melakukan satu taktikal yang mungkin akan disunting dari dalam tempoh perlawanan sebelum mencecah 15 mata dan juga seterusnya dapat memberi mata sokongan kepada pasukan Selangor bagi acara Sukan Takraw. Okey, baik. Kita tinggalkan seketika untuk Sukan Takraw. Walaupun kami sekarang ini berada di lokasi sangat berdebar menyaksikan perlawanan ini, tapi bagaimanapun kita kena percaya kepada kontingen kita, atlet-atlet kita. Kita nak teruskan juga selepas ini pelaporan bersama dengan Samsia Samsi yang berada di Dewan Sri Sarjana Uniten bagi acara Sukan Pencak Silat, yang mana kita masih lagi menantikan juga untuk kontingen kita turun ke gelanggang untuk acara tanding puteri kelas B50 ke 55 kilogram untuk suku akhir yang melibatkan wirawati kita Nur Laili Patricia Kristina mewakili pasukan negeri Selangor dan juga yang akan menentang Nur Hazwani Anisah dari pasukan negeri Melaka. Jadi kita nak bersama Samsa Samsi buat seketika di sana. Bagaimanakah keadaan di sana, Sam? Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Saf dan Hafiz. Keadaan di sini begitu tegang ya ketika ini, seperti mana yang telah diwawarkan oleh Saf sebentar tadi. Ketika ini senarai mula acara tanding puteri akan berlangsung bagi saingan suku akhir melibatkan kelas B 50 hingga 55 kilogram, menyaksikan wakil Selangor Nur Laili Patricia Kristina menentang atlet Melaka Nur Hazwani Anisa. Manakala bagi kelas A pula 45 hingga 50 kilogram, wakil Perlis Siti Nur Husnina Muhammad Fansuri berdepan dengan atlet kita iaitu atlet Selangor Nurul Said.

0: Datuk Safia. Dan perincian untuk pagi tadi, untuk pengetahuan anda semua, acara pencak silat telah bermula seawal pukul jam 8.30 minit pagi tadi dengan menyaksikan beberapa perlawanan suku akhir bagi acara tanding putera. Bagi kelas H, 80 hingga 85 kilogram, keputusan tidak rasmi menyaksikan atlet Sarawak Muhammad Adif mengumpul sebanyak 18 mata, manakala atlet Selangor Adam Ais Siddiq memperoleh 23 mata. Dalam kelas S, 70 hingga 75 kilogram, atlet Kelantan Ariel Afar wakil dan juga wakil Selangor Muhammad Harmainul Kardawi terikat dengan keputusan 15 mata sama. Dan sementara itu bagi kelas G, 75 hingga 80 kilogram, atlet Pahang Muhammad Adam Syafi memperoleh 5 mata, manakala wakil Selangor Muhammad Akil mencatatkan negatif 2 mata. Bagi kelas D pula, 60 hingga 65 kilogram, keputusan rasmi menyaksikan wakil Pulau Pinang Muhammad Ishraq Faiz mengumpul 13 mata, manakala atlet Selangor Ahmad Darwish mencatatkan sebanyak 43 mata. Dalam kelas E pula, 65 hingga 70 kilogram pula, wakil Selangor Muhammad Zulkarnain mengumpul 36 mata, manakala atlet Kedah Ahmad Nasrul Ahmad Nasri memperoleh 39 mata. Dan daripada Dewan Sri Sarjana Juniten ini, perkembangan acara pencak silat terus menjadi tumpuan khususnya dalam misi kontinjen Selangor memburu kejayaan di pentas Sukma Selangor 2026. Guys, saya kira begitu saja laporan daripada saya. Saf dan Afi, silakan.
1: Terima kasih. Baik. Samsia Samsi yang berada di Dewan Sri Sarjana Juniten untuk menceritakan sukan pencak silat 28 pingat emas yang ditawarkan dalam acara tersebut, sukan tersebut yang dah menghampiri ke penghujung dah, di mana sukan ini akan berlangsung dari 14 sehingga 19 Ogos 2026. Dan setakat ini 4 pingat telah pun diperolehi oleh kontinjen negeri Selangor, iaitu dalam acara tunggal individu wanita, tunggal individu lelaki dan juga ganda pasukan lelaki dan juga solo kreatif individu wanita.
2: Okey, baik. Jadi itu antara juga pencapaian yang kita telah kongsikan semalam juga, yang mana Muhammad Alif Damian Muhammad Rizwan untuk acara silat seni tunggal lelaki berjaya mengumpul 9.925 mata semalam dan juga secara tidak langsung menggondol emas tersebut bagi acara tersebut. Harapnya juga untuk kontinjen wanita kita dapat mengikuti jejak Izzah Najwa Nurwanizam. Semalam juga telah pun mencipta acara silat seni tunggal wanita dengan berbekalkan mata 9.920 melayakkan Izzah untuk mengukirkan emas bagi pasukan ataupun kontinjen negeri Selangor.
1: Baik, jadi itu ceritanya untuk sukan pencak silat. Dan sekarang ini kita nak berbalik di Stadium Universiti Putra Malaysia untuk acara olahraga yang telah pun berlangsung, dan kita cuba untuk dapatkan ketua jurulatih olahraga Selangor, iaitu Mr. Narendra Singh.
2: Baik,
1: untuk
2: kita nak tanya
1: beliau semasa apa perkembangan semasa atlet-atlet di negeri Selangor ini. Di mana kalau kita tengok dalam sukan olahraga ini menawarkan pingat terbanyak dalam Temasya Sukma Selangor 2026. Benar. Raja Pecut tahun lepas berpihak kepada kontinjen negeri Selangor, tapi tahun ini tidak berjaya untuk mengekalkan kedudukan, di mana tahun lepas juga di Sarawak atlet negeri Selangor berjaya memecahkan rekod.
2: Baik, jadi kita dapat tengokkan juga prestasi masing-masing atlet kali ini sangat-sangat cemerlang juga, kerana ada juga pencapaian-pencapaian yang sememangnya berada di underdog. Tetapi apabila berada di track, mereka menunjukkan sifat ataupun kewiraan dan juga mereka untuk berusaha sedaya upaya. Betul. Untuk membuahkan hasil dari segi pingat untuk kontinjen masing-masing. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan sukan, ia sangatlah sesuatu yang agak kompleks dan juga memerlukan latihan yang sangat bersangat disiplin.
1: Betul.
2: Supaya atlet tersebut dapat dapat melakukan ataupun menterjemahkan untuk suatu sukan tu dari segi pungutan pingat untuk kontinjen.
1: So, secara peribadi, kalau dalam sukan olahraga, sukan apa yang pernah diceburi? Tapi jangan pernah anda lupakan. Sebenarnya di antara kita ni semua pernah dalam acara balapan. Sebab dalam sukan Malaysia, sukan sekolah dulu, kita pernah berlari dalam 400 meter, 100 meter, lontar peluru kan. Jadi macam South sendiri, kalau dalam sukan olahraga ni, awak rasa macam mana?
2: Jadi untuk sukan olahraga, bagi saya, bagi olahraga, bagi saya sendirilah, ada agak sesuatu yang
1: asing,
2: tidak gembira lah hasilnya. Tapi tak apa, kita simpan dulu soalan Hafiz tu. Yang mana sekarang ini, kita nak terus bersama dengan Mr. Narinder Singh yang merupakan ketua jurulatih olahraga Selangor, acara balapan dan padang. Sekarang ini telah pun bersedia di talian. Selamat petang.
3: Ya, hello, selamat petang.
2: Apa khabar?
3: Okay, good. Everything is going well.
1: Dah makan, sempat makan ke tidak, sir?
3: Makan-makan itu kena tunggulah, tengah stres juga.
1: Alamak. Baik, sekarang ni kita tahu 3 pingat telah pun diperolehi oleh kontijen negeri Selangor. 1 pingat emas, 2 pingat perak. Jadi macam mana selepas dah memasuki hari yang kedua, perasaan selaku ketua jurulatih bagi kontijen negeri Selangor dalam sukan olahraga ni, sir?
3: Okey, perasaan quite stress jugalah sebab KB ada, sebab Selangor nak jadi overall champion, so kita kena deliver lebih daripada apa yang kita dah deliver sampai sekarang lah.
2: Jadi Mr. Narinder, kita nak tanya bagaimana coach melihat pencapaian atlet-atlet olahraga Selangor selepas memasuki hari kedua pertandingan hari ini, sebab apabila kita baca di thread ataupun di platform media sosial, kata mereka kali ini saingan sangat-sangat sengit daripada negeri-negeri yang lain. Bagaimana tu?
3: Memang kali ini saingan daripada semua negeri. Memang susah kita nak ramalkan yang acara, siapa akan menang sesuatu acara, kecuali yang 100 meter lelaki dan perempuan. Kita memang dah ramalkan yang lelaki Johor akan menang, perempuan Terengganu akan menang. Selain daripada itu, acara-acara lain semua nampak agak terbuka juga.
1: Dan tambah lagi tekanannya, Saf, Yang Berhormat Esko, belia dan sukan sendiri menyasarkan 80 pingat emas itu adalah dalam sukan olahraga dan juga renang. Itu yang saya kira lebih menambahkan tekanan kepada jurulatih dan juga skuad olahraga kita.
2: Jadi yang dikatakan Hafiz saya itu memang agak tekanan lah coach, apabila kita mendapat satu mandat juga order yang perlu kita deliver kan. Tapi benda tu bergantung juga kepada usaha dan juga tahap kesihatan atlet itu sendiri. Macam semalam coach, kita dah dapat satu emas menerusi lempar cakra wanita dan 2 perak menerusi 100 meter wanita dan lompat begala wanita. Jadi apa lagi acara yang mungkin menjadi target pingat daripada kontinjen olahraga?
3: Kalau acara pingat untuk hari ini, kita mengharapkan at least medal daripada perempuan 3000 meter berhalangan.
2: Baik.
3: And then selain itu untuk hari ini lagi, kalau nasib baik, memang kita tengah tunggu untuk acara lelaki dan perempuan 4x100 lah. Harap kita dapat medal. Warna belum tentu lagi, tapi harapkan list kita dapat pulangkan some medal.
1: Baik, warna belum tentu lagi Mr. Narinder, tapi tak apa, insyaAllah kalau berkat doa kita semua, 6 juta rakyat di negeri Selangor ini, kemenangan akan berpihak kepada kontijen negeri Selangor. Baik, Mr. mungkin saya boleh kongsikan apa kriteria untuk seorang atlet itu terpilih dalam Sukma 2026 ini. Mungkin yang kalau saya boleh tengok kami berdua ni, mungkin boleh tercalon untuk kejohanan yang akan datang.
2: Bukan apa coach, sebab tadi sebelum kita berinteraksi bersama dengan coach sekarang ni dalam talian, Hafiz ada tanyakan kepada saya berkenaan dengan sukan tu. Memang saya adalah berlari sebelum ni, sebab saya nak menceritakan juga, bukan lebih kepada aib di sini, sebab saya pernah memasuki untuk acara 200 meter lelaki akhir, tapi saya tengok lawan saya tahun semuanya kuat-kuat. Saya terpaksa jatuh sendiri coach.
1: Disqualified. Baik, mungkin coach boleh kongsikan antara kriteria yang diambil kira untuk mereka terlibat dalam kontijen negeri Selangor dalam sukan olahraga ni.
3: Okey, untuk Sukma, kriteria kita memang Selangor kriteria kita senang je sebab pada awal tahun, pada Januari, 2 hari bulan 2025 saja kita dah keluarkan qualify mark.
2: Baik.
3: Untuk ada dalam long list dan untuk short list.
4: Ya.
3: So awal 2025 kita dah prepare dan keluarkan dan kita telah sebarkan pada semua jurulatih ke siapa nak kita sebarkan je. You just see and you do your best.
4: Okay.
3: Then from if you kalau you tengah pergi mana-mana open ke apa, kita akan memang akan pantau kau semua estate negeri Selangor. Mm-hmm. Dan kita akan see dia time. Okay, kalau budak itu dah layak ke program untuk long list, kita akan ambil detail dia semua and then we will start to keep in touch. Even certain estate yang belum layak diri tapi memang dia orang dekat, kita masih bagi dia orang exposure macam KL Open, KL Remaja.
4: Yeah.
3: Kita akan ajar budak-budak ini semua akan bertanding, MSN akan registerkan. So from that way kita ambil and then kita punya criteria final untuk shortlist best two people from in Selangor.
4: Baik. Okay. Jadi pemilihan baik secara terbuka, tak ada memang istilah selek-selek. Penuh kriteria, memenuhi kriteria, anda akan melibatkan diri dalam kotijen negeri Selangor. Baik.
2: Jadi apa-apa pun Gosh, kami di sini turut mendoakan atlet kita Teo Zihoi yang dikabarkan juga akan berada di lorong 6 petang ini untuk acara yang kita mengharapkan pengutan pingat untuk 3,000 meter lari berhalangan wanita. Betul Gosh eh?
3: Dengan Fatihah.
2: Okey, okay, baik, sama-samalah. Cuma ada satu lagi soalan, kita nak curi lagi masa coach sedikit boleh eh?
3: Boleh.
2: Mungkin boleh kongsikan kepada rakyat negeri Selangor sekarang ini, yang mana yang sekarang ini menyaksikan kami di live Facebook Selangor FM 100.9. Mungkin ada lagi kejohanan yang bakal menjadi medan untuk atlet-atlet muda Selangor untuk menceritakan yang mana mereka betul-betul layak untuk berada dalam olahraga.
3: Okey, sebab kali lepas Sukma kali ini, sebab MSSM is lepas Sukma.
4: Yeah.
3: So yang atlet-atlet yang mewakili negeri Selangor ke MSSM, kita memang akan pergi pantau dan kalau ada atlet yang memang bagus dari awal tahun depan, kita dah already start masuk dalam program untuk kita biar Sukma 2028. Jadi kita akan mula awal juga.
4: Baik. Wow, dahsyat untuk MSM tahun ini. Pentas ataupun medan latihan mereka adalah di pentas Sukma. Betul. Jadi kita juga berdebar nak menantikan keputusan dalam MSM. Jadi akhir kata coach, mungkin coach ada kata-kata semangat yang nak disuarakan kepada kontijen negeri Selangor, lebih-lebih lagi anak-anak buah dalam sukan olahraga ini, ataupun nak menyeru semua orang ramai masyarakat di negeri Selangor ini untuk turun ke Stadium Universiti Putra Malaysia berikan sokongan kepada kontijen negeri Selangor. Silakan coach.
3: Yang most important bagi atlet-atlet muda yang tengah meningkat itu, jangan every time fikir, oh kali ni saya dah kalah, saya bukan kuat, saya tak akan mewakili negeri. You all have a long way to go.
4: Yeah,
3: so
4: betul.
3: Just try, keep training, do your best. One day you will be in a shining position.
2: Baik, saya tertarik dengan apa yang coach cakap tadi. Keep training, betul?
3: Yeah.
2: Dan kita mengharap juga daripada coach supaya keep contact kita jugalah.
4: Keep in touch.
2: Untuk keep in touch, yeah. Untuk sebarang perkembangan juga. Dan sekiranya memerlukan lagi untuk kita bersama dengan coach Narinda selepas ini, apa-apa pun kami akan maklumkan. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Kita mendoakan supaya rentak kita, asing kita menjadi milik kontijen negeri Selangor pada baik petang ini. Semoga dipermudahkan. Terima kasih coach.
4: Okay coach.
3: Okay, thank
4: good
3: you.
4: Luck. Take care.
3: Thank you very much.
4: Baik. Itu ceritanya, kita baru saja bersama dengan ketua jurulatih sukan olahraga Mr. Narinder Singh.
2: Okey, jadi kita tak fokuskan juga kepada 3000 meter berhalangan wanita dan juga lelaki tu. Cuma itu adalah pingat yang disasarkan. Dan dijangka juga bermula 3 petang tadi rejam lembing lelaki sedang berlangsung. Seterusnya 400 meter lelaki, 400 meter wanita, semuanya berlangsung di Stadium UPM, melibatkan juga 1500 lelaki lelaki.
4: Baik.
2: 4 kali 100 meter wanita.
4: Sukan pilihan.
2: Betul. Seterusnya 4 kali 100 meter lelaki. Yang mana untuk ketiga-tiga, 1,500, 4 kali 100 lelaki dan juga wanita dijangkakan bermula pada pukul 5 petang nanti.
4: Baik. Itu semua di peringkat akhir. Di jadi peringkat kepada akhir. Anda nak tahu siapa yang bakal mendominasi dalam acara 4 kali 100 lelaki dan juga 4 kali 100 wanita. Anda kena terus bersama dengan kami dari Grandstand Sukma 2026. Kami bawakan untuk anda. Rentak kita,
2: asyik kita.
5: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, selamat datang kepada anda. Masih lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026. Apapun kepada anda yang mana yang terlepas, hari ini adalah hari keramat, tarikh keramatnya. 17/8/2026 adalah hari ulang tahun bagi Selangor FM untuk yang ke-36. Jadi kami mendoakan semoga Selangor FM terus maju. Amin. Dan terus menjadi radio nombor satu orang Selangor. Jadi kami, amin, di sini adalah untuk sama-sama memberikan kepada anda perkembangan dan juga perkembangan awal dan juga terkini berkenaan dengan acara-acara sukan yang berlangsung untuk hari ini di Sukma 2026. Jika kita dapat lihat juga perkembangan berkenaan dengan sukan takraw tadi.
2: Ya, saya tak senang duduk, Saf, kalau tadi saya menjangkakan di mana Sabah akan pulang ataupun Selangor akan meninggalkan Sabah dalam set yang dalam regu yang kedua sebentar tadi.
1: Betul.
2: Tapi saat-saat akhir Sabah bangkit dan sekarang ini satu sama, dan ini antara perlawanan penentuan di melibatkan regu yang ketiga, dan Selangor memulakan langkah dengan agak positif. Dan mata terkini 4-1. Dan insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Ini untuk acara regu berpasukan 3 pemain lelaki untuk pasukan B. Dan dijangkakan juga pada petang ini skuad Selangor akan turun menentang skuad Perak dalam, baik, acara regu berpasukan 3 pemainan pemain wanita separuh akhir.
1: Separuh
2: Selangor
1: akhir
2: menentang Perak.
1: Okay. Itu dalam sukan takraw. Jadi kita dapat lihat juga yang mana Sukma, untuk Sukma kali ini venue telah ditetapkan yang mana berlangsung di Arena MBSJ Puchong. Yeah. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan menuju ke sana, hati-hati, dan juga dikabarkan juga mengalami sedikit gangguan lalu lintas di sana. Berikutan parking yang agak terhad. Dan juga kami mendoakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Baik, itu berkenaan dengan takraw.
2: Yeah.
1: Jadi sekarang ini kita nak maklumkan juga kepada anda yang mana bagi acara sukan tinju yang melibatkan pasukan Selangor akan menentang Kelantan pada malam ini yang bertempat di Dewan Tun Abdullah Mohamad Saleh, yang mana kita mewakilkan Tan Yi Siang.
2: Yep.
1: Dari Selangor akan menentang Arash Ramadan dari negeri Kelantan untuk light middleweight lelaki 67 kilogram, sehingga 71 kilogram. Mm-hmm. Untuk pusingan awal, seperti mana yang kita tahu, tiada awal maka tiadalah akhirnya.
2: Yep, betul.
1: Yang kita nak maklumkan juga kepada anda, sekiranya anda masih lagi tertanya-tanya bagaimana sukan ini diadili, yang mana ikut kepada keputusan mata point decision, dia terbahagi kepada beberapa perkara, iaitu daripada segi sudut tumbangan, knockout KO.
2: Baik.
1: Jika seorang peninju tu dijatuhkan ke canvas akibat pukulan sah dan gagal berdiri serta bersedia untuk menyambung semula perlawanan dalam kiraan 10 saat oleh pengadil, lawannya diisytiharkan menang secara KO. Biasa kita tengok situasi ini dalam game permainan.
2: Yep, betul.
1: Jadi KO, anda kena RKO manfaatkan situasi ini juga untuk menyaksikan, dan kita mengharapkan perlawanan ini selesai dengan aman. Jadi ada juga penghentian perlawanan oleh pengadil disebabkan RSC, iaitu referee stop contest, iaitu pengadil kelanggang ataupun doktor pertandingan tu, dia berhak untuk menghentikan perlawanan pada bila-bila masa.
2: Baik.
1: Sekiranya mendapati jurang keupayaan peninju terlalu ketara. Jadi salah seorang peninju menerima terlalu banyak pukulan tanpa balasan atau mengalami kecederaan bagi mengelakkan risiko bahaya yang lebih serius. Ini yang kita boleh ingat semula. Sewaktu itu Sapuk Biki pernah mewakili Malaysia sewaktu itu dan lawan kepada Saput Wiki di peringkat separuh akhir nampaknya berada dalam situasi ini dan menyebabkan situasi itu jugalah baru mata rakyat Malaysia nampak bahawa sebenarnya untuk sukan tinju ini kita bukan hanya fokus kepada KO ataupun untuk walkover. Walkover itu bermakna kita meletakkan badan kita kepada pasukan lawan untuk kita countdown sama-sama.
2: Tapi juga, dia ada kutipan markah-markah kecil itu yang boleh melayakkan atlet kita berjaya dinobatkan sebagai pemenang. Baik, itu untuk sukan tinju. Dan bercerita tentang berat tadi, kita nak ke Dewan Seri Cempaka Majlis Perbandaran Kajang untuk cerita bagi sukan angkat berat yang pada hari ini melibatkan acara angkat berat wanita 58 kilo akhir dan juga di peringkat akhir melibatkan kontinjen lelaki kita dalam acara 71 kilogram. Jadi seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor di lokasi iaitu Samsia Samsi yang kini berada di Dewan Seri Cempaka MPKJ. Silakan.
3: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf. Kalau tadi saya berada di Dewan Sri Sarjana Uniten, tapi kini saya berada di Dewan Sri Cempaka Majlis Perbandaran Kajang.
1: Jadi apa?
3: Acara angkat berat. Acara angkat berat Sukma Selangor 2026 diteruskan hari ini dengan saingan sengit melibatkan atlet dari beberapa negeri. Pada jam 10 pagi tadi, acara angkat berat lelaki kategori 65 kilogram akhir menyaksikan atlet Kedah Arif Abdul Musawir merangkul pingat emas lepas mengumpul 266 mata. Pingat perak menjadi milik atlet Terengganu Ahmad Wafif Zafran dengan kutipan 265 mata, manakala pingat gangsa dimenangi atlet Perlis Mubin di Zulkarnain yang mengumpul 243 mata. Dan sementara itu, tumpuan kini beralih kepada acara angkat berat wanita kategori 58 kilogram akhir. Atlet Selangor Nur Balkis Kaisara Muhammad Faizal bakal membawa cabaran negeri dalam acara berkenaan. Dan selepas itu, pada jam 4 petang nanti, acara angkat berat lelaki kategori 71 kilogram pula akan berlangsung dengan atlet Selangor Muhammad Azikri Muhammad Azri dijangka turun berasli. Dan sekian saja laporan daripada saya dari Dewan Seri Cempaka MPKJ sempena saingan angkat berat Sukma Selangor 2026. Baiklah, terima kasih Hafiz.
2: Baik, terima kasih Samsia Samsi yang berada di lokasi menceritakan tentang sukan angkat berat yang telah pun berlangsung dan juga yang akan berlangsung. Kita nantikan untuk acara pingat emas bagi kategori angkat berat lelaki 71 kilogram di peringkat akhir. Dan kalau kita tengok dalam kutipan pingat dalam sukan ini, Selangor baru sahaja mengumpul pingat perak menerusi untuk kategori wanita 53 kilogram.
1: Okey, baik. Kalau kita imbas semula juga, mengikut kepada rekod edisi lalu di Sukma 2024 yang berlangsung di Sarawak dulu, yang mana skuad Selangor berjaya meraih pingat emas menerusi Badang Wanita.
2: Wow.
1: Sebab itu kita agak terkejut apabila dikatakan Badang. Badang selalunya kita samakan dengan lelaki, kan?
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi Nur Eliada Maisara Nur Azman, Bapak ini pun berkesempatan juga saya bersua muka dengan beliau untuk memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet tinju angkat berat kita. Jadi sewaktu itu Nur Eliana mengukirkan pingat emas bagi kategori 76 kilogram wanita dengan angkatan keseluruhan habis 166 kilogram.
2: Fuh. Macam kita lapik dua tambah lagi dengan abang teknikal dua orang.
1: Eh bukan, tak cukup. Bila saya bergabung dengan Hafiz, kita perlukan lagi 6 orang untuk menggenapkan 166 kilogram.
2: Okey, jadi itu dia untuk sukan angkat berat. Satu kenangan yang manis juga telah pun dicipta oleh atlet-atlet di negeri Selangor yang pernah mencipta sejarah bersama dengan kontinjen negeri Selangor. Dan kita nak beralih perhatian ke padang softball UKM.
1: Baik.
2: Di mana pagi tadi pada jam 10.30 minit pagi, skuad Selangor turun berhadapan dengan skuad daripada Pulau Pinang di mana mereka berjaya mengatasi Pulau Pinang dengan mata tipis sebenarnya.
1: Baik.
2: Untuk kategori lelaki untuk kumpulan C. Jadi itu dia, sukan softball juga berlangsung pada hari ini, tarikh keramat 17 Ogos 2026.
1: Okey, baik. Jika kita rujuk semula di kedudukan pingat terkini, yang mana setakat ini, setakat pukul 3.27 petang, Johor masih lagi mengekalkan bilangan pingat dengan pengutan 8 pingat emas, 9 pingat perak, 11 pingat gangsa, 28. Cumanya ada sedikit peningkatan pingat yang melibatkan kontijen negeri Terengganu. Kalau dari segi pengutan pingat, jumlah keseluruhannya telah pun memotong kontijen negeri Selangor, iaitu 35. Selangor masih lagi di memiliki 32. Ada pertambahan untuk pingat perak dan juga pingat gangsa bagi negeri Terengganu, dan juga emas menjadikan pengutan pingat untuk kontijen negeri Terengganu sekarang ini adalah 11 pingat emas, 18 pingat perak dan juga 6 pingat gangsa. Tapi Selangor masih lagi memberikan senyuman kepada peminat-peminat kontijen negeri Selangor. 13 emas, 11 perak dan juga 8 gangsa menjadikan 32 pingat pungutan untuk keseluruhan. Baik, kita nak berehat dulu seketika.
2: Baik.
1: Untuk Grandstand Sukma 2026. Selepas ini kami kembali lagi kepada anda dengan berita-berita yang terkini. Rentak kita, aksi kita.
4: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali dalam Grandstand Sukma 2026. Terima kasih kepada anda yang terus setia menonton di Facebook dan juga di TikTok Live. Terima kasih juga kepada anda yang sentiasa ikuti kami di siaran Selangor FM 100.9 MHz. Anda kini bersama dengan kami berdua. Dan sekarang ini, baik, kita nak berikan ataupun kita nak imbas sedikit dalam sukan taekwondo yang berlangsung di IDCC.
1: Semalam juga kita ada terima hadiah daripada pengarah Jabatan Penyiaran Selangor sendiri.
0: Okay.
1: Yang sudi untuk berada di lokasi IDCC Shah Alam Seksyen 7 untuk pelaporan rumusannya berkenaan dengan sukan taekwondo. Kali ini kita amat bertuah juga. Yang mana sekarang ini yang telah pun bersiap sedia di talian, kita bersama dengan pengurus untuk kontinjen taekwondo Selangor, Encik Sarah Wanen, yang telah pun berada di talian. Selamat petang.
2: Selamat petang, Cik.
1: Apa khabar?
2: Sihat.
1: Okey, baik. Kita boleh ringkaskan juga yang mana boleh dikatakan Coach Sarwanan sekarang ini dah pun berlapang dada untuk kembali melihat langit dan juga dunia.
0: Selepas berjuang 2 tahun berjuang.
1: Dan juga ini hasilnya, syabas dan tahniah juga kami ucapkan kepada kontinjen taekwondo Selangor dengan penghasilan 2 emas, Nur Aina Kristina Kyorgi Wanita bawah 46 kg dan juga Putri Noraf Kristina, seterusnya 1 Perak Jovina Vasha menerusi Kyorgi Wanita bawah 49 kg, seterusnya 2 Gansa Muhammad Isra Kyorgi Lelaki bawah 74 kg dan Vatican Sarawanan Kyorgi Lelaki bawah 80 kg.
2: Gansa 3
1: keseluruhannya.
0: Ya, 1-1-3.
2: Satu emas, 1 silver, 3 brown.
1: Okey, baik. Jadi itu adalah pencapaian yang kami merasakan sangat besar untuk kontinjen Selangor bagi sambutan kali ini. Jadi kita nak tahu pandangan Coach Sarwana sendiri, adakah menepati sasaran atau tidak?
2: Sasaran kita sebenarnya 2 emas. Jadi kita terlepas 1 di final lah, last minute 1. Saya rasa sedih jugalah. Patutnya kita dapat 2 gold medal. Tapi hakikat jadi 1 gold, 1 silver, 3 bronze lah kali ni. Terbaik kita boleh buat lah.
0: Jadi kalau kita tengok, tentangan hebat adalah dari negeri Terengganu, betul Coach?
2: Terengganu, Sarawak, adalah few. Tapi dia ikut kategori, bukan semuanya strong. Depends on kategori, ada juga individu-individu daripada negara lain, negeri lain juga lah.
1: Okey, jadi Coach nak tahu juga, kalau tanpa mengira kenegerian, kalau kita memfokuskan kepada pasukan negara Malaysia nanti, atlet mana yang berpotensi untuk menyumbangkan pingat di peringkat antarabangsa nanti untuk Malaysia?
2: Daripada OCD, ada ramai talent baru saya nampak dengan ketinggian, dengan ketangkasan, skill-skill semuanya. Saya rasa kalau dia asal daripada mengambil daripada Sukma ni, kemungkinan besar mereka boleh memberi pingat di sukan yang antarabangsa lah, macam SEA Games dan continuously lah.
1: Baik.
0: Jadi itu dia cerita untuk taekwondo yang melabuhkan tirai semalam. 5 pingat yang disumbangkan untuk kontinjen negeri Selangor secara keseluruhannya. Kalau Coach tengok, apa sebab yang membuatkan target ataupun sasaran Coach itu tidak berjaya didapati?
2: Saya kalau tengok, most of the players yang kita ambil kali ini adalah first timers. 16 tahun, 17 tahun. So semuanya muda-muda kali ini. First timers di dalam mengambil bahagian Sukma 2006 ni, 2026 ni. Jadi sasaran terlepas daripada satu atlet lah yang kita rasa boleh bagi, tapi terlepas juga. Saya bangga lah dengan budak-budak ni sebab walaupun mereka terpaksa berdepan dengan atlet-atlet yang lebih berumur.
3: Yeah.
2: Tapi pemain-pemain kita telah memberi tentangan hebat lah. Dengan dan persembahan yang cukup membanggakan.
1: Okey, jadi kalau kita sebut perkiraan umur, salah satu rekod terbaru juga yang telah pun dicipta oleh Kontijen Selangor sendiri, menerusi Nur Aina Kristina, baru berusia 16 tahun. Bermakna kalau Aina Kristina berusia 16 tahun, adakah Aina masih lagi berpotensi untuk mewakili Kontijen Negeri Selangor? Sebab yang dikabarkan juga, masih lagi belum pasti, dikabarkan Sukma kita selepas ini akan berada di negeri Kelantan. Bagaimana itu?
2: Kebanyakan atlet di Selangor ni masih boleh pergi lagi dua sukma.
0: Wow. Dua sukma tau. Dua sukma. Jadi ini adalah antara perkenalan awal.
1: Pengenalan awal.
0: Pengenalan awal.
2: Saya dah buat satu program di mana saya dua tahun sebelum ni kita buat pelapis, program pelapis. Dan kita memilih atlet-atlet semua ni daripada sana. Dan kita asal dia orang berumur 14-15 tahun.
3: Baik.
2: Dan hari ini telah memberi impak yang begitu tinggi lah. Di mana di peringkat yang lebih tinggi mereka dapat bertanding dengan atlet-atlet yang lebih berumur. Jadi my program bukan untuk Sukma ni. But, yang main target ni lagi next 2 Sukma.
3: Baik.
2: Jadi so ini akan membantu sukan taekwondo di Selangor ni lebih tertumpu dan memberi lebih pingat kepada Selangor di masa akan datang.
0: Okey, coach, kita nak tahu juga coach tadi bercerita tentang usia dan coach menyasarkan mereka boleh layak lagi. Kalau mereka dalam prestasi yang terbaik, mereka akan layak untuk menyertai Sukma, yang dua Sukma kejohanan yang akan datang. Tapi perancangan selepas ini untuk kesemua atlet-atlet taekwondo negeri Selangor ni.
2: Okey, perancangan memang tengah, kita masih ada lagi program bakat dan pelapis.
3: Baik.
2: Di continuously going on training sekarang. Dengan bantuan daripada Majlis Sukan Negeri Selangor. Saya beramat terima kasih lah Majlis Sukan Negeri Selangor. Membantu sukan taekwondo ni begitu baik sekali lah. Saya kena berterima kasih. Because without MSN Negeri Selangor, saya rasa taekwondo tak boleh pergi jauh lah.
1: Ya, betul. Okay. Kita dapat berasakan situasi tersebut.
0: Betul, kita doakan.
1: Cuma saya rasa saya berpuas hati juga sebab saya boleh dikatakan berada
0: sepenuhnya. Awak pun berpengalaman pergi ke venue
1: taekwondo di IDCC itu, coach. Dan juga kita mengharapkan apa yang dihajatkan coach Sarwanan sebentar tadi menjadi impian dan juga matlamat dan juga terbukti pada satu hari nanti. Terima kasih coach Sarwanan untuk perkongsian pada petang ini. Semoga sukan taekwondo Selangor terus mengungguli bagi Sukma di Malaysia untuk sambutan yang mendatang.
0: Terima kasih. Kesempatan yang ada juga kita nak ucapkan tahniah kepada coach untuk kejayaan taekwondo, dan kita doakan mungkin tak berjaya tahun ini, kejayaan akan dimiliki oleh skuad taekwondo di masa akan datang. Baik.
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Alright.
1: Selamat petang.
0: Okey, jadi itu dia rumusan untuk sukan taekwondo yang telah melabuhkan tirai semalam hari terakhirnya.
3: Okay.
0: 5 pingat yang telah pun disumbangkan.
1: Waktu sekarang ni pun dah menunjukkan 3.42 minit petang. Lebih kurang 3 minit saja lagi kami akan bersiaran untuk Grandstand Selangor bagi hari ini. Hari yang ketiga secara rasminya, 17.08.2026. Nak ucapkan terima kasih juga kepada DJ Ida yang sekarang ni berada di Konti, yang memainkan lagu-lagu, yang memberi semangat kepada kita, yang mendengarkan sepanjang untuk Grandstand kali ini. Dan juga terima kasih kepada penerbit Konti, Zila. Dan juga kami nak war-warkan satu kejutan buat anda seperti dengan hari
0: ini. Ya, betul. Semalam dah dihadiahkan satu laporan khas dari pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor. Dan hari ini satu lagi surprise yang kami bawakan, kejutan khas
1: kami
0: kepada
1: terkejut.
0: Anda. Kita pun terkejut. Ramai ada depan kita ni tiba-tiba dengan sebuah kek di depan ini.
1: Sebiji.
0: Sekeping. Ikutlah.
1: Apa-apalah. Sejenama kek pun, okey?
0: Ya.
1: Jadi yang mana sekarang ini, betul, kita nak anda semua bersama-sama di mana lokasi anda berada,
0: betul,
1: untuk sama-sama kita menyanyikan lagu ulang tahun. Satu, dua, tiga. Masuk.

0: Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, iaitu Puan Ismawati Yunus, Encik Zulkifli Muhammad, tim-tim penerbitan Selangor FM. Kan kamu.
1: Okey, baik. Ketua Bahagian Rancangan Ismawati Yunus, Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor, Encik Zulkifli Muhammad. Kita nak ada juga penerbit-penerbit kita, Puan Mira, Puan Samsia Samsi, untuk bersama-sama dengan kita di sini.
0: Encik Azdam Rusli, ada juga wartawan kita Zanariah Zana Abidin, Siti Farah Nadia Fazlun yang berada di lokasi. Ada juga mantan penyampai kita, Sazwan Fatullah, juga turut bersama dengan kita untuk meraihkan ulang tahun ke-36. Kita nak dengar sikit ucapan. Minta maaf bos, kita duduk ni sebab mic kita memang gini. Mungkin ada ucapannya bos, silakan.
2: Okey, terima kasih kepada pengacara yang saya sayangi, pengulas saya sayangi, Hafiz dan Saf. Pertama sekali, memang saja saya nak buat surprise. Kerana hari
0: terkejut semua orang bos.
2: Semua kita sedia maklum, hari ini 17 Ogos adalah hari ulang tahun yang ke-36.
0: Baik.
2: Selangor FM mencecah usianya. Dan sempena hadiah kami kepada semua para pendengar yang saya kasihi. Laporan Sukma, Grandstand Sukma yang kita berikan ini sebagai hadiah sempena hari jadi Selangor FM. 7 jam sehari daripada 18 jam bersiaran, selebih, hampir selebih 1/3 siaran kita khususkan buat rakyat negeri Selangor, memberikan laporan terkini, memberikan keputusan, memberikan updated sorakan kemeriahan etnik dan penyokong-penyokong Selangor. Kita vibes kan. Kerana 28 tahun kita menanti, kali ini Selangor kembali.
3: Baik, mungkin ada
2: yang ini ucapan saya kepada
3: ucapan
2: Selangor FM. Selamat hari lahir, ulang tahun yang ke-36. Semoga Selangor terus berjaya, Selangor FM terus berjaya, terus menambat hati para pendengarnya.
3: Amin.
2: Teruskan lagi kecemerlangannya.
3: Amin.
2: Supaya misi utama saya, Selangor FM, menjadi radio nombor satu orang Selangor.
3: Baik, terima kasih Tuan Dr. Zulkifli Muhammad.
1: Baik, Cik Zul, sebelum kita nak tamatkan siaran, sila potong kek satu je.
3: Terima kasih juga pengurus kita, Puan Yusmawati Yunus. Dan terima kasih kepada anda penonton dan juga pendengar, menjadi saksi kita meraihkan ulang tahun ke-36 Selangor FM. Dan insyaAllah kita akan terus menyampaikan info-info terkini tentang Sukma Selangor 2026.
1: Okey, beberapa cakap terima kasih kepada anda yang menyaksikan Grandstand untuk hari ini. InsyaAllah 5.30 minit petang nanti kami akan kembali bersama dengan anda. Kita nak kembali bersama dengan DJ Ida di Konti, yang mana yang sedang bertugas ini juga. Nantikan juga perkembangan terkini di negeri Selangor. Yang nak datang boleh datang.
3: Bos nak belanja kek.
1: Kita dengarkan
3: Let's party. Bos cakap kita bawa hari ketiga, bos.
1: Baik, sama-sama kita suarakan rentak kita.
3: Aksi kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita kembali bersama dengan Ida di Konti. Silakan, terima kasih.
4: Baik,
3: assalamualaikum.
4: Terima kasih.
3: Bye-bye, jumpa lagi.
4: Terima kasih Saf dan Api di sana, bukan Ida, Cempaka baru masuk tugas. Okey, untuk rakan-rakan kita yang berada di lokasi untuk Grandstand Sukma. Okey, selepas ini kita nak ikuti buletin Selangor FM 4 petang.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 3:04 PM.
1: Antara tumpuan hari ini, Scott Polos sumbang 2 perak. Selangor petaruh ketajaman 3 penyerang dalam asi separuh akhir bola sepak wanita. Bersama-sama saya Zainal Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor meraih pingat perak polo air wanita selepas tewas 10-12 kepada Sarawak dalam asi final Sukma Selangor 2026 di Pusat Akuatik Selangor hari ini. Sarawak mendahului 4-2 pada suku pertama sebelum melebarkan jurang kepada 9-6 pada suku ketiga. Selangor terus melawan hingga visa penamat, namun Sarawak mengesahkan kemenangan 12-10. Skor kendalian Sarah Antop menamatkan saingan sebagai naib juara sekaligus menyumbang perak ke-11 buat kontijen Selangor yang kini mengumpul 11 emas, 11 perak dan 8 gangsa. Sementara itu, semangat juang pemain menjadi perkara yang paling dibanggakan. Jurulatih polo air wanita Selangor, Sarah Antop, meskipun skor kendaliannya terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 10-12 kepada Sarawak dalam asi final hari ini. Sarah memuji permainannya yang memberikan segala-galanya dan tidak pernah berputus asa sehingga wisil penamat.
2: Whatever the result, the girls fought the hardest, they left it all in the pool. They tried their best for every second of the game and they never gave up. We can still continue to work on our fitness, our teamwork. Our teamwork is already our strength. We want to push on it more so we can come out as a top team next time. This is actually the first Sukma for all of the girls because it's the first time in many years that we had women's water polo at this type of competition. So I'm very proud at all of them to be playing at this type of level and being able to do so well.
1: Sementara itu, skor polo lelaki Selangor kendalian Julian Lim Kan Wen turut turun dalam asi final menentang Sarawak. Selangor bermula baik dengan mendahului 2-1 pada suku pertama sebelum Sarawak menyamakan kedudukan 2 sama pada suku kedua. Sarawak kemudian bangkit dan menjaringkan 4 gol pada suku ketiga untuk mendahului 6-3. Selangor cuba mengejar pada suku terakhir namun Sarawak mengekalkan kelebihan untuk menang 9-6. Selangor membawa pulang 2 pingat perak manakala Sarawak meraih 2 emas. Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Sukma 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Selangor mempertaruhkan ketajaman 3 penyerang untuk memburu kemenangan ke atas perak dalam asi separuh akhir bola sepak wanita Sukan Malaysia Sukma 2026 di Stadium Selayang malam ini. Tegan Suyi Balta, Nur Laila Syamila Abdul Rahman dan Kasih Kamila Az-Zahra Muhammad Ridwan menjadi sandaran Selangor untuk menghasilkan jaringan. Tegan dan Nur Laila Syamila masing-masing sudah meledak 2 gol sepanjang kempen. Penolong jurulatih Selangor Felicia Adila Eng berkata, sesiapa sahaja yang diturunkan perlu memenuhi sasaran pasukan dan berjuang habis-habisan. Selangor memburu tiket ke final bagi mempertahankan emas yang dimenangi pada Sukma Sarawak 2024.

0: Muhammad Razi berkata, penyertaan itu membuka peluang produk Agro Selangor mendebusi pasaran antarabangsa menerusi sesi padanan perniagaan B2B bersama pemain industri dan wakil perdagangan luar negara. Katanya, platform itu turut memperkukuh jaringan dengan pengedar, pemborong dan pasaraya utama selain meneroka peluang ekspor. PKPS turut mengetengahkan inisiatif keterjaminan makanan negeri termasuk gudang makanan Selangor dan jualan Esar Rahmah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang, dijangka hujan di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Sepang, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Okey, malam kita dapat masuk untuk PM Local. Cepat ketemakan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, sepanjang semua ini, PM Local bersiaran sedikit lewat jam 3.45 minit petang. Okey, biasanya kita mula jam 3 petang kan? Tapi kita bagi laluan dulu untuk siaran siaran berkaitan Sukma. Dan hari ini hari istimewa kami sebab hari ini hari ulang tahun Selangor FM. Okey, jadi petang ini kita nak raikan sama-sama. Okey, nanti boleh hantarkan kiriman anda, ucapan anda untuk kami ucapkan. Untuk kami bacakan ucapan anda untuk Selangor FM. Maka lain dulu lagu dari Exist di Rantai Digelangi Rindu Selangor

0: Siti Nurhaliza baru saja berlalu rencong. Okey, sekarang 4:18 minit petang. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, dan sempena hari ulang tahun Selangor FM hari ini. Okey, cepat kena raikanlah kiriman-kiriman yang dah masuk ini di WhatsApp kita 0193304425. Ada yang menyapa ni, Himan Mantap di Meru Klang. Okey, kata Himan, salam, selamat menjalankan tugasan Cikgu Cempaka. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya. Amin. Terima kasih, Himan. Dan ada juga pendengar-pendengar kita yang menghantarkan voice note di WhatsApp kita. Okey, antara kita ada Mazlina.
1: Saya Mazlina daripada Cerah. Selamat ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun. Terus maju jaya.
0: Terima kasih, Mazlina di Ceras tadi. Okey, dan seterusnya kita ada Kak Mina di Rawang. Okey, kata Kak Mina, nak ucap selamat ulang tahun Selangor FM. Terima kasih, katanya, saya dengar sambil buat kerja-kerja rumah. Kadang-kadang rasa dah macam DJ-DJ ni. Kawan sendiri. Dah, terima kasih Kak Mina. Kan betul kan, dah macam kawan-kawan rapat. Okey, dan kita teruskan. Kita ada kiriman dari Jimmy.
2: Hai, saya Najib dari Kelana Jaya. Saya ingin mengucapkan happy birthday kepada Selangor FM yang ke-36. Sini juga saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM kerana selama ni Selangor FM sentiasa menjadi peneman hidup saya, terutama bila saya balik kerja lah. Saya menghadap jam, boleh dengar celoteh DJ Cempaka. Jadi kita pun tak bosan bila dengar DJ Cempaka punya celoteh. Saya harap biarlah DJ Cempaka segmen 3 petang hingga 12 malam ataupun 6 pagi hingga 12 malam. Jadi kita tak bosan dengar celoteh Selangor FM. Selangor FM terus kekal dengan pendengar dan terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor.
0: Terima kasih. Takkanlah saya tak cuti. Siapa tadi, Najib? Takkanlah macam tu kot. Jom layan dulu KRU 3 kali.

Assalamualaikum, saya Win. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.

0: katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak berhulu.
0: Wah!

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah lagu Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal. Cempaka nak raikan lagi lah kiriman-kiriman dari sahabat-sahabat kita. Okey, kita ada Aina di Shah Alam. Okey, katanya selamat ulang tahun Selangor FM. Okey, semoga terus maju dan terus dekat dengan pendengar. Okey, terima kasih sebab sentiasa ada, terutama masa perjalanan pergi dan balik kerja. Terima kasih Aina. Juga siapakah ini? Okey, Cempaka. Ya, tolong sampaikan ucapan saya. Happy birthday Selangor FM. Terima kasih. Okey, semoga banyak umur. Kata siapa ni? Kak Long. Okey, semoga panjang umur, makin ramai pendengar dan terus keluarkan konten yang best-best. Terima kasih Kak Long di Skin Chan. Dan seterusnya kita ada voice note ni dari siapakah ini? Dari Cik Ketayap Madu. Jom kita dengarkan.
1: Selamat ulang tahun ke-36 Selangor FM. 36 tahun Selangor FM berada di udara. Bukan satu tempoh yang singkat. Terima kasih banyak-banyak sebab temani pendengar-pendengar seperti kami ni dengan cerita, informasi dan juga hiburan setiap hari. Semoga Selangor FM terus maju, relevan, kekal menjadi pilihan pendengar-pendengar. Tahniah dan selamat ulang tahun ke-36 Selangor FM dari Cik Ketayap Madu.
0: Baik, terima kasih Cik Ketayap Madu. Ini adalah tetamu kita, tetamu kita Based on Air hari itu. Dan terima kasih untuk semua yang dah hantar kiriman dan juga ucapan sempena ulang tahun Selangor FM hari ini. Dan selepas ini kita nak ikuti berita utama 5 petang. Dan selepas itu kita ada Based on Air jam 5.15 petang di

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Malas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 4 minit petang. Dan hari ini kita bersama dengan Liz Jauna. Okey, Liz. Yeah. Sekarang ni kan banyak sangat kuih moden kan, Liz? Tapi kuih tradisional ni orang kata masih lagi orang cari, Liz. Okey, kalau Liz sendiri nampak macam mana sambutan pelanggan setakat ini?
1: Okey, alhamdulillah kan, sambutan sebenarnya sangat baik lah kan, daripada pencinta-pencinta kuih Melayu lah sebenarnya kan. Kan cakap berbanyak kali dah, repeat berulang kali lah kan, cakap yang rasa termimpi lah. Jadi kata igawan kan kuih Melayu ni sebenarnya. Cakap paling mengembirakan tu cakap kalau boleh bukan tunjuk saya cakap, cakap mereka suka kuih, tapi yang cakap daripada percaya lah, percaya kualiti yang Liz hasilkan kuih yang mereka rasa macam memang kena dengan mereka punya
0: tekak. Okay, buat kuih ni orang kata memang nampak macam mudah, tapi sebenarnya banyak kerja kan, kan ada yang dia macam leceh tau. Jadi bagaimana yang orang kata paling mencabar untuk Liz?
1: Okey, paling mencabar kan. Paling mencabar sebenarnya nak memastikan kualiti kuih tu. Katakanlah hari tiba-tiba sistem paku order, dia cantik, besok tiba lembek pula. Kena dia konsisten. Lepas tu kuih tradisional sebenarnya dia tak boleh campak-campak pada saya. Dia kena memang kena ikut bahan, sukatan, memang teknik memasak tu memang kena betul. Pada saya lah, untuk mengekalkan juga rasa konsisten, rupa yang cantik tu memang kena ada.
0: Betul. Jadi kalau anak-anak muda sekarang lepas tu
1: lagi satu, kalau ada tempahan yang banyak kan, contohnya masa tu kita betul. Kena betul kalau pagi nak keluar macam tu, dalam orang order dalam 5 tempat contoh kan. So macam mana kita nak sampaikan dengan masa yang diorang nak tu, dalam masa yang sama. Kena arrange betul-betul lah dengan lalamu punya. Saya nak kena arrange dengan semua lah. Masa betul lah, masa juga lah, cabaran juga.
0: Betul. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ni, Liz, nak belajar buat kuih tradisional, Liz rasa penting tak untuk mereka belajar benda yang macam ini, Liz?
1: Memang penting lah orang cakap kan. Saya pun turunkan ilmu ni untuk anak-anak generasi yang akan datang, anak saya especially kan. Sebabnya apa patah Melayu kata apa, takkan Melayu hilang di dunia kan. Kita boleh guna juga sebenarnya, takkan kuih Melayu hilang di dunia sebenarnya. Sebab kan generasi muda lama-lama dihilang kan, kalau kita tak bagikan kemahiran. Cakap kuih-kuih ni pun kadang-kadang orang pun lupa nama kuih apa, nama
0: betul.
1: Apa
0: lah. Makan tahu. Betul. Okey. Jadi lepas ni mungkin ada apa-apa yang nak Liz tambah, nak keluarkan kuih baru ke, ataupun nak besarkan lagi bisnes ke, macam mana Liz?
1: Kalau nak kata kuih kan, kuih Melayu ni banyak, beratus sebenarnya kalau kita nak buat betul-betul kan. Dia memang bila dalam list, even dalam list punya kuih tu pun 50 lebih tu pun ada yang tanya, ada tak kuih ni? Ada tak kuih ni yang kita tak buat? So kita nak buat tapi tak cukup kaki tangan nak buat.
0: Okey, baik Liz. Rasa macam sekejap je masa berlalu, Liz. Jadi kalau pendengar kita nak rasa kuih yang Liz buat sekarang ini, nak dapatkan dekat mana dan macam mana nak order tu?
1: Okey, kalau nak, biasanya Liz memang buat online je lah kan, jual secara online. Kalau di IG boleh follow Liz lah kan, dia Haliza Jauna ataupun Liz.Jauna dekat IG. Dekat thread, thread sekarang tengah trending lah. Kalau kat thread tu memang customer banyak daripada thread. Sama juga Liz Jauna dekat thread pun sama. Lepas tu kalau kat WhatsApp boleh call Liz lah, WhatsApp ke kan,
0: 012-33-99-021. Boleh buat tambahan dekat nombor ni. Okey Liz, terima kasih sudi luangkan masa petang ini bersama Biz On Air petang ini, Liz. Dan hari ini Liz, hari ulang tahun Selangor FM kami yang ke-36. Mungkin Liz nak bagi ucapan.
1: Okey. Ulang tahun yang 36 bukan singkat lah, 36 tu kan. Ya Allah, 36 tahun kan. Okey, Liz bagi ucapan lah kan, semoga Selangor FM terus melangkah lebih jauh.
0: Amin. Eh,
1: lebih dekat di hati pendengar dan kekal menjadi suara yang memberi informasi, hiburan kan, serta cerita yang menyatukan semua rakyat Selangor. Dan teruskanlah berkumandang dan terus memberi inspirasi kepada semualah kan, rakyat hati Selangor, rakyat Selangor.
0: Terima kasih Liz.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Sama-sama, kasih. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, Selangor FM.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, baiklah, sekarang 5.30 minit petang, kita nak teruskan untuk Grandstand Sukma Selangor FM, dan sepanjang untuk satu jam ini kita akan bawa anda terus ke lokasi bersama dengan Hafiz dan Saf di sana. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Cempaka beri laluan kepada kami dari Petals Event Space, pusat media di Shah Alam. Kami kongsikan untuk anda Grandstand Sukma Selangor 2026 kembali bersama dengan kami untuk edisi yang kedua, hari yang ketiga ni, Saf.
3: Betul.
2: Kita nak ceritakan di sesi di sebelah petang, kita nampak satu peningkatan yang sangat drastik
3: dan juga mengejutkan. Jika tadi bilangan pingat yang kita war-warkan kepada pendengar dan juga penonton,
2: iaitu 32,
3: masih lagi berpangkalkan 2 di hadapan.
2: Betul.
3: Dan untuk petang ini, kita menerima satu perkabaran yang agak mengejutkan.
2: Yep.
3: Iaitu Terengganu dan juga Selangor berkongsi 13 pingat emas. Cuma keadaan seketika buat masa ini, Terengganu mendahului. Kita dibezakan dengan jumlah pengutan pingat perak, iaitu Terengganu memperoleh 19 pingat perak. Kemudian 6 pingat gangsa, menjadikan 38 pingat keseluruhannya. Selangor jatuh ke tangga yang kedua dengan 13 pengutan pingat emas, 12 pengutan pingat perak dan juga 8 pengutan pingat gangsa, menjadikan 33. Manakala berada di tangga yang ketiga. Sebelum ini kita war-warkan wilayah persekutuan. Ini secara tiba-tiba kita dapat tahu yang mana sekarang ini Johor adalah pendatang baru yang menduduki di tempat yang ketiga dengan kutipan 9 pingat emas, 10 pingat perak dan juga 11 pingat gangsa dengan jumlah pengutan pingat sebanyak 30.
2: Kita mengharapkan wilayah persekutuan turun satu anak tangga sahaja, tetapi dia agak menjunam turun.
3: Ya.
2: Ke bawah di tangga yang kelima, di mana kontijen dari Sarawak pun mula hari ini dah mula menunjukkan taring, mendominasi di tangga keempat dengan 8 kutipan pingat emas, 5 kutipan pingat perak dan 13 pingat gangsa.
3: Okey, baik. Seperti mana kita tahu juga, yang mana 15 negeri, 14 negeri dan juga satu negara, Jeputan, Brunei Darussalam, sedang mula mengumpul pingat untuk acara sukan masing-masing. Kita nak maklumkan juga yang sekarang ini berada di kedudukan yang keenam adalah negeri Pulau Pinang.
2: Baik.
3: Yang mana mereka juga mula mengumpul pingat dan juga lebih 30% penambahan pingat dari 12, dan juga kini jumlah keseluruhan pingat mereka adalah 24 pingat.
2: Baik, jangan terkejut terlebih dahulu. Kami buka dengan satu gambaran baru di sebelah petang ini. Tadi lain 1 jam 45 minit ulasan dalam Grandstand Sukma 2026, dan ini untuk 1 jam yang seterusnya kita alu-alukan anda untuk menonton secara live juga di TikTok rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9, dan juga Facebook pun anda boleh menonton secara live juga. Kami bersiaran, kami kongsikan kepada anda perkembangan terkini tentang Temasya Sukma Selangor 2026. Baik, sekarang ni kita nak menceritakan tentang sukan judo yang juga telah pun melabuhkan tirainya semalam, di mana sukan judo ini berlangsung dari 14 hingga 16 Ogos 2026, telah menawarkan sebanyak 16 pingat emas, dan untuk kontijen negeri Selangor saja berjaya merebut 6 pingat secara keseluruhannya, 2 pingat emas, 2 gangsa, 2 perak dan 2 pingat gangsa bagi kontijen negeri Selangor. Dan seketika kita ingin bersama dengan chairman ataupun pengerusi acara judo Selangor, iaitu kita akan bersama dengan Mr. Jonathan Wong untuk rumusan ataupun ada sedikit perkongsian yang ingin kita ketahui sepanjang judo berlangsung di IDCC. Awak sempat pergi ke gelanggang judo, Saf, tempoh hari?
3: Jika mengikut dari pengalaman baru-baru ni, saya banyak memfokuskan ke sukan
2: taekwondo.
3: Karate.
2: Taekwondo. Karate belum berlangsung lagi. Dia sebelum dari bulan.
3: Okey, taekwondo. Jadi, cuba Hamami banyak mengetuai untuk pelaporan bagi sukan judo. Betul. Bersama dengan Fairul Siras.
2: Baik.
3: Dan kita dapat pastikan juga dekat situ yang mana atlet-atlet kita sebenarnya amat digeruni oleh atlet-atlet dari negeri-negeri yang lain.
2: Baik.
3: Tapi kita kena fikir satu perkara lah, kemajuan sukan sesuatu pasukan itu adalah bergantung kepada kegigihan atlet itu sendiri dan juga taktikal yang telah pun diberikan oleh coach setiap negeri.
2: Betulkan saya jika saya tersilap, Muhammad Surya.
3: Ya, Muhammad Surya.
2: Judo ataupun taekwondo?
3: Judo.
2: Judo. Itu antara nama yang bermain di fikiran saya 2-3 hari ini apabila saya mendalami sukan judo ini. Baik, seketika jom kita nak bersama dengan Mr. Jonathan di talian. Hai, selamat selamat petang.
4: Selamat petang.
2: Hai, hai sir. Bagaimana
3: okay, kita tanya dulu. Mr. Jonathan, biasanya atlet akan panggil Mr. Jonathan sebagai coach ataupun ayah ke?
2: Master.
3: Uncle.
2: Master lah.
4: In our club is a bit different. Diorang semua panggil saya boss.
2: Okay. So kita pun akan kekalkan title itu. Kita pun panggil boss Jonathan. So how you feel after you dah nak cakap orang putih bila cerita pasal boss dia.
3: Okay, I try to speak English. So how are you today?
4: Boss. We're all good.
2: Yeah. Okay, setakat tu dulu.
3: Oh, ada lagi? So far, what can you see from judo? Because Selangor is one of the state that give.
2: Aku nak tolong pun tak boleh sah teruskan.
3: Okay, baiklah kita mulakan, kita teruskan dalam bahasa Melayu lah.
4: No problem.
3: Jadi melihat kepada pencapaian keseluruhan termasuklah kejayaan pingat emas daripada atlet kita seperti Nur Sufia Arisha untuk kategori bawah 44 kg dan juga Muhammad Ashraf bawah 81 kg, adakah keputusan rasmi skuad judo Selangor ni berjaya memenuhi ataupun melangkaui KPI awal yang ditetapkan?
4: Yes. I think we have achieved our KPI a long time. We've overshot our KPI already. Internally and externally as well. So I think dalam kita punya association pun we are very happy, and I think dalam MSN Selangor pun they are happy lah. Kita dah mencapai kita punya target yang what we promise lah.
3: Okay, bermakna masih lagi dalam laluan yang disasarkan untuk acara sukan judo. Betul bos eh?
4: Betul.
3: Jadi itulah kita nak tahu juga daripada segi latihannya, daripada segi persiapannya. Kita difahamkan juga ada juga beberapa rintangan yang dilalui oleh kontingen Selangor untuk untuk acara sukan judo. Bagaimana pihak persatuan melihat tahap persaingan dan juga kualiti mutu pengadilan sepanjang kejohanan ini berlangsung?
4: It's going to be a bit difficult for us because there's a lot of controversy kan. But overall, I think number one, let me explain. I think the athletes were very well prepared. They orang ada pergi overseas untuk training for a short stint, and they were training very, very hard. I think, if I'm not mistaken, our madang as well, Ashraf, he had to cut a lot of weight one day before the weigh-in, which also caused him to have some body cramp lah. Tapi, as usual, we never back down, we never give up, and he went through it. And he created amazing results for us together with Sophia.
2: Baik, sebenarnya mungkin bos boleh kongsikan, bos Jonathan boleh kongsikan target sebenarnya kalau kita tengok keputusan 2 emas, 2 perak, 2 gangsa. Tapi dari sudut hati yang paling kecil, bos Jonathan sendiri sebenarnya bosnya menyasarkan berapa emas, berapa perak, berapa gangsa?
4: Initially, we were targeting one gold and one silver.
3: Wow.
2: One gold only. So, maknanya, ini dah melebihi sasaran bos sendiri, ya?
4: Yes, that is correct.
3: Okay.
2: Kenapa di peringkat awal hanya menyasarkan satu saja, sedangkan di pertandingan judo ini menawarkan secara keseluruhannya 16 pingat?
4: Yes, because you have to understand there is other states that's involved as well. America pun, they are very strong contenders in this game. So, for example, we have Penang, we have We have Perak, we have Johor, we have Terengganu. Yeah. These are all the powerhouse of judo in Malaysia.
5: Baik.
4: Yeah. So for us, we are still kita punya budak masih baru lagi.
5: Yeah.
4: Experience tidak mencukupi lagi.
5: Mm-hmm.
4: We need more support from the state government to send them overseas for more tournaments and training.
5: Mm-hmm.
4: And I think one day, inshallah, they boleh main dalam SEA Games and get the gold medal as well.
2: Wow, okay. Target untuk SEA Games 2027 kita.
3: Jadi, Bos Jonathan, kita nak tanya juga kepada Bos Jonathan, Muhammad Surya adalah salah seorang atlet yang cukup berpotensi dan juga antara yang masih muda. Untuk kali ini, perjuangan kali ini bagi Sukma kali ini, Muhammad Surya hanya terhenti di pingat Perak. Jadi kita nak tahu juga pandangan Bos Jonathan terhadap Muhammad Surya.
4: Okay, initially from my perspective, I expected him to go into the repechage or the quarterfinals lah. And then after that, that will be an experience for him because he's still an orange belt. Tetapi he persevered. He persevered. He trained so hard. He fought, and also remember this, he had a motorbike accident before the tournament. Dia punya kaki sakit lagi, he was injured. So, but at the end of the day, I think under the coach, under the coaching of our head coach Jafar, they all did fantastically. They were committed, they trained hard, they focused, and this is the fruits of their hard work.
3: Baik, baik. Jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi beliau juga di peringkat akhir tu tertewas dengan kaedah Ipon. Tapi walau bagaimanapun, sudah pastinya sangat gamat suasana sewaktu peringkat akhir itu. Kita dapat dapat dengar sama-sama dari IDCC di tingkat 7. Jadi itulah manis dan juga pahitnya apabila kita berada dalam dunia sukan ini. Jadi memandangkan saingan judo ni, Bos Jonathan, dan bagi edisi 2026 ni dah berakhir, mungkin kita nak tahu sedikitlah pelan tindakan segera Persatuan untuk memastikan barisan atlet muda yang menyinar kali ini terus digilap bagi menghadapi kejohanan kebangsaan serta persediaan Sukma akan datang 2 tahun je lagi.
4: Yes, we will definitely be starting to prepare already. This time, not 1 year before the tournament, I think we will start, we let them rest for 1 more week and then after that is training again.
3: Seminggu sahaja.
4: Mestilah.
2: Okey. Jadi itu dia. Mungkin Bos Jonathan boleh kongsikan. Macam tadi kami dah temu bual bersama dengan Coach Taekwondo. Kekangannya adalah player-player yang muda. Kalau ikut bacaannya, player-player yang ada sekarang ini yang baru saja bertanding ini untuk sukan Taekwondo boleh melayakkan diri untuk 2 kejohanan lagi. Kalau judo, paling muda berapa, Coach, Bos?
4: Well, I think our youngest now is about 16 or 17 years old. So kita ada 2 sukma lagi.
2: Okay.
4: Most of our the bigger the children, they orang pun ada 1 sukma lagi. So I think we are very hopeful for another good sukma outing.
2: Yeah.
4: But meanwhile, we are now wanting to retrack back and focus on the development so that we got new players for Sukma all the time.
2: Okay. Baik. Itu ceritanya. Kita mengharapkan mereka akan bangkit. Tapi apa-apa pun, ini adalah satu berita gembira juga.
3: Betul.
2: Bos Jonathan kongsikan pada awalnya mereka hanya menyasarkan 1 pingat emas dia. Tapi usaha oleh atlet-atlet sendiri menghadiahkan untuk Selangor 2 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Big applause untuk Bos Jonathan and team. Muhammad Surya itu antara nama bos yang bermain di fikiran saya 2-3 hari ini.
3: Okay.
2: Jadi mungkin di penghujung ni, Bos Jonathan,
3: jap, ada satu lagi soalan. Ada satu yang kita nak double confirm dengan Bos Jonathan. Bos sendiri pernah terlibat dalam Sukma, betul? Sebelum ni?
4: Yes.
3: Sebagai atlet apa? Saya nak Hafiz dengar secara live.
4: Jim, well, in the early 2000s, I participated in the Sukma Sabah and I got a silver medal.
3: Untuk acara?
4: Dalam 66 kilos.
3: Sis 66 kilo.
2: 66 ya, kilo dulu.
4: Itu bila saya muda lagi lah, I think 20 tahun lalu.
2: Sekarang pun boleh lagi, bos kan. Mungkin boleh coaching kami pula lah.
4: Anytime.
3: For me, maybe no time because sibuk sikit. So saya hantar Hafiz je lah.
2: Saya dah mula-mula belajar Ipon dan juga yang sushi tu satu lagi lah.
3: Okay, baik. Bos Jalan. Apapun kami hargai masa yang diluangkan, apapun kami di Selangor FM juga, Jabatan Penyiaran Selangor nak mengucapkan syabas dan juga tahniah.
2: Sekali lagi kita beri tepukan kepada skuad judo kita.
3: Buat semua. Buat semua, termasuk chairman dan juga ahli-ahli di bawahnya. Dan juga memang kita sangat menghargai atlet-atlet kita. Dan juga kita mengharapkan sesuatu yang manis lagi. Dua tahun akan datang, berkemungkinan akan berlangsungnya di negeri Kelantan.
2: Mungkin kita nak dengar sedikit lah kata-kata daripada chairman. Mungkin ada kata-kata penghargaan kepada tim teknikal, barisan jurulatih dan juga kesemua atlet yang terlibat dalam acara yang dipertandingkan dalam Temasya Sukma ni. Bos Junaidin, kita buka ruang untuk awak meninggalkan kata-kata kepada mereka
3: yang masih berjuang.
4: I think we have to thank firstly the hard work of the coaches and the athletes, commitment of the athletes. But I think the most important thing, person that we need to thank are the parents of the athletes that gave us the full confidence and trust of their children to be what they are today.
2: Yeah.
4: I hope this trust will be continued and we will grow from here.
3: Okay, baik.
2: Lap air mata tu, Bos Jonathan, saya tahu itu kata-kata yang datang ikhlas dari hati. Tapi apa-apa pun, kami di Selangor FM juga ingin mengucapkan tahniah kepada barisan jurulatih, semua yang terlibat dalam sukan judo. Dan kita harapkan kemenangan pada akan masa yang datang. Dan kita akan nantikan pula kemunculan pelapis-pelapis yang lain dalam sukan judo. Baik, Bos Jonathan, thank you.
4: Thank you so much.
2: Alright.
3: Semoga segalanya berjalan dengan lancar, okay?
4: Alright, thank you. Have a good day.
2: Okay, happy holiday juga eh. Dah habis
4: thank
2: dah.
4: Thank you. Alright. Semua. Bye.
2: Baik, itu dia. Kita baru saja bersama dengan chairman ataupun pengerusi acara judo Selangor, Mr. Jonathan Wong, Wong ataupun Bos Jonathan Wong sendirilah.
3: Okay, baik. Jadi itulah perit dia, dan kita tahu juga cerita ni memang itulah yang melibatkan atlet judo kita sendiri terlibat dengan kemalangan sebelum pertandingan. Jadi bila saya ada baca benda tu, sewaktu tu saya membaca tu di media Selangor dan juga berkemungkinan waktu itu keadaan atlet kita waktu tu setakat bacaan saya berkemungkinan 70%, yang mana beliau takkan
2: melibatkan diri
3: kontinjen negeri Selangor. Tapi itulah yang dilakukan oleh technical coach untuk oleh tim-tim yang mana memberi sokongan dan juga semangat sendiri. Baik. Atlet itu sendiri yang menentukan sama ada perjalanan untuk sesuatu sukan, acara sukan tu pergi jauh ataupun tidak.
2: Baik, itu gambarannya untuk sukan judo. Kita dah tahu dah rumusannya. Kita dah bersama dah pun dengan wakil daripada kontinjen sukan judo, kontinjen negeri Selangor, chairman judo Selangor sendiri. Selepas ini kita mungkin akan cerita sedikit satu perlawanan yang sangat mendebarkan juga berlangsung di depan kita. Selepas sekarang tadi kita dah menonton untuk skuad lelaki kita dalam sukan takraw, kali ini skuad wanita kita turun untuk perlawanan separuh akhir menentang Perak. Untuk pengetahuan lanjut, nantikan selepas ini Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami. Rentak kita,
3: aksi kita.

0: berpihak kepada Sabah dan Selangor mengekalkan rentak yang positif di regu yang ketiga dan menjadikan Selangor maju di hadapan 2-1 menentang Sabah. Dan ketika ini sedang berlangsung juga acara yang sama tapi kategori wanita di peringkat separuh akhir melibatkan pasukan Negeri Selangor dan juga Perak. Dan masih lagi berlangsung untuk regu yang pertama di set yang pertama berpihak kepada Selangor iaitu 17-14 dan sekarang ini kita akan menyaksikan pula keputusan dalam set yang kedua di mana untuk regu yang pertama ini pasukan Negeri Selangor turun feedernya iaitu Nur Kamalia Azwa binti Kamarul yang baru saja berusia 20 tahun manakala di posisi tekong Nur Aina Dahlia binti Muad Azli dan juga Kia selaku perejam ataupun killer Nur Farah Yusrina binti Nurhi menentang Farisha di posisi killer dan juga feedernya Sofia dan tekong iaitu Fatihah. Baik, jadi okay. Itu je gambaran yang kita bawakan untuk anda.
1: Itu yang kita dapat saksikan dari lensa di hadapan kita di sekarang Hafiz yang mana sekarang ni mereka dalam tempoh berehat dan juga mata demi mata telah pun dipungut cuma seketika. Kami nak bawakan kepada anda suasana sebenar keriuhannya untuk acara ini yang telah pun berjalan dari arena MBSJ Puchong. Itu yang cuba dilakukan. Kita dapat menyaksikan keteguhan pemain masing-masing untuk menonjolkan kewibawaan sebagai seorang pemain sepak takraw. Mungkin Hafiz sendiri ada pengalaman untuk sepak takraw?
0: Sedikit pengalaman, tidak banyak. Tapi tadi itu kita lihat servis yang dilakukan oleh tekong Perak iaitu Fatihah yang berusia 20 tahun terkena net dan melintas masuk di kawasan atlet Selangor kita. Ketiga-tiga pemain tergamam saja. Kalau bola itu, kalau bagi kita pun saya rasa tak, memang tak boleh buat apa.
1: Betul.
0: Memang hanya boleh berdoa sajalah.
1: Jadi itu sedikit gambaran yang kami bawakan kepada anda bagaimana keriuhannya, kegamatannya.
0: Beruntung ini kepada mereka yang menonton secara live. Sebenarnya kita bawakan aksi-aksi secara langsung juga sedikit untuk anda. Jadi kita wawarkan juga anda boleh ikuti Grandstand Sukma 2026 ini menerusi TikTok dan juga Facebook rasmi Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9.
1: Ya, betul. 100.9 kita tolak tepi semua tu. Yang paling penting kita kena sentiasa bersatu hati untuk kita mendoakan kontinjen Negeri Selangor. Okey. Baik. Jadi kita tinggalkan seketika untuk acara sepak takraw yang mana kita juga pasukan Selangor juga untuk sepak takraw pasukan lelaki sudah semestinya terlepas rasa ketakutan tu. Kita ketahui yang mana kita telah pun berjaya menyaingi pasukan Sabah dan juga kita mengharapkan sesuatu yang terbaik juga esok. Bagi acara sukan sepak takraw. Jadi kita nak cuba dapatkan juga perkembangan berkenaan dengan sukan tenis. Yang turut berlangsungnya pada hari ini yang melibatkan acara pasukan wanita yang mana Selangor menentang Kelantan, pasukan lelaki Selangor menentang Melaka dan juga pasukan wanita Selangor menentang Sabah. Jika Hafiz dapat tengok dekat sini juga, boleh dikatakan kita sebenarnya banyak disaingi oleh kontinjen-kontinjen yang memang sangat digemari dan juga sangat kuatlah.
0: Betul.
1: Di Malaysia, Sabah, Terengganu, tapi
0: Johor.
1: Johor. Peningkatan yang sangat-sangat drastik. Dan sebenarnya kita masih juga menantikan. Sebab saya juga menggambarkan yang mana impian Hafiz hari ini terlaksana. Disebabkan hari ini adalah ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Buat masa

0: Sekarang ini kita memiliki 33
1: pengutian emas secara keseluruhannya di tangga yang kedua selepas kita berbeza pengutian pingat perak dengan kontijen negeri Terengganu. Jadi kita nak bercerita tentang tenis. Seketika kita nak anda nantikan pada jam 6 petang nanti akan berlangsungnya untuk kumpulan A bagi perlawanan bola keranjang 505. Selangor akan turun menentang negeri Sabah. Kalau kita tengok hari ini, banyak perlawanan yang melibatkan Sabah, Sarawak dan juga Negeri Sembilan.
0: Ya, betul.
1: Kalau kita tengok hari ini skuad Red Giant kita ni menentang tentangan hebat.
0: Betul.
1: Pasukan-pasukan daripada Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, ada juga Terengganu. Okey, jadi itu dia untuk bola keranjang 5x5 dan seterusnya nanti juga kami akan kongsikan. Kalau kita tengok untuk pungutan pingat ada sedikit peningkatan sebenarnya. Kalau sebelum kita berehat untuk sesi yang pertama tadi, kita meninggalkan anda dengan pungutan pingat sebanyak 30. Dan tadi kita kongsikan ada 3 penambahan, di mana sekarang ini dah ada 33 secara keseluruhannya. Dan saya juga kira ini adalah penambahan pingat yang disumbangkan oleh atlet-atlet dalam sukan olahraga yang berlangsung di Stadium UPM. Dan kita juga sedia maklum di mana kita ada rakan pelapor di sana, iaitu saudara HY akan berikan gambaran untuk anda selepas ini, InsyaAllah. Okey,
0: baik. Seketika kita nak beri fokus juga sebelum kita kongsikan beberapa update terkini berkenaan dengan sukan tenis. Kita nak terus ke lapang sasa negara Subang.
1: Yep.
0: Iaitu berkenaan dengan acara 50 meter pistol individu lelaki akhir, yang mana keputusan rasmi telah pun dikeluarkan untuk tempat yang ketiga ataupun di pingat gangsa telah pun diukirkan oleh wakil Nick Johor, Nick Adam Ishraf. Seterusnya kali ini Selangor berpeluang untuk mengukir pingat perak menerusi Takif Nur Hakim, dan juga Pahang mendapat pingat emas untuk acara ini menerusi Chia Zen Hong. Okey. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan 50 meter pistol individu lelaki, antara cabarannya adalah bagaimana mereka mengendalikan aliran angin sebelum sampai ke papan sasar.
1: Betul.
0: Dan juga ini melibatkan 50 meter. Kalau kata zaman, kalau kata kita kira semula, 50 meter tu adalah separuh dari 100 meter.
1: Yep.
0: Jauh. Kan,
1: kalau kita lari itulah, kita expect kita lari 100 meter tu, itu jauh dia.
0: Betul. Saya juga ada mengikuti dari segi latihan yang dilakukan oleh kontinjen negeri Selangor, yang mana atlet-atlet, kan, atlet-atlet yang mana mereka ini ada salah satu latihannya, mereka diletakkan dalam satu bilik yang kurang udara.
1: Oh, itu sesi latihan untuk acara menembak.
0: Ya, sewaktu mereka berada di lapangan, sewaktu untuk berjuang dari segi untuk perlawanan ini, yang mana mereka sangat memerlukan ketenangan dalam diri. Jadi apabila mereka berada dalam bilik yang kurang udara, itu akan memberikan mereka untuk lebih fokus. Walaupun bagaimanapun, ada juga cabaran-cabaran yang mereka terpaksa lalui setelah mereka berada di dalam bilik tersebut hampir 3 jam.
1: Baik, itu dia untuk sukan menembak yang hari ini merupakan hari pertama pembukaan tirai untuk Temasya Sukma Selangor 2026. Begitu juga kalau yang menyasar-nyasar ni, selain menembak ada memanah. Memanah juga membuka tirai sehingga 22 Ogos nanti.
0: Betul.
1: Dan sedang berlangsung sekarang ini untuk sukan memanah kategori compound persorangan wanita pusingan 1/32 melibatkan atlet Damia Carmila dari Selangor dan juga Hawa Nobatricia dari negeri Pahang. Jadi itu dia sedikit perkongsian untuk acara menembak dan juga memanas. Ketika kita berehat, selepas ini kita akan kembali dari Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
0: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma 2026 kembali bersama dengan kami berdua. Saf dan juga Apis bawakan untuk anda yang terkini tentang temasya Sukan Malaysia anjuran kali ke-22. Seperti kita sudah maklum, Negeri Selangor selaku tuan rumahnya.
1: Baik, sekarang ini juga kita dapat saksikan juga dari Kompleks Sukan Kelana Jaya Center Court 5 untuk acara sukan tenis berpasukan lelaki Round Robin yang sedang berlangsung, yang mana Selangor mendahului Melaka dengan mata 2-0, tapi masih lagi belum diputuskan keputusan akhirnya. Sama-sama kita nantikan bagaimana keputusannya. Seterusnya juga turut berlangsung tenis berpasukan wanita Round Robin Kompleks Sukan Kelana Jaya, yang mana mereka berada di gelanggang nombor 6. Selangor dan juga Sabah masih lagi merekodkan keputusan seri 0-0. Cuma pagi tadi kita nak maklumkan juga berkenaan dengan sukan tenis berpasukan wanita Round Robin yang berlangsung di Kompleks Sukan Kelana Jaya Center di Court 5, yang mana Selangor berjaya menewaskan Kelantan dengan skor 3-0. Jadi sedikit berkenaan dengan line up untuk pasukan ini yang diuruskan oleh Encik Muhammad Rahizam bin Abdul Rahizam. Jurulatihnya Adam bin Jaya bersama dengan Silva Raju anak lelaki Singaram. Ini adalah line up atlet lelaki, iaitu Amashan anak lelaki Shamuguteri. Seterusnya Christian Andre Liu Sheng, Darshan Suresh Kumar, Haidin Ku Menon, seterusnya Jarit Leong Jia Sheng, John Salib Valentino, ada juga Sashin Danada Bala Murugan, Syed Uzair Sufi bin Syed Ibrahim, seterusnya atlet lelaki Fawaz Mustaqim bin Kamaruz Zaman, dan juga turut digeruni atlet wanita bagi sukan tenis kita di Selangor, iaitu Chloe Zijing, Devina Sarawanan, seterusnya Sao Jolin Mak Zui, ada juga Nicole Rose, Sharifah Elsa binti Wan Abdul Rahman yang pernah mencipta fenomena sebelum ini, Raina Sabila binti Rahman, ada juga Lim Zizuan yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk sukan tenis. Jadi itu antara pengisian dan juga info terkininya berkenaan dengan kontijen Selangor bagi acara sukan tenis.
0: Baik, itu dia untuk sukan tenis yang berlangsung pada awal pagi tadi, dan bercerita tentang sukan-sukan yang berlangsung juga. Kali ini kita nak memberikan tumpuan di Cricket Oval Bayu Emas berkenaan dengan pertandingan kriket acara T50 berpasukan lelaki untuk peringkat separuh akhir. Pagi tadi skuad Selangor turun menentang skuad dari Melaka, di mana Selangor berjaya mengumpul sebanyak 320 larian.
1: Baik.
0: Dalam 10 overs yang telah dipertandingkan, berbanding Melaka hanya berjaya mengumpul 61 larian dalam 10 overs. Baik. Dan membuatkan Selangor berjaya mengatasi pasukan dari Melaka dengan 259 larian. Jadi syabas diucapkan kepada Selangor untuk kejayaan pagi tadi. Dan saya boleh berikan man of the match kepada Muhammad Syahmi Zufai. Beliau seorang sahaja berjaya melakukan 77 larian.
1: Wow, 77 larian ya.
0: Untuk pasukan Negeri Selangor.
1: Ya, betul. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan permainan kriket ni, seperti mana kita tahu, dia agak-agak seperti permainan rounders juga.
0: Ya, mengingatkan kita.
1: Betul. Yang mana ditentukan melalui run ataupun larian yang dipungut oleh pasukan pemukul dan juga wicket, pembuangan pemukul oleh pasukan pembaling. Jadi yang pertamanya mengikut kepada kiraan larian lah untuk pemukul, larian antara wicket itu yang yang melibatkan 1 hingga 3 larian. Seterusnya sepadan 4 larian, 4, yang mana bola yang dipukul melantun ataupun menyusur tanah hingga melepasi garisan sempadan padang. Baik. Seterusnya sepadan 6 larian, 6, bola yang dipukul melayang terus melintasi garisan sempadan tanpa menyentuh tanah. Yang itu memang,
2: itu dia ada sixes,
1: yeah,
2: dia ada boundaries. Itu antara orang cakap pukulan-pukulan yang boleh meningkatkan markah dengan cepat. Kalau pukul tinggi, panggil sixes. Kalau bola tu meleret, orang panggil boundaries.
1: Betul. Selebihnya adalah larian extra yang melibatkan wide. Bola di paling terlalu jauh dari jangkauan pemukul. Yang tu tak pasti dengan niat ataupun tidak.
2: Itu balingan yang dibatalkan.
1: Ya, balingan tu kan.
2: Dan perlu diulang semula oleh pembaling. Itu antara sebuah sedikit yang kami tahu tentang sukan kriket. Dan seketika kita nak berikan tumpuan pula di Stadium Universiti Putra Malaysia untuk sukan olahraga. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan rakan pelapor di lokasi. Assalamualaikum, HY. Macam mana? Masih di bawah pokok, kemah ataupun dalam bilik media?
3: Dalam bilik media untuk kita dapatkan apa yang terbaik daripada stadium UPM di Serdang ini untuk acara-acara olahraga yang berlangsung. Dan saya nak kongsikan dulu pingat yang diperoleh oleh kontijen daripada negeri Selangor untuk kategori olahraga 400 meter lelaki akhir yang berlangsung kira-kira pukul 4 petang tadi, yang mana Muhammad Daniel Hakim berjaya mendapat pingat perak dengan larian 47 saat dan mendapat pingat perak di tempat yang kedua. Pingat emas dimenangi oleh Muhammad Said Amin dengan 47 saat 2, dan pingat gangsa juga dari Pulau Pinang Muhammad Farhan dengan 47.660 saat. Itu yang melibatkan pingat yang melibatkan negeri Selangor. Selain daripada acara 400 meter lelaki akhir, turut berlangsung sekejap tadi 3,000 meter lari berhalangan wanita yang dimenangi oleh atlet dari Sabah. Diungguli dari Sabah untuk emas dan juga perak. Denisha di tempat yang pertama untuk pingat emas dan Lydia Engku di tempat yang kedua dengan pingat perak, dan wakil daripada wilayah persekutuan Syarafana di tempat yang ketiga, iaitu dari wilayah persekutuan untuk pingat gangsa. Kemudian acara-acara lain yang berlangsung juga sebentar tadi adalah acara bagi lompat bergalah akhir, deka, lompat bergalah deka akhir yang diungguli oleh atlet dari negeri Johor, Chong Kah Bau, dengan keputusan 3.80 meter. Sarawak iaitu Akmal bin Kifliza di tempat yang kedua untuk pingat perak, Muhammad Akif Zikri bin Zulkifli di tempat yang ketiga untuk pingat gangsa dengan 3.40 meter. Kemudian juga berlangsung sebentar tadi adalah beberapa acara lain, antaranya yang telah pun saya kongsikan, lompat tinggi lelaki akhir, Zul Darwish dari Kelantan mendapat pingat emas dengan 2.09 meter. Muhammad Nawawi bin Muhammad dari Kedah mendapat pingat perak dengan 2.07 meter. Muhammad Naufal juga dari Kedah mendapat pingat gangsa dengan 2.04 meter. Dan masih lagi menanti untuk acara-acara lain yang akan berlangsung sehingga penghujungnya sekejap nanti. Dan secara keseluruhannya, Saf dan juga Hafiz, secara keseluruhannya untuk atlet dari Selangor, acara olahraga untuk hari yang kedua hari ini, kita berjaya mendapatkan 1 pingat emas malam menerusi Lempar Chakra, Shasha Alisa Philip, dan 2 pingat perak semalam, Syafiqah menerusi Lompat Galah, dan juga Lim Mei Yin menerusi 100 meter individu juga pingat perak, dan tambahan 1 perak hari ini menerusi Muhammad Daniel Hakim untuk acara 400 meter individu lelaki akhir yang berlangsung sekejap tadi. Jadi untuk seketika itu sahaja dapat saya kongsikan dulu. InsyaAllah kalau ada keputusan-keputusan lain, kita akan terus bersama berlintas langsung dari masa ke masa. Jadi kembali bersama dengan rakan sukan Hafiz dan juga Saf di pusat media di Shah Alam. Silakan.
2: Baik. Terima kasih saudara HY untuk laporan langsung dari Stadium UPM untuk sukan olahraga.
1: Jadi apa pun nak ucapkan tahniah juga kepada Amirul Hakim yang merupakan seorang yang sangat setia dengan sukan olahraga. Jadi kita nak kongsikan sedikit lah berkenaan dengan Amirul Hakim ni, yang mana beliau merupakan atlet yang sangat-sangat memberi impak untuk jarak sederhana dan juga jauh. Juga pernah mencatatkan pelbagai pencapaian seperti pingat emas di Kejohanan Sukan Selangor, seterusnya Kejohanan MSSM yang ke-53 yang bertempat di Ipoh Perak sewaktu itu. Kemudian menjadi juga pemenang untuk acara 800 meter yang menyebabkan untuk Kejohanan MSS Selangor, Kuala Selangor. Jadi di situ kita dapat tengok dah bagaimana kecenderungan seseorang atlet tersebut dan juga dari segi bagaimana mereka disiplin untuk mengekalkan fitness mereka bagi sukan yang dicemburu.
2: Maknanya beliau pernah bertanding di Sukma Perak.
1: Ya.
2: So kalau Perak nak sampai ke Selangor ni, dia ada MSN, ada Sarawak dan Selangor. Ini adalah penglibatan beliau yang kali keempat.
1: Yang tadi majlis sukan ini. Sekolah.
2: Jadi sukan MSSM.
1: Ya, betul.
2: Baik, selepas ini kita nak bercerita tentang futsal. Ini juga antara aksi yang agak mendebarkan juga di sebelah pagi tadi, iaitu berlangsung pada jam 11 pagi tadi, melibatkan skuad lelaki dalam kategori dalam kumpulan B yang turun menentang pasukan Sabah pada awal di separuh masa yang pertama.
1: Baik.
2: Selangor ketinggalan 2-0 dan Selangor berjaya menyamakan kedudukan pada separuh masa yang seterusnya dan berkeputusan 2-2 dan melayakkan skuad lelaki ini, skuad lelaki futsal lelaki negeri Selangor untuk pergi ke pusingan kalah mati dan akan bertentang ataupun berhadap dengan 8 pasukan yang telah pun berjaya menempah tiket ke peringkat suku akhir. Wow. Jadi itu cerita untuk peringkat kumpulan B, di mana 8 pasukannya adalah Kelantan, Wilayah Persekutuan, Sabah, Selangor sendiri, Johor, Terengganu, Pulau Pinang dan juga Melaka. Sama good, sama juga untuk skuad wanita dalam sukan futsal ini. Skuad wanita juga berentap dalam kumpulan B. Pagi tadi satu pesta dapat kita petang tadi bermula jam 4 petang. Satu pesta yang boleh kita saksikan, pesta gol yang berlangsung di Sportiza Batu 3, 8-1 berjaya menentang pasukan Kelantan. Okay. Jadi Selangor juga untuk kategori wanita berjaya untuk ke peringkat separuh akhir, hanya melibatkan 4 pasukan iaitu Pulau Pinang, Pahang, Wilayah Persekutuan dan juga pemenang ataupun yang baru saja menjaringkan 8 gol menentang Kelantan tadi, iaitu tak lain tak bukan Selangor sendiri.
1: Okey, baik. Jangan lupa juga pada malam ini dijangkakan juga perlawanan bola sepak wanita separuh akhir yang bertempat di Stadium Selayang, yang mana Selangor bakal menentang Perak dengan kehadiran pemain-pemain yang sudah pun mula dikenali. Dan juga untuk pasukan Selangor ada beberapa pemain yang menjadi tumpuan, termasuklah kapten pasukan.
2: Betul.
1: Yang mana kita masih lagi untuk mendapatkan nama penuh untuk perlawanan tersebut. Tapi itu secara dasarnya, secara kasarnya berkenaan dengan perlawanan tersebut. Dan jika diikutkan juga untuk pasukan bola sepak kita, semalam telah pun memenanginya.
2: Betul.
1: Telah pun memenangi untuk perlawanan bagi peringkat kumpulan. Dan juga itu adalah satu pencapaian yang memang sangat-sangat kita mengharapkan. Bola sepak, bila kita sebut pasal bola sepak, kita mengingatkan kepada Allahyarham Murtadha Ari.
2: Ya, itu dia. Beliau memang sangat sinonim dengan negeri Selangor. Dan selain anda boleh menonton pada malam ini. Kalau kita tengok pada jadualnya akan bermula pada 8 malam. Tapi kita maklumkan kepada anda yang akan berkunjung di Stadium Selayang untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir di antara Selangor dan juga Perak. Sepak mulanya ada sedikit pertukaran waktu, iaitu akan bermula pada jam 8.30 minit malam. Berita baik untuk anda yang mungkin hari Isnin ni kerjalah macam tak sempat tadi. Ini berita baik untuk anda, perkabarannya 8.30 minit malam sepak mulanya, ada masa lagi. Selain itu juga, kalau nak mengambil kesempatan, mungkin jauh nak pergi ke Selayang, anda boleh berkunjung ke Hulu Selangor di Stadium MPHS. Akan anda boleh saksikan perlawanan di antara Pahang menentang Sabah. Ini kedua-dua perlawanan ini penentuan. Kalau Selangor berjaya menangani Perak, mereka akan menantikan sama ada Sabah ataupun Pahang.
1: Apapun, kita beri tepukan yang gemuruh juga buat pasukan bola sepak lelaki yang mana semalam telah pun berjaya menundukkan Kedah 2-1 dan mengesahkan tempat ke suku akhir acara bola sepak pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma 2026 di Stadium MBPJ semalam.
2: Baik, sebelum kita mengakhiri, Saf, sebelum kita menceritakan berkenaan dengan antara sukan tumpuan esok, dan sebelum kita menceritakan semula untuk peringatan dan renungan kita bersama kedudukan pingat bagi kontijen-kontijen yang bertanding, jangan lupa juga untuk sukan hoki di mana akan berlangsung di Stadium Hoki Pandamaran. Ini adalah di peringkat awal terlebih dahulu, di mana Selangor sekali lagi akan turun menentang skuad ataupun atlet-atlet dari Sabah. Jadi malam ini jam 8 malam di Stadium Hoki Pandamaran juga anda berkesempatan untuk saksikan pasukan lelaki Selangor akan berhadapan dengan Sabah di Stadium Hoki Pandamaran untuk peringkat awal ataupun peringkat saringan.
1: Baik, jadi sebelum penutup, kita nak kemaskini juga kepada anda, sekarang ini perlawanan masih lagi berlangsung untuk sepak takraw wanita. Mereka berada di peringkat penentuan di set yang ketiga bagi kumpulan yang kedua.
2: Masih lagi di set yang ketiga, bagi regu yang pertama. Satu rally panjang yang ditunjulkan oleh kedua-dua pasukan di set yang pertama 14-17, di set yang kedua 15-13 berpihak kepada Perak, dan kini di set yang terakhir untuk melibatkan regu yang pertama ini, Selangor mendahului dengan mata 13-11. Ini yang saya kira rally yang panjang, sebab kalau menang pun dekat-dekat je. Betul. Tak jauh pun.
1: Okey, jadi ini adalah kedudukan pingat semasa. Nampaknya Terengganu bertindak garang. Terus cuba untuk meninggalkan kontinjen Selangor. Tapi skuad Helang Putih memang tidak akan mudah untuk menyerah kalah.
2: Betul.
1: Yang mana Terengganu sekarang ini mengungguli bagi kedudukan pingat. Yang mana kita dapat saksikan dekat sini di tangga pertama Terengganu dengan pengumpulan 13 emas, 20 perak, 7 gangsa, menjadikan keseluruhannya 40 kutipan. Selangor di kedudukan yang kedua, 13 pingat emas. Yang membezakan adalah di untuk pingat perak 14, pingat gangsa 8, menjadikan 35. Seterusnya Johor 10 pingat emas, 10 pingat perak dan juga 10 pingat gangsa, menjadikan 30. Kemudian kita nak bacakan juga kedudukan dari 4 hingga ke hujung.
2: Yep.
1: Yang melibatkan semua negeri.
2: Saya agak teruja sebab sebelum kita menutup Grandstand Sukma 2026, impian saya seakan-akan tercapai. Saya nak menutup dengan 36 sempena ulang tahun ke-36 hari ini. Selangor FM sebagai rakan penyiar anda yang menghiburkan anda selama 36 tahun, di tempat yang ketiga iaitu Johor telah pun berjaya. Wah, kemas kutipannya 10 emas, 10 perak dan 10 pingat gangsa. Sarawak telah berjaya mengumpul sebanyak 28 pingat, 9 pingat emas, 6 pingat perak dan 13 pingat gangsa.
1: Okey, di kedudukan yang kelima, wilayah persekutuan diikuti di tangga yang keenam Pulau Pinang. Seterusnya Perak juga cuba untuk mengorak langkah.
2: Yep.
1: Kini telah pun ada belasan pingat di situ, sebanyak 18. Seterusnya di tangga yang kelapan dari negeri Sabah. Seterusnya Kelantan di tangga yang ke-9. Perlis di tangga yang ke-10, Pahang di tangga yang ke-11, 12 Kedah, Negeri Sembilan di tangga yang ke-13, 14 Melaka masih lagi cuba untuk mengorak langkah dari segi pungutan pingat, dan juga Brunei Darussalam kini berada di tangga yang terakhir dan masih lagi dengan pungutan pingat 1 gangsa, menjadikan keseluruhannya adalah pingat 1.
2: Jadi itu dia kedudukan terkini sehingga 6.27 minit petang ini, dan sedikit perkongsian untuk sukan-sukan tumpuan pada awal pagi esok. Saya percaya kami juga akan kongsikan jadual perlawanan esok di sosial media Selangor FM, di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan ini yang boleh saya kongsikan untuk anda. Esok kita akan saksikan atlet Nur Aina Alifah dalam sukan olahraga akan turun dalam acara baling tukul besi wanita. Ini juga melibatkan acara pingat, menentukan pingat emas, perak ataupun gangsa yang akan dibawa pulang oleh Aina Alifah. Selain itu juga dalam sukan menembak 10 meter air pistol individu wanita pusingan kelayakan, kriket juga setelah tadi berjaya menangani tentangan yang dilakukan oleh pasukan Melaka, esok Selangor pasukan lelaki akan turun berhadapan dengan pasukan Johor. Juga ada acara olahraga dalam 200 meter wanita kumpulan 3, olahraga juga 200 dalam kumpulan 2 juga melibatkan atlet wanita. Angkat berat juga masih lagi berlangsung esok untuk kategori 63 kilogram atlet wanita dalam peringkat akhir.
1: Jadi itu antara sukan-sukan yang bakal kita ketahui keputusannya esok hari. Jangan lupa juga kepada anda yang mana yang terlepas untuk Grandstand Selangor, Grandstand Sukma, anda boleh terus saksikan semula di YouTube rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 1009. Yang mana selepas ini kita nak kembalikan siaran kita kepada Cepaka di Konti, dan dikabarkan juga 6.30 minit petang yang mana pendengar setia Selangor FM bakal mendengarkan siaran Mawaddah.
2: Ingat lagi ya,
1: saya masih ingat lagi di situ. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Jadi dengan apa yang kami kongsikan ini, anda boleh terus dapatkan di platform media sosial rasmi Selangor FM. Jumpa lagi insyaAllah. Dengan ini rentak kita, aksi kita berlabuh untuk Grandstand Sukma 2026. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
4: Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Hafiz dan Saf yang berada di lokasi untuk Grandstand Sukma. Okey, selepas ini kita nak teruskan untuk rancangan Mawaddah dengan tajuknya hari ini, Musibah Tanpa Jangka Bahagian 2.
5: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
6: Kita sering lihat,
7: kita sering dengar,
8: kita sering baca.
9: Tidak pernah berhenti
10: berlaku dan terus berlaku.
11: Kekejaman dan kezaliman
12: terus menimpa warga Palestin.
13: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
14: Kami menentang kezaliman,
15: menentang kekejaman.
16: Kami di Selangor FM
14: prihatin
16: dan menentang
14: penindasan kepada Palestin.
16: Palestin.
14: Palestin.
16: Palestin.

0: Mawaddah.
1: Okey, kita balik pada perkongsian kita dalam bab pertama, ya, sunatullah Zulqarnain. Untuk kita faham timeline dia, masa dia bila. Zulqarnain ni dia ada khilaf. Ada yang berpendapat Zulqarnain adalah Alexander the Great. Kalau dia Alexander the Great, 300 tahun sebelum Masihi. Okey, 300 tahun sebelum Masihi. Kita 2022 kan? 300 tahun sebelum Masihi. Pendapat kedua, Zulqarnain ni adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great, 500 tahun sebelum Masihi. Kan? Okey, pembahasan ulama antara Alexander the Great dan juga Cyrus the Great, banyak ulama sirah meyakini bahawa yang disebut dalam Quran sebagai Zulqarnain adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great berasal daripada Parsi, Alexander the Great daripada barat lah. Ini dua tokoh. Saya sendiri, saya berpendapat bahawa dia adalah Cyrus the Great. Sebab kalau ikut yang beriman menyembah Allah adalah Cyrus the Great. Alexander the Great tidak. Kemudian yang membantu Jerusalem ataupun Baitul Maqdis adalah Cyrus the Great. Dia yang bantu membangunkan kembali Jerusalem ataupun Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar daripada Iraq, 586 sebelum Masihi, hancurkan Jerusalem. Okey. Zulqarnain ni kenapa dia satu tokoh yang maksudnya disebut dalam Quran dan hebat? Kerana dia berjaya mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam bahasa Quran disebut Ya'jud dan Ma'jud. Dia adalah makhluk aneh. Ya'jud dan Ma'jud ni makhluk aneh, kan? Iaitu, dan Ya'jud dan Ma'jud ataupun Gog and Magog ni nanti dia akan keluar. Dia akan keluar akhir zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya Ya'jud dan Ma'jud ataupun Gog and Magog ni. Tuan-tuan sekalian, jadi Iskandar Zulqarnain ni dia berjaya mengurung Gog and Magog ni. Atini Zubaral Hadid, kita baca surah Kahfi nanti bermula daripada ayat 84 kita boleh jumpa. Atini Zubaral Hadid maknanya berikan aku kepingan-kepingan besi dan dikurung. Tempatnya di mana? Wallahu alam. Sampai sekarang ahli sirah masih maknanya berselisih di mana Gog and Magog ni ataupun Ya'jud dan Ma'jud ni dikurung. Tapi di antara tanda-tanda Ya'jud dan Ma'jud nak keluar nanti adalah keringnya Tasik Galili. Tasik Galili di Palestin, Tasik Galili. Dan sekarang tuan-tuan sekalian, Tasik Galili itu setiap tahun surut 1 meter air dia. Setiap tahun dalam Tasik Galili sekarang tinggal 50 meter je. Kalau konsisten turun, mana 50 tahun lagi kering Tasik Galili. Kenapa antara tandanya kering Tasik Galili? Wallahualam. Mungkin pressure tasik tu yang tutup pintu tu. Mungkin sebab tu selama beribu tahun dia tak berjaya keluar. Sebab pintu dia tu tak berjaya dikorek. Dalam hadis yang disebut, dia korek tapi tak berjaya korek. Tak berjaya keluar. Di antara tandanya adalah keringnya Tasik Galili. Dan Tasik Galili tu sekarang konsisten, maknanya setahun satu meter. Okey. Saya nak cerita kat sini mengenai Zulqarnain ini adalah kenapa Zulqarnain berjaya menjadi susuk tubuh yang hebat. Dalam Quran Allah sebut, kerana apa? Kerana dia mengikut cause and effect ni. Allah sebut, وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Kami sediakan, kami fahamkan Zulqarnain ini dengan cause and effect atau sebab-sebab berjaya tu. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Dan diikut sebab-sebab berjaya tu. Diikut, dia buat. Cause and effect tu dia buat. Nak senang faham. Katakan hari ni, Allah SWT bagi kita ilmu mengenai kesihatan. Okay. Salah satu dia adalah badan kita ni perlukan vitamin, contohnya. Jadi mana ilmu dah ada vitamin. Sampai tu tahap, kita punya vitamin akan kurang. Vitamin D akan kurang. Vitamin C mungkin kurang. Antibody kita akan kurang. Jadi maknanya, ilmu tu Allah bagi. Tapi apakah kita mengikut sebab-sebab tu? Fa'at ma'asababa. Wih, ramai orang tahu. Tapi ramai orang tak makan benda-benda yang bagus-bagus. Vitamin lah, benda bagus-bagus tak, tapi tahu. Maksudnya apa? Tahu tapi tak ikut sebab-sebab tu. Tapi Zulqarnain Allah sebut wa atainahu min kulli syai'in sababa, kami fahamkan dia mengenai cause and effect ni, fa'atba'a sababa, diikut cause and effect ni ataupun sunatullah tu tadi, maka dia menjadi orang hebat.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah. Kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa banyak kali Allah ulang. Fa'atba'a sababa. Thumma atba'a sababa. Ikut sebab-sebab tu. Ini sunatullah. Jadi maknanya, dan sunatullah ni real. Allah sebut, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa sunatullah tu berubah-ubah. Real. So ini maknanya, kalau tajuk kita pada hari ini mengenai musibah yang tidak dijangka, sebenarnya boleh dijangka. Kalau kita peka melihat, oh, dekat negara kita memang taburan hujan agak lebih. Kalau umumnya macam tu, memang tiap-tiap tahun ada je banjir sana-sini. Tapi terlebih sikit sebab mungkin cuaca tak menentu, ribut yang mungkin terlepas daripada Filipina, memang akan ada benda tu. So, itu law of nature dia. Yang boleh kita usahakan, sebab-musabab dia, kita jagalah. Apa yang boleh dibuat, pastikan longkang tak sumbat, kan? Contoh macam, kadang antara benda air tak boleh pergi tu, baru-baru ni longkang tu tersumbat. Macam mana air nak keluar pergi, kan? Itu benda sebab-musabab ataupun cause and effect yang boleh kita perhatikan, yang boleh kita terenungkan, kan? Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kesihatan contohnya, kan? Otak kita ni, tuan-tuan sekalian, otak kita ni kan dia ada tiga bahagian kalau ikut Dr. Paul MacLean. Kita ada kognitif, kita ada limbik. Kognitif ni tempat kita belajar benda baru. Limbik ni bawah sikit, tempat kita mana ingatan jangka masa panjang ada di situ. Kan? Dan kognitif ni dia boleh kecut. Kalau tak jaga makan, dia boleh kecut. Itu yang bila kecut, kita dah mula lupa benda baru. Tapi sebab limbik tu berada di bawah, dia tak kecut. Ni bahasa senang faham, kecut tak kecut, dari bahasa saintifik dia. Maknanya sebab itu, orang yang lupa ingatan jangka masa pendek, tapi ingatan jangka masa panjang, dia tetap ingat. Dia tetap ingat, oh, kat kampung dulu ke apa. Jadi kalau itu law of nature dia, daripada sekarang, makanlah benda-benda yang boleh menjaga otak kita. Minyak ikan ke, benda-benda yang boleh rujuk. Maknanya pakai perubatan apa yang boleh menyebabkan otak kita ni tetap okey. Makanlah. Sebab itu law of nature. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa sunnatullah tu berubah-ubah. Sampai stage umur, tak jaga, kamu akan lupa. Dia start lupa. Dan banyak keliling kita dah macam tu. So, daripada awal kita jaga. Itu kalau dalam diri kita. Alam pun ada sunnatullah, peraturan alam dan sebagainya. Itu bab yang pertama. Bila kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang pertama. Bab yang kedua. Jadi, dalam sunnatullah ni, dia ada benda kita jangka, boleh jangka, law of nature, dan boleh kita usahakan sebab-musabab. Dua benda tu kena faham. Dalam alam ni, wujudnya benda tu. Benda kita boleh jangka, benda kita boleh usahakan. Okey. Bab yang kedua, dalam kita mengusahakan sesuatu benda, Islam ajar usahakan dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Ini kalau kita tengok dalam Quran ke, dalam hadis ke, Nabi banyak ajar. Kalau buat benda, buat sungguh-sungguh. Nak buat benda tu, buat satu benda dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu, dalam hadis Nabi maknanya mengajar kita mengenai sifat malas. Sifat malas, hendaklah kita perangi sifat malas. Dan kajian mengenai sifat malas, malas yang tuan-tuan sekalian, misteri sifat malas ni, dia ada orang yang inborn, lahir-lahir memang ada sifat malas. Itu kita kena kenal diri kita, kena kenal anak kita, dan dia bukan keturunan. Sebab tu kadang-kadang, kita kenal diri kita. Kita kata, sekarang tak ada kerja lah, susah lah ini. Tapi kita cuma perhati secara jujur. Kadang-kadang, orang yang macam ini, dia ada sifat malas yang agak besar dalam diri dia. Jadi dan kadar ni tak sama. Sebab itu, dalam hadis Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'uzubika minal adzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada al-adzi, lemah semangat, dan al-kasal. Al-kasal ni the laziness. Malas. The laziness. Sebab itu, The laziness ni benda yang akan menyebabkan kita tak bersungguh-sungguh buat tu benda tu. Sifat malas eh. Ha, the laziness. Kalau kita tengok ayat itu, hadis itu, kalau dalam konteks bahasa, dia ada al. Al ni makna the. Very specific. The eh. So kalau kita jumpa madrasah, masjid contohnya kan. Umum. Al masjid khusus masjid mana. The lah, the. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut Allahumma inni a'uzuka minal 'ajzi wal kasal. Dua-dua ada alif lam. Dua-dua ada the laziness. Kan? Ah, so kita kenal diri kita. Kan? Kadang-kadang orang isteri takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je tahu. Kadar the laziness kita tu. Ada orang penuh alasan, tak bolehlah itulah sakit padahal malas tu ada kat dia. Kan? Ah, ini yang Nabi pernah ajar doa. Kan? Maknanya, dan orang malas apa, antaranya dia akan tangguh-tangguh kerja. Dan dalam hadis yang disebut, halaka musawifun. Maknanya, rugilah orang yang sentiasa menangguh-nangguh kerjanya. Surah Kahfi kita jumpa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan Quran ajar tu. Hari ini punya kerja habiskan. Jangan nantilah. Jangan. Kan? Itu benda-benda yang suruh kita bersungguh-sungguh. Kan? Bersungguh-sungguh.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Ibrah Merdeka,
2: membina jiwa, bangsa dan negara.
3: Ya, kita teruskan untuk Ibrah Merdeka bersama yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Osman, dan hari ini kita dah masuk perkongsian yang ke-8. Okey. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam DJ Cempaka.
3: Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Serentak kita ya.
4: Ya, itulah.
3: Okey Dato', kita nak teruskan untuk Ibrah Merdeka petang ini. Hari ini topiknya keluarga merdeka, negara sejahtera. Silakan Dato'.
4: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar seluruh keluarga besar Selangor FM? Terima kasih ya, DJ Cepaka yang bertugas petang ni. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus setia mengikut Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang rahmah manusia didahulukan, kebajikan diutamakan. Hari ini saya nak tanya juga soalan kepada pendengar, ya, walaupun jawab secara dalam hati. Negara sebenarnya bermula di mana? Di parlimen kah? Di Putrajaya kah? Di pejabat kerajaan kah? Boleh jawab ya? Tapi jawapan saya, negara bermula di rumah. Sebelum seorang manusia menjadi Perdana Menteri, menteri, guru, doktor, polis, usahawan atau penjawat awam, dia terlebih dahulu menjadi seorang anak. Dan sekolah pertamanya bukan universiti. Sekolah pertamanya ialah keluarga. Sebab itu hari ini kita nak bercakap tentang keluarga merdeka, negara sejahtera. Apa maksud keluarga merdeka ni? Keluarga merdeka bukan bermaksud anak boleh balik rumah pukul berapa dia suka. Kalau anak kata, ayah saya kan merdeka, dia kata kan. Ha, jadi ayah boleh jawab, Malaysia memang dah merdeka, tapi selagi duduk rumah ayah, kamu belum merdeka. Ha, WhatsApp kalau balik lambat, kamu kena WhatsApp. Ha, macam tu, contoh ya. Merdeka bukan hidup tanpa peraturan. Ya. Keluarga merdeka ialah keluarga yang bebas daripada kezaliman, penderaan, kebencian, kejahilan dan pengabaian. Lalu dibina dengan iman, kasih sayang, komunikasi dan tanggungjawab. Ha, sebab itu Allah berfirman ya, dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu fu anfusikum wa ahlikum naro. Ha, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya apa? Maknanya keluarga bukan sekadar tempat kita tinggal bersama. Keluarga ialah amanah. Ha. Sidang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Rasulullah SAW memimpin sebuah umat. Baginda menerima wahyu. Baginda mengurus masyarakat Madinah. Baginda memimpin peperangan dan menyelesaikan pertikaian. Tetapi apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa Rasulullah lakukan ketika berada di rumah? Beliau menjawab, baginda kana fi mihnati ahlihi. Baginda membantu keluarganya dan apabila tiba waktu solat, baginda keluar menunaikan solat. Ha, ini riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Ya. Pemimpin umat, walaupun seorang pemimpin yang memimpin jutaan manusia, masih membantu di rumah. Ha. Jadi, kaum lelaki yang sedang mendengar, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh membantu keluarga, kita jangan pula balik rumah terus tanya. Ha, ya, kalau kita ni, orang lelaki ni, balik rumah terus tanya, nak minta air. Ha, air mana air? Ha, kadang-kadang sekali-sekala kita pula tanya pada isteri. Ha, apa yang boleh kita bantu? Ha, sayang, hari ni apa yang abang boleh bantu? Ha, patutnya macam tu. Kalau nak ikut cara Nabi. Ha, mungkin malam ni nasi pun rasa lebih sedap. Ha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ha, kita perhatikan ya, ini ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hebat di pentas saja. Bukan baik di hadapan orang saja, tetapi bagaimana kita apabila pintu rumah sudah ditutup. Sedang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Mengapa negara-negara maju memberi perhatian kepada pendidikan awal kanak-kanak, kesihatan keluarga, cuti ibu bapa dan perlindungan sosial? Kerana mereka memahami

0: lebih berpeluang menjadi manusia yang tahu mengasihi orang lain. Sebab itu, jangan fikir masalah keluarga hanya masalah dalam rumah. Apabila terlalu banyak keluarga runtuh, kesannya akhirnya sampai kepada masyarakat dan negara. Saya mahu kita sama-sama bina Malaysia di tempat yang paling sederhana, yakni meja makan keluarga. Makan bersama, cakap, tanya anak, hari ini macam mana? Dengar jawapannya, bukan tanya sambil mata tengok telefon. Kadang-kadang satu rumah ada 5 orang, tapi duduk, boleh duduk bersama. Tapi masing-masing berada di dunia yang berbeza dengan tangan di telefon. Wi-Fi penuh bar, hubungan keluarga pula tak cukup satu bar. Ini masalah ya. Jadi teknologi sepatutnya menghubungkan, bukan menjauhkan. Pada petang hari ini juga, saya nak pesan juga pada anak-anak muda. Kejarlah cita-cita, bina kerjaya, kuasai AI, pergilah melihat dunia. Tetapi jangan sampai mempunyai 10,000 followers sedangkan ibu di rumah menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan sampai kita boleh membalas komen orang yang tidak dikenali dalam 3 saat. Tetapi WhatsApp ayah dah makan ke belum? 2 hari pun tak berbalas. Ini masalah. Percayalah, suatu hari nanti apabila kerusi ibu sudah kosong dan suara ayah sudah tidak lagi kedengaran, kita mungkin sanggup memberikan apa sahaja hanya untuk mendengar sekali lagi mereka memanggil nama kita. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai keluarga. Sidang pendengar Radio Nombor 1 Orang Selangor, kita mahukan Malaysia yang aman. Mulakan dengan rumah yang aman. Kita mahu rakyat yang berakhlak. Didiklah anak dengan akhlak. Kita mahu pemimpin amanah. Ajarkan amanah sejak kecil. Kita mahu masyarakat penuh kasih sayang. Biarkan anak-anak melihat kasih sayang di rumah terlebih dahulu. Orang Melayu berpesan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerana masa depan negara sebenarnya sedang duduk di ruang tamu kita, di meja makan kita. Dan mungkin sekarang sedang bermain di hadapan kita. Saya tinggalkan satu nukilan. Negara yang hebat tidak lahir hanya daripada dasar yang hebat. Ia lahir daripada keluarga yang berjaya melahirkan manusia yang hebat. Kalau mahu melihat wajah Malaysia 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana kita mendidik anak-anak Malaysia pada hari ini. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin. InsyaAllah kita akan bertemu esok dengan tajuk Ibu Bapa Pahlawan Pertama Sebuah Negara. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Shalom bete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam Datuk. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian petang ini Datuk. Ke Datuk sepenuh hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 hari ini Datuk.
0: Ya.
1: Boleh Datuk sampaikan sedikit ucapan buat warga Selangor FM serta pendengar-pendengar.
0: Ya. Okey. Saya nak ucaplah selamat hari ulang tahun buat Selangor FM dan pendengarnya. Semoga sama-sama kita doakan agar Selangor FM terus maju jaya dan terus memberi manfaat kepada agama negara bangsa.
1: Amin. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah. Semoga bermanfaat untuk anda yang mendengarkan. Okey, jom lain dulu lagu dari Wings, Semalam Yang Hangat, Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 726. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 729. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 726.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia pemain baru saja berlalu dari lagu dari Tasha, Man Shahar dan juga Syed Syamin. Okey, sekarang 7.14 minit malam. Baik, kembali bertemankan Cempaka di jam yang terakhir sekarang ini. Okey, kejap je kan masa berlalu. Jadi, terima kasih kepada semua yang telah menghantarkan kiriman. Ada juga kiriman voice note sempena ulang tahun Selangor FM yang ke 36 hari ini. Okey, Syam di Meru Klang. Okay, katanya selamat ulang tahun Selangor FM. Dari dulu sampailah sekarang, katanya masih jadi pilihan saya. Tukar kereta, tukar telefon, tapi radio tetap Selangor FM. Terima kasih Syam. Juga ada Pak Rashid dinilai. Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam Pak Rashid. Okay, katanya selamat menyambut ulang tahun untuk Radio Selangor. Semoga ramai lagi pengikut Selangor FM dan juga DJ-DJ yang friendly. Lagu-lagu yang diputarkan best-best. Terima kasih Pak Rashid. Juga kita ada terima voice note dari siapakah ini.
1: Hello, assalamualaikum. Saya Nazmi daripada Shah Alam. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Selangor FM yang ke-36. Saya ni selalu suka dengar Selangor FM ni petang-petang lah. Dalam driving petang-petang dan traffic jam tu, saya suka dengar celoteh DJ Cempaka. Jadi terima kasih Selangor FM jadi sebahagian daripada hidup saya, terutama di atas jalan raya. Jadi saya harap apa tu Selangor FM terus maju dan keluarkan program-program yang menarik lagi. Okay, bye-bye.
0: Terima kasih Najmi. Okay, juga Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Okay, hai Cempaka, hai. Katanya barulah dapat menyapa. Kenapa? Ada urusan ke? Baiklah, katanya akan nak ucapkan selamat ulang tahun Radio Selangor FM yang ke-36 tahun. Katanya semoga terus sukses dengan menyajikan berbagai rancangan-rancangan yang menarik untuk pendengar-pendengar mengikut situasi dan masa. Untuk menerbitkan satu-satu rancangan atau slot yang menarik, katanya bukanlah mudah kerana mengambil kira ini parti rancangan, cara penyampaian yang menarik dan disukai ramai. InsyaAllah, kata Cikgu Noli, Radio Selangor akan terus menjadi stesen radio yang disukai ramai. Bukan sahaja orang Selangor, malah pendengar-pendengar luar Selangor juga. Terima kasih. Selamat maju jaya Radio Selangor dan selamat maju jaya untuk DJ-DJ-nya juga. Panjangnya ucapan apapun, terima kasih Cikgu Noli. Dan kita juga terima voice note lagi dari siapakah ini.
2: Hai, saya Serena dari Putrajaya. Selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
0: Terima kasih Sarina di Putrajaya juga. Kak Zaini di Puchong katanya mendayu-dayu Cempaka. Apa yang mendayu-dayu? Lagu ke? Okey, kata Kak Zaini, selamat hari Selangor FM ke-36. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang dah hantarkan kiriman dan juga ucapan sempena ulang tahun Selangor FM hari ini. Terima kasih. Memang banyak kiriman yang kami terima. Ada yang sempat Cempaka bacakan, ada juga yang tak sempat saya bacakan. Kejap lagi lah. Okey, jom kita layan dulu lagu Aduh, Aduh Sayang Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Hidup bukan untuk dibandingkan. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Tanpa sedar, kita hidup dalam dunia yang sentiasa membandingkan. Banding pencapaian, banding kehidupan, banding perjalanan. Dengan satu sentuhan skrin, kita melihat hidup orang lain. Seolah-olah semuanya teratur, sentiasa bahagia, sentiasa kehadapan. Dan perlahan-lahan, kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa hidup aku begini? Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku rasa tertinggal? Sedangkan apa yang kita lihat hanyalah serpihan, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang berjalan dengan langkah yang berbeza, dengan ujian yang berbeza, dengan masa yang... Hidup ini bukan satu perlumbaan dengan garis penamat yang sama. Ia perjalanan yang unik, yang hanya kita sendiri boleh laluinya. Ada yang cepat berjaya tetapi belum tentu tenang. Ada yang lambat sampai tetapi hatinya terjaga. Dan itu tidak menjadikan salah satu lebih tinggi daripada yang lain. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Lihat hidup kita sendiri. Bukan untuk menghukum tetapi untuk menghargai. Apa yang kita ada hari ini mungkin doa kita suatu ketika dahulu. Maka jangan kecilkan diri kerana membandingkan babak belakang tabir kita dengan pentas hadapan orang lain. Hidup tidak meminta kita menjadi seperti orang lain. Ia hanya mengajak kita menjadi jujur dengan perjalanan sendiri. Hari ini, lepaskan keperluan untuk sentiasa membandingkan. Pilih untuk cukup, pilih untuk bersyukur, pilih untuk berjalan mengikut rentak sendiri. Kerana hidup yang tenang lahir apabila kita berhenti membandingkan diri dan mula menerima apa yang sedang kita jalani. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Orang mengata dekat kita standard. Nabi pun orang mengata. Jadi jangan koyak. Jangan sekali-kali koyak. Sebab apa? Beruntung siapa yang kenal macam tu, kerana dia mengikut jejak langkah apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutnya dia rasa macam, "Uish, aku kenal macam Nabi Muhammad. Kut." Ah, berita gembira untuk dia. Allah menyediakan ganjaran yang besar untuk dia. Kalau orang
0: ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Terima kasih temankan saya dari 3 petang tadi. Dan selepas ini macam biasalah kita ada bulletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu ada segmen yang terakhir MH812 bersama dengan N akan temankan anda. Okey, cepat kembali dulu. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke 36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasa Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau KNK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: hatimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Wow.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor terus mengurat langkah dalam saingan Sukma 2026. Skop bola sepak wanita Selangor yakin mampu melangkah ke final. Bersama-sama saya Zainal Rehzanah Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya and temankan anda waktu ini hingga pukul 12 tengah malam. Seperti biasa, di minggu yang baru dan pastinya juga untuk anda, minggu penuh dengan semangat alam-alam lain. Sukma telah pun bermula dan pastinya banyak yang ingin kami kongsikan dengan anda di mana anda boleh ikuti dari semasa ke semasa. Dan kalau tadi anda baru selesai bersama dengan rakan sugas cepaka temankan anda, kini giliran saya. Nama saya Anne Mokta, teman anda untuk MH812 bermula 8 hingga 12 tengah malam. Okey, boleh ikuti kami di Facebook, di Instagram, di TikTok kami juga. Untuk sepanjang Sukma berlangsung ni, kami ada bawakan kepada anda perkembangan apa yang berlaku kan, bagaimana dengan pungutan pingat dan sebagainya, yang mana anda boleh ikuti sahaja rapat-rapat Selangor FM Tam. Okey, hari ini tanggal 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di minggu ke-31 untuk hari ini. Dan jom nak teruskan lagi, kita nak dengarkan dahulu pembuka, bukan kata pembuka lah, kalau pembuka awal tadi 8 kan, tapi pembuka selepas bicara saya. Begitu. Kita dengarkan lagu yang dinobatkan sebagai juara lagu ini, dia daripada Kami Orang Islam ataupun KOI, Tui Karma. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Sukma Selangor sedang berlangsung sekarang ini. Pastinya kami antara yang memberikan anda informasi berkenaan dengan Sukma, dan anda boleh ikuti kami rapat-rapat melalui platform media sosial yang kami sajikan untuk anda lah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, di TikTok kami juga. Okey, sebab segala informasi terkini berkenaan Sukma dapat anda perlih di sana. Dan pastikan juga untuk malam ni juga kita akan bawakan kepada anda 9.15 minit malam nanti untuk kita ikuti podcast Sukma kita. Dan pada pukul 10 malam nanti kita akan ikuti Grandstand Sukma lah. Ha, kan? Untuk penutup kita untuk hari ini, apa yang berlangsung untuk hari ini akan anda ketahui lah. Ada banyak sebenarnya informasi-informasi menarik. Okey, apapun saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.37 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.40 minit malam. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Bersama dengan saya Anne, temankan anda waktu ini. Ini dia dari Stacey, katanya talk to my hand. Cakap ke tangan katanya. Selangor FM. Aku

Selangor FM, pilihan tepat. 9 malam utama, 9 malam menanti anda. Sebab saya kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang akan kami bawakan untuk anda 9.15 minit malam nanti. Okey, lain dahulu, ini jadi Wapis Cinta.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membantras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Technologies bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staff dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan CIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas. Tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, rukun negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan setugas di Konti Selangor FM dan kita kembali sekali lagi menerusi podcast khas yang kita bawakan sempena dengan Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026. Dan untuk podcast kali ini, kita akan bersama-sama dengan tetamu yang telah pun berada bersama-sama dengan saya di studio di pusat media di Shah Alam ini, iaitu yang berusaha Dr. Azri Syazwan bin Muhammad Ali, pengarah agensi anti-doping Malaysia yang juga merupakan pengerusi jawatan kuasa anti-doping Sukma. Apa khabar? Assalamualaikum, Doktor.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Biasanya musim-musim kejohanan-kejohanan besar ni, antara tugas-tugas yang sibuk untuk tim anti-doping menjaga kemakmuran atlet.
1: Okey, terima kasih kerana menjemput kami untuk sesi ini. Saya kira ia adalah satu sesi yang terbaik untuk kita kongsikan mesej penting dalam dunia sukan yang dikemudikan dengan peraturan yang keraslah.
0: Saya.
1: Jadi dalam satu sukan temasya akan ada satu platform untuk kita menjalankan program yang disebut anti-doping untuk memastikan integriti sukan, integriti atlet tu benar-benar bersih lah. Jadi keputusan, pencapaian, rekod, itulah rekod yang kita sebut apa? Jitu lah. Disebabkan oleh punca-punca lain yang menjadi kesalahan.
0: Baik, Doktor, sebelum kita pergi jauh, Doktor, sedikit saya nak buka lah kita punya perbincangan ini. Apabila doktor sebutkan tadi untuk memastikan integriti atlet dan sebagainya tu, sejauh mana agensi anti-doping pergi untuk memastikan semua atlet yang terlibat dalam, kita katalah sekarang ni, Sukma dan juga para Sukma benar-benar clean, bersih?
1: Okey, kalau kita rujuk kepada ekosistem lah, ekosistem anti-doping ni, kita boleh mula dulu dengan dia punya ketua dia lah. Okay. Iaitu World Anti-Doping Agency. Okay. Itu sebut WADA. WADA ni adalah satu agensi yang menulis peraturan berkaitan anti-doping. Okay. Daripada WADA ni, dia menurunkan kuasa kepada agensi anti-doping negara. Okay. Jadi dalam konteks ni adalah ADAMAS. Okay. Jadi ADAMAS memain peranan untuk menjalankan program anti-doping. Mm-hmm. Yang pertama sekali, untuk kita laksanakan program anti-doping, kita kena ada unsur prevention. Dia mengutamakan pendidikan dulu. Mm-hmm. So pendidikan anti-doping ni perlu capai ke setiap orang yang terlibat dalam sukan.
0: Saya.
1: Okay. Yang pertama. Yang kedua, dia kena adakan program pengujian untuk memastikan integriti, memastikan peraturan yang ditulis tu dipatuhi oleh atlet. Dan seterusnya, ada satu lagi elemen baru kita akan cerita nanti.
0: Okay.
1: Risikan. Elemen risikan ni sekarang dah menjadi satu elemen penting. Okay. Jadi kita tak boleh saja harap pada ujian nak tahu dalam sampel badan atlet ada bahan terlarang.
0: Saya.
1: Kita akan ada peraturan yang mengawal orang lain juga di sekeliling.
0: Okay.
1: Jadi fungsi risikan tu akan terlibat dengan lebih ketara lagi. Okay. Selepas inilah. Okey, jadi dalam konteks Sukma, kita berada di sini untuk memastikan program anti-doping ini berjalan dengan sempurna supaya ia menjadi perlindungan kepada atlet. Dia sebenarnya melindungi atlet, bukan membebankan atlet. Melindungi atlet bersih. Okay. Itulah fokus utama kita dalam sukan. Yes.
0: Kita biasa dengar, apabila kita bercakap tentang sukan, biasa kita dengar dan biasa kita juga nampak di media-media sosial, di akhbar, yang bercakap tentang clean spot. Bila kita sebut clean spot, apa sebenarnya yang tergambar dalam fikiran doktor?
1: Okay. Sebenarnya clean spot ni adalah satu istilah yang menggambarkan macam mana seseorang tu menang dengan usaha sendiri, bakat dan pencapaian semula jadi lah.
0: Okay.
1: Tanpa doping ataupun penggunaan barang-barang, bahan-bahan terlarang atau kaedah terlarang dan berintegriti tinggi. Jadi di sini kalau kita tengok clean sport ni sebenarnya adalah satu konsep yang melibatkan bukan saja atlet tetapi pembuat keputusan.
0: Saya.
1: Di sekitar atlet seperti jurulatih, pengurus pasukan, termasuk bahagian pengurusan.
0: Yeah.
1: Mereka perlu memahami apa maksud clean sport tadi. Okay, jadi kalau kita perhatikan, kita nak atlet kita ni mengamalkan satu budaya yang selamat, mengutamakan kesihatan.
0: Yeah.
1: Sebab bayangkan, kita nak menang tapi kita guna jalan pintas. Kita nak menang tapi kita makan ubat-ubat yang selama ni adalah berbahaya kepada kita, tapi kita nak menang. Jadi kesan yang paling utama sebenarnya adalah kesihatan dia. Jadi clean sport ni nak menjamin kesihatan atlet, sebab kejayaan dia lebih panjang dari sudut kehidupan daripada kejayaan atlet. Kalau kita kupas lagi nanti, kita akan tengok kesan dia. Jadi kita nak protect kesihatan dia dulu. Pada masa yang sama, kita perlu adil. Maknanya dalam sukan ni kena adil. Nak melindungi keadilan dalam sukan ni, setiap orang bertanding dalam satu platform yang sama. Tidak ada yang lebih advantage ataupun lebih berjaya menggunakan kaedah yang terlarang. Dan paling penting sebenarnya adalah kita nak menjaga reputasi lah. Reputasi atlet, reputasi negara. Kerana dalam sistem doping ni, satu bahagian yang tidak berjaya, gagal, akan mencerminkan keseluruhan negara kita. Maknanya kita ni berjaya dengan cara yang salah. Jadi itu antara sebabnya kenapa clean sport ni penting.
0: Itu yang kita nak elak daripada terpalit tu, Doktor ya.
1: Satu kes sudah cukup besar untuk kita. So kita sebenarnya nak mencegah satu kes daripada berlaku.
0: Betul. Okey Doktor, tadi di awal tadi juga Doktor ada sebut tentang surrounding. Okey, tentang surrounding. Kadang-kadang atlet ni dia dah berusaha sebaik yang mungkin. Dia dah ikut atur cara yang diberikan oleh coach, oleh Majlis Sukan Negeri dan sebagainya. Tetapi ada pula surrounding, orang-orang sekeliling yang cuba cucuk-cucuk. Kau kalau nak menang, ini dia. Ini dia bendanya. Ini ubatnya. Kau kena try ini. Macam mana, Doktor?
1: Okey, sebelum saya sentuh bahagian apa disebut sebagai perangkap, jerangkap sama ni, saya nak cerita dulu macam mana rasanya duduk dekat clean sport ni. Jadi sebenarnya rasanya itu sebenarnya adalah clean sport ni memberi ketenangan minda kepada atlet.
0: Okey, betul.
1: Kalau dia berasa tenang minda, tidak apa yang perlu disembunyikan. Jadi jika kita punya penguji anti doping datang pukul 6 pagi ketuk pintu pun dia tak risau. Dia tak perlu risau habis game, oh nanti kena uji ke, mungkin kena tangkap dan sebagainya. Jadi ketenangan minda tu adalah apa yang akan dirasakan kalau atlet mematuhi peraturan. Jadi kalau kita tengok surrounding, dia agak complicated sikit sebab dia adalah konsep jerangkap sama yang kita nak akan sebut ni. So sebagai contoh yang paling dekat adalah coach. Coach ni akan memainkan peranan yang penting untuk menentukan sama ada atlet tu mematuhi, tidak mengikut jalan pintas. Jadi coach sebenarnya main peranan. Jadi yang paling dekat dengan dia adalah coach. Nanti kita akan cerita tekanan daripada lain-lain pula, seperti rakan sepasukan dan juga keluarga dan lain-lain seperti penaja dan penggunaan sosial media yang sekarang ni memberi akses pula untuk kita dapatkan barang-barang terlarang untuk kita gunakan. Tapi yang saya nak ingat kat sini, ketenangan minda tu sebenarnya paling penting. Sebab dikala atlet berada pada situasi genting, mereka mungkin berasa sedikit down, rapuh, akan adalah bisik-bisikan tu. Kalau guna ubat ni, awak akan berjaya. Pada waktu itulah yang menguji dia. Inilah yang akan menentukan jati diri dia, sama ada dia akan mempunyai integriti, membuat pilihan yang tepat, atau dia akan membuat pilihan yang salah dan akan mengancam dia punya kerjaya dan kesihatan.
0: Tapi Doktor, bermaksud di situ seseorang atlet tu juga perlu ada knowledge. Sebabnya kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia apa yang diberi kepada dia. Tak kisahlah sama ada diberi oleh coach ataupun oleh keluarga, kawan-kawan terdekat yang dia percaya. Kan dia tak ada rasa apa-apa, tapi macam itulah. Betul. Orang nak bagi kan.
1: Setelah bergelar atlet, mereka terikat dengan peraturan yang sangat ketat dan mungkin boleh dikatakan kejam. Sebab dalam peraturan ni, dia menentukan hak atlet itu secara mutlak. Dia bertanggungjawab ke atas apa saja bahan yang digunakan atau kaedah yang digunakan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada mengatakan tanpa niat dan sebagainya. Jadi itu disebut prinsip strict liability ataupun liability yang sangat ketat. Okey, jadi kalau kita ambil kira konsep strict liability, mereka perlu membuat keputusan apa saja yang dilakukan daripada bangun tidur sampai dia tidur yang akan mengancam dari sudut peraturan anti-doping. Jadi kalau kita tengok tekanan-tekanan yang ada dekat luar sana, mereka memang kena ada satu yang disebut sebagai perisai. Okey, saya menyokong 100%. Perisai itu adalah dalam bentuk pengetahuan dulu.
2: Yeah, yeah.
1: Okay, pengetahuan perlu ada dan seterusnya integriti ataupun jati diri. Jadi dua elemen ni akan jadi perisai kita.
2: Saya.
0: Satu lagi doktor, kadang-kadang atlet ni mungkin merasakan dia perlukan sesuatu yang tambahan lah untuk dia consume. Mungkin dalam fikiran dia dengan knowledge tadi tu yang dia ada, mungkin dengan tambahan-tambahan ini, makanan-makanan tambahan lah, dapat membantu memberikan lebih kecergasan, ketenangan dan sebagainya. So dia pergi, contoh kata kalau pergi farmasi, ada produk-produk yang ada tulisan natural. Apakah itu selamat?
1: Okey, saya rasa saya dah terima banyak soalan yang berkaitan dengan suplemen ni. Tapi sebelum kita pergi pada natural tu, kita akan pergi pada situasi biasa atlet. Atlet ni kalau ikut program dia, dia akan lalui satu fasa yang intensif, di mana badan dia akan mengharungi satu ujian fizikal yang sangat-sangat lasak. Dan mereka ni perlu penyembuhan, pemulihan dengan cepat. Jadi dalam konteks ni, bayangkan seorang atlet tu berlatih dan berasa badan tak berapa sedap, pergi ke kedai-kedai ataupun pergi ke farmasi.
2: Saya.
1: Ambil ubat yang jelas-jelas tulis dekat botol tu natural. Jadi ubat tu kita dianggap okeylah, saya makan dia natural, tak ada apa-apa implikasi. Tapi realiti dia, itu adalah satu perangkap.
2: Saya.
1: Sebab apa saya sebut? Kerana perkataan natural tu adalah salah satu taktik pemasaran. Di mana dia tidak menjamin sama ada produk suplemen itu bersih, selamat dan sebagainya. So, atlet yang bijak, yang ada pengetahuan, perlu menilai, tidak terpengaruh dengan taktik pemasaran tadi. Banyak lagi taktik lain, ya, bukan saja natural. Dia kata untuk detox, dia kata untuk slimming dan sebagainya. Itu semua taktik yang akan memerangkap
0: hakikatnya atlet.
1: Hakikatnya semua suplemen berisiko mengandungi bahan terlarang. Dia tidak ada jaminan mana-mana suplemen adalah 100% ataupun 100% bebas bahan terlarang.
2: Okay.
1: Jadi ada dua perkara yang saya akan sentuh. Yang pertama, konsep food first. Di mana kalau recovery ataupun pemulihan itu diperlukan dengan kaedah yang betul, mereka perlu mengutamakan makanan yang berkhasiat dulu. Dan suplemen ini sebagai sokongan, dengan syarat satu, mereka telah dinilai oleh pakar-pakar seperti yang kita boleh rujuk adalah di Institut Sukan Negara. Itu satu. Yang kedua, suplemen ni juga mereka ni ada risiko dia.
2: Saya.
1: Kalau saya boleh sambung lagi, risiko dia kalau kita tengok dari sudut natural tadi yang pertama, yang kedua dia kemungkinan ada pencemaran silang.
2: Macam mana tu?
1: Contoh kalau kita beli suplemen yang ada vitamin, dia nampak okey kan vitamin. Tapi kita, kalau kita tak hati-hati, pengeluar atau penghilang tadi, dia juga memproses adunan dengan dalam mesin yang sama.
2: Okay.
1: Di dalam, di mana adunan tu pada malam hari digunakan untuk mengadun bahan terlarang. Dan kemungkinan penghilang ataupun pekerja kilang tidak membersihkan dengan betul dan pada esoknya dia gunakan adunan untuk vitamin.
2: Okay.
1: Jadi tak mustahil akan ada pencemaran dalam suplemen. Itu yang menyebabkan suplemen ni masih berisiko walaupun kita kata telah disemak dan sebagainya. Faham. Tetap ada risiko. Jadi pencemaran silang ni salah satu elemen yang tidak boleh kita tentukan secara tepat.
0: Baik doktor, kita akan berehat seketika. Baik. Dan untuk anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami langsung di Selangor FM dan juga di Facebook Selangor FM. Terus kita berehat seketika.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan saya Hamami Yusof ataupun HY menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Azril Syazwan bin Muhammad Ali, pengarah agensi anti-doping Malaysia yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa anti-doping Sukma. Bila kita sebut Sukma, dia termasuk juga dengan PARA lah.
1: Yes.
0: Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Kita nak sambung lagi, Doktor, berkenaan dengan apa yang kita bincang tentang tata cara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan anti-doping ni. Tadi kita dah cerita tentang natural dan sebagainya. Dari segi selection atlet, kadang-kadang ada atlet tu dia memandang apa pengesanan daripada anti-doping ni satu benda yang ambil mudah. Dia kata aku bukannya atlet tumpuan, bukannya atlet yang star, jadi mesti tak kena check dan sebagainya. Macam mana tata cara yang sebenar-benarnya, Doktor?
1: Baik, memang kalau kita tengok apa yang difikirkan dari sudut atlet kita sendiri, mereka mengingat kan bahawa peraturan ni boleh terlepas kerana mereka bukanlah atlet yang top ataupun yang terkenal. Tapi saya nak beritahu kat sini bahawa sistem pengesanan anti-doping semakin lama semakin hebat.
0: Okay.
1: Dan saya sendiri berpeluang untuk melihat macam mana konsep mereka menentukan risiko dan menggunakan maklumat-maklumat risikan untuk menetapkan macam mana kita pilih atlet. Jadi dia ada satu kaedah yang sangat canggih, algoritma yang ditentukan mengikut elemen-elemen setiap atlet itu. Saya bagi contoh, kita ada satu atlet Sukma yang amatur. Dalam tempoh 2 bulan ni dia punya performance naik mencanak-canak. Tetapi dalam kejohanan ni dia dapat mungkin tempat ke-15.
0: Okay.
1: Jadi dia fikir, oh, saya amatur saja tempat 15, kemungkinan tidak dipilih. Tapi because of pencapaian dia dalam tempoh yang singkat tu, berjaya meningkatkan prestasi dia, itu telah pun menjadikan dia red flag.
0: Okay.
1: Dalam sistem pengesanan kita.
0: Oh.
1: Jadi jangan kita lupakan bahawa kita pantau setiap atlet walaupun di luar competition. Yeah. Dan kita punya program pengujian di luar competition ni akan dilakukan unannounced, tidak dimaklumkan.
0: Okay.
1: Pada bila-bila masa dan di mana sahaja.
0: Okay. Di mana sahaja?
1: Di mana sahaja. Bayangkan anda dalam jadual latihan ataupun jadual sukan, anda bercuti.
0: Mm-mm.
1: Awak duduk kat rumah, tengah makan malam, kami akan datang.
0: Okay.
1: Jadi kita tak ada ruang untuk kita lari sebab kita telah pun memberi komitmen yang ujian akan dijalankan, terutama pada mereka yang dipilih dalam program pengujian. Jadi elemen pengesanan tu semakin lama semakin canggih, dan sistem yang kita gunakan melibatkan semua peserta, semua atlet, bukan sahaja mereka yang top, mereka yang menang emas itu dulu, sekarang tidak lagi.
0: Saya,
1: kita tak tunggu dekat latihan apa finishing line untuk ambil yang emas saja, tidak.
0: Bukan. Jadi, hanya itu semata-mata.
1: Tidak, sama sekali. Jadi kalau boleh atlet kita sama-sama memandang ini sebagai satu benda yang penting dan bersedia untuk membuktikan bahawa mereka adalah bersih pada saya setiap masa. Dan ingat bahawa sistem ni bukan diwujudkan untuk membebankan atlet, tetapi sebenarnya melindungi atlet tersebut kerana mereka adalah atlet yang bersih.
0: Saya.
1: Jadi mereka sepatutnya berasa bangga apabila memberi sampel dan mematuhi peraturan. Itulah bukti yang mereka ni berintegriti tinggi dan bersih dalam sukan.
0: Dan sekarang juga, Doktor, kita sering mendengar tentang no needle policy. Dan bila atlet-atlet ni pula bila dengar perkataan needle, dia beranggapan itu adalah merupakan doping, anti-doping. Dan apakah semua suntikan adalah doping?
1: Baik, kalau kita ikut sejarah perkembangan sukan tanah air dan mana-mana sukan-sukan popular tu, kita boleh bayangkan penggunaan jarum tu agak popular di kalangan sukan-sukan yang berisiko. Seperti angkat berat dan bodybuilding dan sebagainya.
0: Saya.
1: Kita bayangkan di lokal masing-masing mereka sendiri menggunakan suntikan untuk memasukkan ubat ke dalam badan. Jadi penggunaan jarum tu dianggap sebagai satu solusi ataupun magic kepada performance mereka. Jadi kita menetapkan bahawa penggunaan polisi tanpa jarum atau non-needle policy ni dimasukkan dalam Sukma dan para Sukma untuk mengelakkan budaya yang menganggap bahawa suntikan itu adalah penyelamat saya pada saat-saat kritikal. Walau bagaimanapun, suntikan ini atau apa peraturan ini bukanlah menghalang mana-mana atlet daripada menerima rawatan yang sewajarnya. Kita ambil kira bahan atau kaedah yang digunakan dalam rawatan dan sama ada status pertandingan tu dalam pertandingan atau di luar pertandingan. Jadi untuk Suma dan para Suma, di dalam pertandingan kita memerlukan satu mekanisme yang seragam dan sistematik untuk merekod mana-mana rawatan yang menggunakan jarum sepanjang temasya berlangsung. Dan ini ditaklimatkan kepada pegawai perubatan kontijen untuk memberi kita maklum balas sekiranya mereka memerlukan rawatan yang menggunakan jarum, merekodkan dengan jelas apa tujuan dia, apa dia punya bahan dan kaedah dan bila tarikh rawatan diberikan. Itu untuk kami dapatkan rekod untuk menunjukkan macam mana budaya ataupun corak rawatan yang berlaku sepanjang competition. Jadi jangan risau, atlet semua jangan risau. Kalau ada keperluan untuk mendapatkan rawatan, sila rujuk kepada pegawai perubatan kontijen. Tetapi dalam kes terpencil atau kes di luar jangkaan, kadang-kadang jurulatih sendiri bawa atlet, sebagai contoh, mereka baru selepas habis satu sesi pertandingan, badan terasa tidak sihat, ada pula cirit-birit. Jadi waktu malam pula cirit-birit nak perlukan rawatan yang segera. Tak sempat jumpa doktor pasukan. Coach pergi bawa jumpa klinik 24 jam.
0: Okay.
1: Jadi klinik 24 jam ni dia tengok check doktor ni, doktor bertauliah lah. Dia kata awak ni perlukan air. Awak perlukan air, kita akan masukkan air. Sambil-sambil tu kita bagilah garam dengan vitamin B sekali. Kasih awak lebih sihat. Jadi di kat situ adalah satu larangan kerana kaedah juga terlarang. Sebagai contoh, kenapa kita tengok peraturan tidak membenarkan kita memasukkan air secara drip melebihi jumlah 100 ml for example, sebagai contoh. Ini kerana ada elemen penipuan di situ. Kita boleh anggap sebagai contoh, kalau saya nak menipu, saya bagi contoh sirap Bandung. Sirap Bandung ni pekat ni dalam gelas ni. Saya tak nak dikesan sirap Bandung ni. Saya pergi tuang satu baldi air dalam dia. Air yang banyak ni. Jadi dalam malam boleh jadi
0: pudar.
1: Jadi nipis dan pudar sehingga kemungkinan tidak dapat dikesan. Jadi kaedah sekiranya dikesan dan ditangkap, itu akan menunjukkan bahawa ada usaha untuk menipu. Kerana ada penipu atau penipuan berlaku, mereka menggunakan kaedah drip untuk menghilangkan kesan bahan larangan. Jadi peraturan ni sangat keras. Maknanya tanpa kebenaran penggunaan terapeutik, atau dalam bahasa dia adalah TUE, Therapeutic Use Exemption. Kalau tak ada kebenaran daripada ADAMAS, maka itu akan boleh dianggap sebagai kesalahan, pelanggaran peraturan antidoping. Jadi sekarang ni doktornya bertauliah, tapi doktornya mungkin kurang mahir tentang peraturan antidoping dan juga tidak tahu, kerana peraturan tu mungkin akan ditukar setiap tahun. Jadi kalau boleh atlet kena tanya doktor, ni untuk apa, berapa banyak, dan dapatkan kebenaran daripada ADAMAS.
0: Mana lebih susah, doktor, ya? Menolak godaan untuk doping ataupun menolak kawan yang menawarkan sesuatu bagus untuk performance katanya.
1: Okey, tadi kita sebut perisai kan?
0: Ya, ya.
1: Yang kedua selain daripada pengetahuan tentang peraturan dan sebagainya adalah perisai psikologi. Ataupun macam mana nak menetapkan integriti dengan kaedah yang terbaik. Itu antara cabaran yang paling berat untuk seorang atlet, kerana untuk menolak tekanan ataupun kita kata sebagai daripada pasukan, rakan sebaya, itu lebih berat daripada menolak tekanan daripada lawan di padang. Mereka ni dah duduk sekampung, dah duduk satu pasukan, makan bersama, cedera bersama, menangis bersama. Jadi bila kapten you datang bagi ubat, dia kata abang dah pakai ubat ni, tak pernah kantoi. Kalau awak tak pakai, maka awak bukan pasukan kita. Itu saya rasa koyak jiwa dia.
0: Betul.
1: Nak tolak tu, itulah yang menentukan kemahiran atau kemampuan kita membina jati diri. Untuk merenung mata kapten tu dan kata no, dan sedia menghadapi kesan lah penolakan tu.
0: Betul.
1: Macam ni kita
0: susah
1: nak
0: tu, betul.
1: Sangat susah. Tapi itulah cabaran kita untuk dalam pendidikan kita, dalam konteks pasukan. kita nak terapkan nilai tu, nilai jati diri tu, untuk kata no.
0: Integrity tu.
1: Yeah. InsyaAllah kalau kita usaha betul-betul, even captain tu sendiri pun kena ubah lah. Diri dia. Kita tak kantoi sekarang, kita mungkin kantoi di masa depan.
0: Dan kalau doktor boleh buang lah, ataupun kita nak delete lah satu mitos tentang doping yang selalu atlet percaya, mitos apa yang doktor akan pilih untuk dibuang tu?
1: Bagus soalan tu eh. Actually terlalu banyak mitos sampai susah untuk kita utamakan. Tapi macam saya katalah, kalau selain daripada mitos yang kita sebut tadi, ubat natural, itu mitos yang paling-paling senang nak ditangkap doping. Mitos lain, mungkin kita kata, oh saya baru balik daripada kejohanan, mungkin kita tak akan diuji lah. Itu antara perangkap juga. Sebab saya kata, di mana saja anda berada, anda akan diuji lah. Saya rasa mitos yang mengatakan bahawa anda selamat atau bebas daripada ujian, mengambil kira perjalanan, itu tidak lagi menjadi satu kaedah. Jadi kita kena sentiasa bersedia lah untuk menghadapi sekiranya kita perlu buktikan yang kita ni bersih, jadi melalui pengujian. Mitos lain, mungkin saya akan cerita kalau saya ingat lah. Kalau ada lagi nanti kita akan tambah lah.
0: Macam ujian kepada atlet tadi doktor, tadi doktor pun sebut dunia sukan hari ini dah tak sama macam yang lepas. Dulu mungkin segalanya masih lagi minimum. Macam sekarang boleh diuji, atlet boleh diuji di mana saja, dalam keadaan apa jua sekalipun. Dan atlet, setiap atlet dia memang maklum tentang hal tersebut.
1: Okey, dalam kita punya kaedah, kita wajib memberi dia pendidikan. Dalam pendidikan tadi ada sesi yang akan menerangkan proses pengujian. Macam mana kita approach, macam mana kita laksanakan proses pengujian. Dan mereka tahu bahawa dalam program anti-doping, mereka tersenarai, mereka terpilih dan mereka akan diuji pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Jadi kalau ikut pada kaedah pendidikan tu, atlet yang melalui proses pendidikan anti-doping di Malaysia, sebenarnya kita harapkan dapat mencapai kecapaian 100%. Cuma atlet kita besar, dia punya apa, dia punya golongan daripada yang paling tinggi sehingga pelapis dan sehingga program negeri. Dan dengan cabaran itu, kita juga melatih educator-educator peringkat negeri untuk sama-sama bantu untuk memberi pendidikan di peringkat negeri supaya setiap atlet kita dapat capai. Dan kita juga tetapkan ada program yang melibatkan atlet di peringkat sekolah. Jadi dalam peraturan yang kita kata, tidak ada alasan kita tak tahu.
0: Apa kejohanan yang paling kecil yang anti-doping akan terlibat?
1: Okey, bagus soalan tu. Sebab dalam definisi kejohanan, kita ambil kira perancangan strategik yang mana melibatkan program yang mempunyai kita panggil cakupan atlet yang besar, seperti Sukma sebagai contoh. Dan kita ada juga peringkat international yang bermain di negara kita, yang juga kita sebagai sample collector kita panggil untuk menjalankan proses pengujian. I think yang paling kecil mungkin kalau kita tengok melibatkan sukan-sukan yang macam spesifik. Contoh kejohanan bina badan peringkat negara yang dibuat. Itu antara sukan-sukan kecil yang kita katakan kecil lah. Tapi risiko dia tinggi. So yang lain tu lebih kepada peringkat kebangsaan dan peringkat internasional. So bercakap pasal sukan kecil ni, terutama yang berisiko, kita pernah dapat cabaran yang agak besar juga, di mana kita tengok bila ada angin-angin bertiup mengatakan anti-doping akan masuk, separuh daripada atlet tidak memunculkan diri.
0: Okay.
1: Jadi kita dapati bahawa perkara ni adalah satu pematian yang penting. Kerana sebarang tanda-tanda menunjukkan risiko tu masih ada.
0: Dan
1: bila cakap pasal prestasi, mereka masih lagi mengamalkan budaya jalan pintas yang saya kira kita kena bincang lagi. Apa maksud budaya jalan pintas yang kita akan
0: halang? Kita akan bincang sekejap nanti doktor. Jadi kita sekali lagi, kita berehat seketika.

0: Masih lagi bersama dengan saya Hamami Yusof untuk Sukma Podcast Sukma Sebenarnya Sukma Selangor 2026. Langsung kami bawakan dari pusat media di Seksyen 7 Shah Alam ini. Bersama-sama dengan saya Dr. Azril Syazwan bin Muhammad Ali, pengarah agensi anti-doping Malaysia yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa anti-doping Sukma 2026. Baik, Doktor, kita dah sambung lagi. Kita dah cerita banyak tadi tentang hal-hal yang berkaitan dengan anti-doping. Kita bercerita tentang tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sekarang ni ada atlet yang datang jumpa doktor. Saya nak maju ni, saya nak perform lebih lagi ni, tapi saya tak nak doping. So apa yang boleh, pilihan yang ada, yang boleh saya sebagai atlet nak clean tapi nak perform?
1: Terima kasih. Saya dalam amalan profession sebelum ni merupakan pakar perubatan sukan yang terlibat menguruskan atlet prestasi tinggi lah.
0: Saya
1: saya memahami keperluan atlet dengan lebih dekat.
0: Faham.
1: Di mana kita ada elemen masa, contoh pemulihan, contoh prestasi, dan kita memantau sepanjang masa.
0: Saya.
1: Okay. Jadi mana-mana atlet yang berada dalam pemantauan kita, sebagai contoh pemantauan Institut Sukan Negara, sebagai contoh, mereka berada pada satu advantage yang lebih bagus. Jadi mereka tahu keputusan yang dibuat tu berdasarkan bukti, berdasarkan keselamatan, dan pilihan mereka akan lebih tepat apabila mereka mendapatkan konsultasi daripada pakar perubatan sukan yang bertauliah. Apa yang saya nak simpulkan kat sini, kita bercakap tentang kejelasan. Senarai yang tidak dibenarkan, yang dilarang jelas, telah pun disenaraikan. Dan kita ada rawatan yang berada di kejelasan yang tinggi, tetapi ada juga rawatan yang kejelasan kelabu,
0: saya,
1: samar, grey. Di peringkat Adamas, kami mengambil kira benda ini sebagai satu benda yang penting. Kami sentiasa berbincang dengan pakar-pakar perubatan untuk memastikan mereka menjauhi rawatan grey atau rawatan kelabu. Saya bagi contoh, di mana kalau kita tengok yang popular sekarang ni adalah penggunaan suntikan pada anggota sendi yang cedera dan memerlukan rawatan, dan ada suntikan yang berisiko. Jadi untuk memilih, pastikan terdapat kejelasan bahawa rawatan tersebut telah diterima pakai di seluruh dunia dengan kebenaran yang tinggi lah. Sebagai contoh, suntikan berbentuk PRP, platelet rich plasma, yang mana sangat popular dan mendapat kebenaran hijau lah, kebenaran menggunakan kerana kaedah telah diterima pakai. Tetapi ada juga suntikan yang berada pada sudut-sudut samar, macam penggunaan sel-sel stem dan sebagainya. Itu masih dalam proses samar. Nasihat saya yang paling utama, elakkan penggunaan rawatan yang masih samar, kerana kita mungkin terperangkap dengan peraturan yang lebih keras, seperti elemen gene doping, elemen-elemen steroid dan sebagainya yang mungkin, ataupun hormon-hormon yang mungkin dicampurkan dalam rawatan grey. Jadi nasihat saya juga pada atlet, merujuk kepada institusi yang bertauliah seperti institusi perubatan sukan. Kalau peringkat kebangsaan tu, rujuk kepada Institut Sukan Negara untuk dapatkan rawatan yang lebih tepat dan selamat. Jangan teruskan dengan rawatan walaupun dijanjikan pemulihan yang cepat tanpa menilai apakah dia bentuk rawatan itu. Itu adalah tanggungjawab atlet. Dan satu lagi pesan saya, bila mendapatkan rawatan pada doktor yang berada di luar daripada sistem, kena maklumkan pada doktor tersebut bahawa saya atlet. Kerana doktor ni akan ada ruang untuk dia semak ubat tu sama ada sesuai atau tidak dengan atlet. Sama juga kalau kita nak beli dengan farmasi di kedai, maklumkan pada farmasi saya atlet. Jadi itu antara kaedah yang paling baik untuk elak dari terambil ubat-ubat yang mungkin dilarang dalam sudut competition dan sebagainya. Jadi itu pada saya sebagai pengamal perubatan sukan, sendiri tidak akan memilih rawatan yang berisiko.
0: Dan ada juga doktor, mindset sesetengah atlet ini, alasan yang dia bagi adalah kerana kalau orang lain boleh ambil, takkan aku tak boleh ambil. Macam mana doktor?
1: Saya kira kalau ikut pada apa yang atlet sampaikan, mereka ada pelbagai cara untuk menghalalkan apa yang mereka nak.
0: Betul.
1: Dan sekiranya tidak dibimbing dengan baik, maka pilihan itu akan memerangkap diri sendiri. Dan saya ingin sampaikan juga bahawa sejarah ujian yang lepas tidak menjamin kesamarataan kepada yang akan menimpa kita lah. Jadi kalau kita rujuk pada sejarah, pada orang lain, kemungkinan kita terperangkap mengatakan bahawa itu adalah satu ilusi keselamatan. Jadi kena elaklah daripada merujuk kepada orang yang tidak boleh dipercayai ataupun tidak ada bukti yang kukuh. Cuma saya minta atlet kita, ini termasuk juga atlet para kita, yang kita fikirkan adalah kumpulan yang berisiko juga untuk mendapat nasihat yang kurang tepat. Sekarang mereka ni banyak perlukan rawatan dan sebagainya. Rujuklah kepada pihak yang kata boleh memberi panduan dengan lebih jelas lah. Jadi paling baik adalah di sisi sukan negara itu akan membantu kita lah untuk memberikan nasihat yang lebih tepat kepada semua atlet di semua peringkat.
0: Kalau orang yang kita tidak percaya, orang-orang yang jarang-jarang kita jumpa, mungkin kita senang untuk kita nak ignore ataupun kita nak tolak. Tapi yang datang tu adalah coach, yang datang tu rakan-rakan sepasukan yang berusaha untuk meyakinkan kita bahawa benda ini selamat untuk digunakan, benda ini bagus untuk performance seseorang atlet. Macam mana untuk dalam tempoh yang ruang yang sedikit singkat mungkin, untuk kita nak kaji ataupun nak perhalusi tawaran daripada coach, orang yang saya rasa paling kita percaya lah kot.
1: Betul. Sebenarnya tempoh yang singkat itulah yang akan memerangkap anda. Betul. Sebagai atlet, tanpa soal selidik, tanpa pemeriksaan lanjut, anda lah sebenarnya telah meletakkan diri anda dalam perangkap, kerana sekiranya anda dipatuhi bersalah, andalah yang akan menghadapi jawatankuasa yang akan menentukan hukuman ke atas anda. Pihak lain, pihak ketiga, rakan, coach, mereka tidak ada dalam mahkamah itu.
0: Maknanya dari segi undang-undang, doktor. Undang-undang ini kita bercakap dari segi undang-undang sukan atlet sendiri yang berkait dengan anti doping ini, orang pihak ketiga memang tak ada kena mengena.
1: Okey, bagus soalan tu. Saya akan lebih spesifik. Apabila pihak ketiga ni melibatkan minor, mereka bawah umur, mereka akan disabitkan. Okay. Sebagai contoh, atlet bawah umur mendapat hukuman dan didapati yang bersalah adalah coach ataupun doktor ataupun fizio yang terlibat, mereka akan disabitkan. Itu saya. Peraturan sangat jelas. Mereka yang berurusan dengan atlet bawah umur, hati-hatilah. Kerana anda juga akan disabitkan. Tetapi selain daripada mereka, mereka perlu mematuhi peraturan strict liability tadi, liability ketat tu. Maka niat, apa saja alasan, ini diberi oleh coach saya, ini dimasukkan oleh kawan saya, itu tidak akan diterima dalam mahkamah anti-doping. Jadi mereka ni nanti tidak akan masuk bersama anda. Anda terpaksa mempertahankan diri anda secara bersorangan.
0: Mana kesimpulan? Kalau saya lah, doktor, kesimpulannya apa-apa pun, diri sendiri kena ambil tahu segala-galanya, kena ada knowledge dan kena sangat-sangat berhati-hatilah. Baik, doktor, untuk dalam tempoh yang sangat-sangat ringkas ini, apa mungkin nasihat yang doktor nak sampaikan kepada atlet-atlet kita?
1: Sebelum tu saya nak sebutkan mesej kita merangkumi atlet di peringkat sukma dan para sukma. Ini adalah ruang kita untuk membentuk atlet muda kita, di mana mereka perlu membina satu orang kata kemahiran untuk juga menghadapi program anti-doping ni, kerana mereka akan terlibat dengan sukan di peringkat lagi tinggi, seperti sukan C di Kuala Lumpur 2027, sukan Asia, sukan Commonwealth, sukan Olimpik dan Paralimpik. Jadi inilah platform terbaik untuk mereka sama-sama bersama kita melindungi, bagi integriti dan juga performance. Dan saya nasihatkan, bertandinglah secara bersih, utamakan prestasi semula jadi, elakkan bisikan-bisikan dan juga anti-doping, dan kita sama-sama menaikkan reputasi diri sendiri, negeri dan negara kita, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih yang berusaha, Dr. Azril Syazwan bin Muhammad Ali, pengarah agensi anti-doping Malaysia yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa anti-doping Sukma. Kita ada lagi sesi-sesi yang lain selepas ini bersama dengan agensi anti-doping Malaysia ini. Kita harapkan banyak lagi yang dapat kita kongsikan, doktor, InsyaAllah. Untuk memberi pengetahuan bukan sahaja kepada pendengar, kepada atlet, tapi sebenarnya untuk orang macam saya pun, ini merupakan ruang untuk kita belajar sebenarnya. Betul. Apa yang berkaitan dengan anti-doping. Baik, sekali lagi terima kasih, doktor, dan kepada anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Selangor FM.

Itu dia baru selesai untuk podcast Sukma yang kami bawakan untuk anda untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Dan jangan lupa seketika nanti, tepat pada pukul 10 malam nanti, kita akan ikuti Grandstand Sukma pula untuk hari ini. Kita nak tahu apa yang berlaku sepanjang hari ini, banyak perkongsian menarik yang kita kongsikan bersama. Jadi untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM bersama dengan saya Anne. Okey, layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Hazama, Di Amaran Mama. Mak dah pesan kan, hey, mak garang tau. Kat rumah tu panggil apa? Mak ke mami? Umi? Ibu? Lagi apa? Mama? Apa panggilan eh? Yang kadang-kadang dia bukannya panggilan mama tu bukan daripada anak, suami pun panggil mama eh.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Ya betul, Sukma Malaysia. Pastinya kan yang berlangsung di negeri Selangor, pastinya pungutan pingat emas yang dijangkakan diharapkan oleh kontingen negeri Selangor dan pasti kita jugalah sebagai rakyat negeri Selangor ni kan, 80 emas. Okey, dan sampai-sampai itu juga nak kongsikan dengan anda, seperti biasa jam 10 malam kami bawakan kepada anda Grandstand Sukma. Okey, banyak menarik ingin saya kongsikan bersama kan, pasti kepada anda yang terlepas. Tapi apapun, sebenarnya anda boleh ikuti kami di media sosial kami sebab banyak yang kami update di sana melalui Facebook, Instagram, di TikTok kami juga. Okey, dan kita nak kongsi apa yang berlangsung sepanjang Sukma untuk hari ini, di mana Selangor terus berada di kedudukan pertama. Yo, wah, bangga ni. Kita bangga ni. Orang Selangor lah kan. Okey, dengan pungutan 14 emas, 15 perak dan 9 gangsa dan menjadikan keseluruhan dah 38 pingat dah. 14 pingat emas bermakna ada 6

66 lagi untuk mencapai sasaran. Dari tempat kedua, Terengganu 13 emas 20 perak. Wow, mengikuti rapat orang kata. Okey, dengan jumlah keseluruhan 40 pingat dan Johor pula berada di kedudukan ketiga dengan 11 emas, 12 perak dan 10 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 33 pingat lah. Dan di tempat keempat ialah Sarawak, okey, iaitu 10 emas, 6 perak, 13 gangsa, okey, 29 pingat keseluruhan wilayah persekutuan berada di kedudukan kelima, manakala Pulau Pinang berada di tempat yang keenam. Kan? Tapi yang penting kita sekarang ni orang kata tengah lead lah, tengah mendahului Selangor, hebat. Okey, tahniah kita ucapkan. Nanti kita nak ucapkan tahniah juga kepada kita punya atlet lah yang berjaya kan. 14 pingat emas dah berada, orang kata dalam genggaman dah. Amboi, kemain lagi tu. Okey, juga sambil tu kepada anda juga, sekarang ni kita sedang ikuti kritikal lah Grandstand Sukma. Banyak ingin saya kongsikan untuk sepanjang Sukma. Sebab saya pun ada pengalaman Sukma eh. Tapi yang saya ingat masa tu di Pahang, di Kuantan kan, dah lama dah, tahun bila masa tu kan, itu antara kenangan jugalah sebenarnya kan. Okey, apa pun kita nak layan dahulu lagu ini, lepas tu kita kembali lagi bersama dengan Selangor FM lah, bersama dengan saya di sini temankan anda. Okey, kita layan dahulu lah lagu ini dari Ella Rasa. Tapi ni Ella tak ada, yang ada N. Nak try lah. Sekejap eh. N Rasa. Oh tak, dia tak manja eh. Dia bunyi macam menyakitkan hati. Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami di jam yang ketiga. Saya di sini temankan anda, okey. Dan pastinya juga untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami sebab macam-macam yang kami bawakan untuk anda, apalagi berkenaan dengan sukma yang sedang berlangsung sekarang ini. Okey, pastinya Selangor mensasarkan 80 pingat emas dan sekarang kita dah berada di kedudukan pertama dengan 14 pingat emas, berbaki 66 untuk mencapai sasaran, kan? Adakah berjaya ataupun mungkin dapat melebihi daripada sasaran itu? Itu sama-sama kita kena nantikanlah. Dan juga sebenarnya perkongsian juga untuk anda untuk sepanjang minggu ini bersempena dengan sukma yang sedang berlangsung. Okey, bagi yang tertanya-tanya untuk segmen curhat kita. Kan kita gantikan dengan kita punya podcast sukma, tapi minggu ni jawab. Minggu ni aja. Okey. Okey, nak kongsikan juga di mana untuk hari ini apa yang berlangsung, di mana kontinjen Selangor menambah satu lagi ya kutipan emas, kutipan pingat menerusi acara olahraga selepas kuarter 4x10 lelaki meraih gangsa ya, bukan emas, gangsa ya, pada sukan sukma bagi tahun inilah di Stadium Universiti Putra UPM. Dan yang dibarisi oleh pemain ataupun pelarinya iaitu kita ada Ahmad Sufi Muhammad Faisal, ada Danish Irfan Tamrin, ada Muhammad Aryan Syahmi. Ni kalau dengar ni bangga ni kita sebut nama awak ni, Muhammad Danish. Okey, Ashraf yang mencatatkan masa iaitu 40.29 saat. Okey, sekaligus merekodkan catatan terbaik lah pasukan pada temasya kali ini. Dan pingat emas menjadi milik Johor yang turut menyaksikan mereka melakar rekod baharu kejohanan manakala Sabah meraih Perak lah. Okey, dan Danish Irfan yang mengetahui orang kata menyifatkan kejayaan meraih gangsa sebagai sesuatu yang cukup bermakna selepas mereka mempertaruhkan gabungan atlet berpengalaman dan muka baharu. Dan menurutnya persiapan pasukan juga agak terhad apabila mereka hanya sempat menjalani 4 sesi latihan bersama sebelum turun beraksi. 4 kali je latihan kan? Okey, dan Danish berkata peluang untuk berada di podium turut hadir selepas Kedah yang sebelum ini dilihat sebagai antara pencabar terpaksa berdepan aksiden kemalangan ketika perlumbaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan kejayaan tersebut tetap hasil usaha seluruh pasukan yang berusaha memberikan yang terbaik pastinya meskipun dengan persiapan yang singkat. Okey, dan pastinya berharap kejayaan meraih gangsa dapat menjadi suntikan semangat kepada seluruh kontinjen Selangor untuk terus memburu lebih banyak pingat dan dalam baki saingalah bagi sukma tahun ini kan. Okey, jadi ini antaralah yang menarik sebenarnya. Dan selain itu juga, di mana untuk basikal lah, nak kongsikan juga siapa yang suka berbasikal. Mungkin ada yang baru berjek jinak dengan sukan berbasikal ni kan. Okey, dia kata kalau nak beli basikal, kalau dulu kita tahu basikal BMX zaman saya budak-budak dulu kan. Tapi sekarang basikal jangan main-main eh. Kadang yang betul-betul kan. Orang kata hardcore berbasikal tu kadang-kadang harga basikal lagi mahal daripada harga kereta pun ada tau. Okey, tapi bila kita cerita tentang sukan berbasikal ni, di mana skuad berbasikal Selangor raih pingat pertama selepas muncul juara ya acara lebuh raya berpasukan lelaki, tahniah kita ucapkan, yang dibarisi oleh iaitu Haris Naufal bin Shah Nizam, ada Muhammad Darwish Hakim bin Zarin, selain itu juga ada Muhammad Fahmi bin Saharil dan Nasrul Firas bin Rizwan yang membuat catatan 47 minit ini kalau salah sebut ni okey, sekaligus meraih emas buat kontinjen Selangor. Saya sebut macam ni lah, 38.833 fikir-fikirkanlah ya. Okey, jadi ini tahniah kita. Dan selain itu juga petong juga lelaki tuai emas untuk Selangor. Wow, menarik ni. Di mana kontinjen Selangor raih emas kedua hari ini dengan temasya Sukan Malaysia, di mana Muhammad Rafiq bin Abdul Rahim menambah kutipan empingat untuk Selangor selepas menjuarai acara perseorangan lelaki. Okey, untuk Betong dan Rafiq terpaksa harungi laluan berliku ya sebelum mara ke final, dan apabila terpaksa berhempas pula menewaskan wakil daripada Sarawak 13-12. Wah, hampir ni. Dan atlet Selangor kemudian catat kemenangan bergaya 13-3 ke atas wakil Johor pada pentas final. Okey, nanti saya nak kongsi juga berkenaan dengan sukan menembak. Saya nak tanyalah anda suka sukan apa sebenarnya? Okey, biasa kita gini akan ada sukan-sukan yang kita sukalah yang memang akan jadi antara acara yang kita rasa seronok kan, ataupun mungkin anda tak minat sukan katanya.
Saya sukan tak boleh kan, dia kata. Oh, boleh lari saya dah mengah. Macam tu pula dah. Okay, apa pun kita layan dahulu lah eh. Ini untuk anda, lagu untuk Sukma 2026. Kita dengarkan sekali lagi, ini dia Rentak Kita, Aksi Kita, Selangor FM.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul lah tu eh, Selangor FM memang radio nombor 1 orang Selangor. Okey, terima kasih kerana terus menyokong kami, menjadikan kami saluran informasi dan juga hiburan anda. Okey, kami bersiaran 18 jam sehari dari 6 pagi hingga 12.30 malam dengan 4 segmen setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, kalau anda tanya-tanya apakah nama segmen ini, kita panggil sebagai Malam Hari 812 atau kita singkatkan kepada MH812. Akan anda dengarkan suara ini setiap Isnin hingga Jumaat, temankan anda. Mungkin kepada yang dengar baru-baru je mendengar, tertanya-tanya siapakah ini. Kan nama saya Anne Mokhtar, saya teman anda, teman malam anda. Amboi. Malam-malam ada, malam-malam ada kan. Untuk orang kata, selain ada ruangan untuk permintaan lagu, kita ada curhat juga. Tetapi untuk sepanjang Sukma ni, pastinya kami nak bawakan kepada anda cerita berkenaan dengan Sukma yang perlu kita tahu juga kan. Kita pastinya ingin, orang kata kalau sekarang ni Selangor berada di kedudukan pertama dengan orang kata emas, berada pada kedudukan 14 pingat emas. Okey, masih berada di tangga yang teratas. Kita harap sampai penghujung Sukma nanti, Selangor akan kekalkan di posisi yang sama dengan pungutan kalau boleh lebih daripada 80 pingat emas lah. Sebab itu sasarannya kan. Okey, lagi saya nak kongsikan juga dengan anda. Tadi kita dah cerita tentang petong, lepas tu kita dah cakap juga tentang sukan berbasikal kan. Ini kita nak cerita tentang menembak ni. Orang kata kalau menembak ni, acara menembak ni mungkin ada ramai yang suka juga sebab dia melibatkan fokus. Kan. Okey, di mana Thaqif Noor Hakim raih pingat emas. Raih pingat pertama ya. Okey, begitulah ya untuk skuad menembak Selangor apabila muncul naib juara. Okey, untuk acara 50 meter pistol individu lelaki, Thaqif menamatkan saingan di belakang atlet Pahang. Okey, yang mengundang emas, manakala gangsa milik Nick Adam Ishraf bin Nick Muhammad Huzaidi dari Johor. Sementara itu, trio berpasukan wanita Selangor iaitu Nur Amani Husna, Farah Hemilia dan Nur Sakinah Rain raih gangsa dalam acara 10 meter. Okey, dan emas milik trio daripada Pulau Pinang, manakala perak jadi milik trio dari Perak. Okey, dan nanti saya nak kupas juga sedikit. Kalau ni kita dengarkan berkenaan dengan kejayaan kontijen daripada negeri Selangor, tapi kita pun nak tahu juga mungkin apa yang berlaku sepanjang Sukma untuk hari ini. Okey, yang mungkin berlaku, adakah rekod yang berjaya dipecahkan oleh negeri-negeri lain pun akan saya kongsikan selepas ini untuk sepanjang Grandstand yang kami bawakan khas untuk anda untuk edisi Sukma 17 Ogos 2026. Okey, jom teruskan kesetiaan anda. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Justin Bieber, Baby.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ya, itu dia Ibrah Merdeka. Okey, Selangor FM pilihan tepat. Okey, kalau tadi kita dah cerita banyak juga berkenaan dengan apa yang berlaku untuk sepanjang sukma untuk hari ini kan, yang berlaku pastinya melibatkan atlet Selangor. Kita nak kongsi juga sebenarnya kalau anda saksikan sukma, di mana ada macam-macam juga drama yang berlaku. Ada yang ingat kalah tapi rupanya menang pun ada juga. Ada atlet yang pecahkan rekod sendiri pun ada juga. Ada tiga beradik yang sama-sama naik podium pun berlaku juga. Malah ada negeri yang sapu bersih dua emas. Tapi ini antaralah yang menarik bila kita sebut berkenaan dengan sukan kan. Kadang-kadang ada macam-macam kejutan. Okey. Dan selain bercakap berkenaan dengan negeri Selangor, tapi saya nak... orang kata nak ambil sedikit lah kisah-kisah yang berlaku juga untuk sepanjang sukma hari ini, di mana untuk emas Perlis yang dikatakan penuh emosi, di mana atlet Tempin Bowling Sarawak Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan, di mana menghadiahkan emas kepada arwah ibunya. Kisahnya sangat menyentuh kerana kenangan terhadap ibunya yang menjadi pembakar semangat ketika bertanding. Kan, ini antara orang kata cerita-cerita yang berlaku untuk sepanjang sukma. Okey, dan selain itu juga Negeri Perlis cipta sejarah dalam bowling, di mana Nurul Aisyah Salim menghadiahkan emas pertama Perlis dalam acara bowling sukma selepas menjatuhkan 1,344 pin. Yang ini untuk biasanya kalau 1,300 ni untuk keseluruhan berapa perlawanan tu kan, berapa kali orang kata game lah. Sebab teringat pula masa hari tu main bowling kan, sedih tengok markah sendiri tu. Dan selain itu juga atlet Selangor juga tetap berjuang walaupun orang kata tidak podium. Ini kita nak cerita berkenaan dengan angkat berat lelaki 71 kilo, di mana Muhammad Az-Zikri Muhammad menduduki tempat kelima dengan jumlah angkatan 229 kilo. Menarik untuk diketengahkan kerana sukma bukan hanya tentang pemenang pingat, tetapi atlet yang berada di luar podium juga melalui perjuangan yang sama juga kan. Jadi kisah-kisah ini yang sebenarnya kadang-kadang orang kata menjadi sebagai penyuntik semangat jugalah kan. Okey, selain itu juga kita nak cakap berkenaan dengan adik Daniel Hakim yang pecahkan rekod peribadi dua kali dalam sehari. Wow, menarik ni, atlet Selangor tu ni, Muhammad Daniel Hakim, yang mana meraih perak untuk 400 meter lelaki dengan catatan 47.61 saat selepas lebih dahulu mencatat masa terbaik peribadi di separuh akhir pada sebelah pagi dan memperbaikinya lagi dalam final. Wow, okey. Dan selain itu juga kan, kita sedia maklum juga cuaca kan, cuaca panas yang orang kata tetap diharungilah oleh atlet-atlet. Suhu melebihi 33 Celsius di Stadium UPN yang menyebabkan lebih 6 atlet mengalami dehidrasi. Okey, ketika acara 3,000 meter lari berhalangan, dan isu ini turut mencetuskan persoalan lah kan, mengenai orang kata cuaca juga kan. Tapi ini di luar kawalan lah sebenarnya kan, bila sebut berkenaan dengan cuaca. Okey, banyak juga yang menarik sebenarnya yang berlaku untuk hari ini kan, yang mengikuti sukma pastinya, yang sentiasa nak dapatkan update, anda boleh ikuti Selangor FM rapat-rapat sebab kami akan sajikan kepada anda melalui semua platform media sosial yang kami ada. Okey, berita-berita terkini berkenaan dengan sukma. Okey, kita layan dahulu sebelum kita ikuti untuk talkshow yang terakhir berkenaan dengan sukma. Kita dengar dahulu, ini dia dari bawah Selangor FM.

Itu dia Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Walau di mana saja anda berada, dengarkan Selangor FM. Sebab apa? Sebab kalau kawasan itu tak dapat anda dengarkan melalui frekuensi kami 100.9 RTM, klik kan ada. Betul-betul percuma, tak payah bayar apa-apa pun. Tak ada yuran bulanan, harian, mingguan pun tak ada. Okey, download saja secara percuma dan anda bebas untuk dengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada, tahu. Okey, lagi nak kongsikan juga dengan anda di mana untuk aksi hari ini yang menyaksikan kontinjen tuan rumah, iaitu Selangor lah kan, kita sebagai tuan rumah untuk tahun ini terus mempamerkan taring berbisa di laman sendiri. Ini seronok ni kan, sebab kita tengah late ni dengan 14 pingat emas ni. Tak sabar rasa esok semoga ada pertambahan demi pertambahan pingat emas lagi. Okey. Dan pastinya supaya kita dapat mengukuhkan lagi lah kedudukan di Persada Carta Keseluruhan. Seterusnya bagi saingan hari esok, iaitu pada 18 Ogos, Selangor dijangka terus mengganas. Mestilah, harus kan. Okey, untuk beberapa sukan berprestij yang menawarkan perebutan pingat emas lah. Antaranya ada polo air, olahraga kan. Tapi itulah kan, saya nak tahu juga respon daripada anda. Kalau acara sukan, sukan apa sebenarnya yang anda suka? Kan anda rasa macam wah best lah kan, teringin lah acara menembak ke kan. Saya ni sejenis yang fokus kan, saya kalau menembak memang tepat pada sasaran. Begitu kan, saya dah ada pengalaman menembak dah sebelum ni. Hebat kan. Okey, jadi untuk anda juga sekali lagi saya wawarkan kepada anda, jangan lupa ikuti kami di platform media sosial kami, dengarkan juga saluran Selangor FM. Sebab sedari awal lagi, awal pagi lagi kita dah kongsikan macam-macam berkenaan dengan Sukma. Kita punya tim pun ada, okay, untuk bawakan kepada anda. Di mana untuk sepanjang minggu ini juga akan ada podcast juga yang kami sajikan khas untuk anda, okay. Jadi teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Jadi selepas ini waktunya untuk anda dengarkan lagu. Boleh terus hantarkan 019-330-442 5. Okey, terus dengar pastinya 100.9.

seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang 1.

Itu dia Madam dengan Luke Selangor FM pilihan tepat. Okey, kepada anda yang nak dengar lagu anak udara, cepat-cepat hantarkan 0173304425. Tak sabar rasanya nak baca kiriman anda. Tak teruja rasanya. Amboi. Okey, hi Anne. Kita saya Isyarat dari Taman Raja Musa. Nak dengarkan lagu Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Pernah bertemu ke Cinta Muka Buku? Tak kenal katanya kan. Nampak pun kata gambar tu dekat profile pun kadang tak jelas gambar dia kan. Itu okey lagi dia letak muka dia. Kadang-kadang bila kita kenal orang kat media sosial ni, kadang-kadang kan dia letak gambar peti ais, pokok pisang kan. Tak tahulah, pemalu agaknya orangnya kan. Itu yang tak letak muka sendiri tu. Itu yang kalau orang kata kalau dia ucapkan salam perkenalan tu, tak ada orang yang nak balas. Sebab risau pula kan. Belum lagi kadang-kadang letak gambar Ultraman kan, Power Rangers merah kan, yang tidak-tidak aja. Okey, lagi dahulu ini dia Haz untuk anda. Lagu nyanyian daripada Nurul, Kerana Terluka. Selangor FM. Sebas malam nanti ada utama sebas malam, okey.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 11 malam.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia Aziz dengan Pelamin Angan Kumusna. Okey, 11.16 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Nak baca lagi kiriman yang dihantarkan ni. Ada rakan kita ni. Oh, dia kata salam Selangor FM. Dia kata, saya Syam dari Kelanang, Banting. Nak minta lagu Bila Diburu Kenangan Samudra. Dia kata kadang-kadang kan, kita mengejar kebahagiaan ni seperti mencari bintang di langit malam. Wow. Tanpa sedar, ia ada dalam diri kita sendiri. Di setiap langkah yang kita ambil, di setiap senyum yang kita beri, di setiap kesabaran yang kita tunjukkan, mungkin kita tak perlu mencari, cuma perlu berhenti sejenak dan melihat betapa indahnya hidup yang telah kita jalani tanpa kita sedari. Amboi. Kan? Ini orang kata, adalah ciri-ciri kan, bila kita rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti kita tak akan cemburu dengan apa yang kita, bukan kita punya kan. Okey, hidup ni mudah aja, kita boleh memilih, jadi pililah untuk rasa bahagia. Okey, apa pun, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman yang nak dengarkan lagu, nanti saya akan siarkan. Tapi kita layan dahulu lagu ini, boleh? Lagu nyanyian daripada Raja, Terus Terang. Kadang-kadang terus terang tu penting kan, walaupun kadang-kadang kenyataan itu sakit kan.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia lagu permintaan tadi. Nak dengarkan lagu nyanyian daripada Samudra tadi kan, betul tak? Kita tengok balik, kita tengok balik, betul Samudra. Bila diburu kenangan. Okey, harap terhibur lah ya dengan lagu itu. Okey, lagi nak bacakan kiriman yang dihantarkan melalui nombor WhatsApp kami ni 0193304425. Okey, untuk edisi hari ni, saudara, hari ni 17 Ogos 2026. Adakah yang meraihkan hari lahir hari ni? Selamat ulang tahun tau saya ucapkan. Okey, ada kiriman daripada Cikgu Noli ni. Ha? Dia kata, hi Anne, selamat berkonti. Okey, di jam yang terakhir. Yelah, jam terakhir kan? Baru muncul tau. Dia kata, dia sempatan ni akak nak ucapkan selamat ulang tahun ke-36 untuk Radio Selangor FM. Betul, kita dah 36 tahun dah. Kan, saya nak tahu tak usia saya berapa? Usia saya separuh daripada usia Selangor FM. Percaya tak? Tolonglah percaya, tolonglah. Okey, moga terus menjadi stesen radio yang disukai ramai kan, bukan saja orang-orang Selangor tetapi juga rakyat Malaysia lah, katanya buat DJ-DJ Selangor FM. Oh, terima kasih kak, you are so sweet. Okey, di waktu ini kami di waktu kami suka dan duka. Oh iya ke kan, haraplah kalau yang sedang berduka tu jadi suka, tapi yang suka tu janganlah berduka ya, bila mendengar tu yang tak nak tu tau. Okey, dia kata, lama tak dengar lagu favorite akak ni. Boleh ke lagu Hati? Boleh kak, sebab akak dah wish kat kita kan. Takkanlah kita tak nak bagi, kita mesti kena bagi. Orang kata kena didahulukan yang mengingati, orang kata kan. Okey, untuk Radio Selangor FM, selamat ulang tahun ke-36. Semoga Selangor FM terus sukses dan menghiburkan pendengar. Terima kasih buat Cikgu Dewi. Okey, dengan rancangan-rancangan yang terima kasih Cikgu Dewi, pemutu berilmu dan juga menarik kan. Selangor FM akan sentiasa menjadi pilihan warga Selangor. Semoga Radio Malaysia Selangor FM sentiasa menjadi siaran yang unggul, hebat dan meninggalkan memori yang indah buat semua pendengar. All the best. Okey, tapi boleh sebut berkenaan dengan Selangor FM kan, itulah kalau saya kongsi moment saya, saya rasa saya turut rasa orang kata berbangga lah kerana saya dah berada di sini. Siapa boleh jawab? Saya nak bagi anda teka-teki lah untuk jam yang terakhir ni kan. Memandangkan Selangor FM meraihkan ulang tahun ke-36, itu mungkin anda sedia maklum. Tetapi kalau anda adalah pendengar Selangor FM, saya nak tanya anda lah. Kalau anda dengarkan saya kan, daripada awal kemunculan saya ke udara, ini merupakan tahun yang keberapa? Andai kata ada yang dapat jawab betul, saya betul, saya post hadiah untuk anda. Okay, kita orang kata asah minda lah malam ni kan, alang-alang kan, semua mungkin dah mengantuk kan. Jadi kita try jawab soalan ni ya. Okay, lain dahulu, ini dia Hyperact dengan Mengajar Rindu. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia kembali merindu. Okey, sekarang dah pun 11.44 minit malam. Apa pun nak baca lagi lah kiriman ya, yang mana sempat saya siarkan tak beritahu awal kan. Okey, Kak Zazura ni temeluh pahang ni ha, hadir eh. Dia kata yang panas tu bukanlah api, yang koyak itu bukanlah kertas tapi hati kan eh. Dia kata malam ni Kak Zaz nak dengarkan lagu Hanya Segenggam Setia dari lemak kak sayangnya slam. Tapi tak apa, sebab lagu Hanya Segenggam Setia ni kalau tak siap saya Kak Bahar dia nyanyi. So kita cover dengan Kak Bahar boleh kak eh. Okey, untuk hiburan bersama dengan sahabat pendengar Selangor FM pilihan tempat. Apa pun terima kasih. 14 tahun hikmat. Okey. 14 tahun eh. Kurang tepat. Kurang tepat jawapan itu. Kan. Itulah eh. Sebab tadi saya ada tanya tadi. Sebab kita hari ini meraihkan ulang tahun Selangor FM ke 36 tahun. Alhamdulillah kan. Selangor FM dah bersama dengan anda 36 tahun. Dan saya juga berbangga kerana bersama dengan Selangor FM juga untuk satu tempoh yang saya kira orang kata kalau baru lahir tu dah kategori remaja lah. Clue dia kan. Okay, tapi itulah tadi saya tanya juga kalau ada yang dapat jawab dengan tepat kan. Tapi ada lah Cikgu Dewi jawab, tapi itulah kurang tepat kan. Saya menanti jawapan yang tepat sebenarnya. Okay, tapi dah sampai ke hujung dah. Macam mana kita carry ke hari esok boleh eh? Kita carry ke hari esok okay. Sebab mungkin ada yang tak sempat saya nak bacakan. Apapun terima kasih untuk anda kerana setia bersama dengan Selangor FM. Jangan lupa juga untuk sepanjang minggu ini, sepanjang Sukma berlangsung, kami akan bawakan kepada anda perkembangan demi perkembangan berkenaan dengan Sukma. Okey, dan pastinya kita nak tahu kan berkenaan dengan atlet negeri Selangor kan, adakah mereka berjaya menambah lagi pingat emas. Sekarang ini dah berada di kedudukan keempat pertama dengan pungutan 14 pingat emas. Okey, semoga kekal berada di kedudukan nombor 1. Okey, dengan pertambahan emas lagi untuk hari esok. Apapun selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jangan lupa esok kan lock jam awal-awal. Kalau kita set alarm lah kan. Kalau saya sendiri, kalau alarm memang saya akan gunakan 2 phone. Kalau boleh 3 phone. Kalau ada 4 phone, 4 phone saya akan guna. Sebab kadang-kadang ada waktu kadang-kadang kita tidur ni tak sedar diri tau. Okey. Aduh hai. Okey, tinggalkan anda dahulu, ini dia. Nyanyi daripada Aina Abdul. Kamu katanya. Bye-bye kamu. Bye-bye kamu. Jumpa lagi esok malam lagi. Okay? Bye-bye.

bersama kembali UK dengan kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba melah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, sesama, macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Burhanto. Walau di mana jua anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng buruhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari Kes, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit. Dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongod, Telupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dah berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Juga mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya. Buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Untuk abang manis ya. Jangan lupa laburkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaburkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaburkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu, Baruh di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang JJ Gemas, Rosmera, Abdul Jalil Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su, Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul, Amri dah hadir dari Sarawak, Syah Putra, Mesin Johor, Razak Balangi. Kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Hussein. Kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

Ya, betul. Kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Main dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan. Penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhan tu, katanya Dena Abdul Jalil Tahir, Dena Abdul Jalil Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak, katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong Papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temerloh, kekal setia, katanya Darit Ita Rozaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, kita masih berjaga. Kita malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faizal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu. Sedap tidur berdengkur. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita, kan? Cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap di berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan Kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasional game berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang, itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena micro sleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya, katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Aini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khatijah Syari, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okay, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus muncul sampai pukul 6 pagi.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir, Udit Narayan dan juga Kayanik. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan trend yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang spana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusan Isi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecik 77, okay, Muhammad Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuris 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaburkan diri. Saya baru je on live TikTok. Siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhan tu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Imanina Eridina, selamat pagi. Anak Antun dari Kudat Sabah, Remy 78 kata selamat pagi. Okey, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan 90-an.

kumpulan Mei dengan lagunya Sikit Sang Sebuah Cinta membawa kita ke 1.57 minit pagi. Sikit Sang Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama, mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat, suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha

masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan. Pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata suami saya pemandu bas persiaran baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan dari Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Faniza Yahyang, ada Shina Tasnim, siapa lagi? Nirosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova Ismi Pal, Wagina Marina, Rohatun Janenda Kamarin, Widuri, Lan Sixstone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazliza Baha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhan Nadia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi Ellis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengon, Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah. Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. UYE dengan Terserlah Kasih Abadi. Yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game Buruhantu. Boleh terimbau kenangan katanya, terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan Tumpat terutamanya, Kota Baru, Bacuk dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papar serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman, peronda lebuh raya WCE. Selamat peronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada driver lori TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Mama Max ataupun Mamex, pilot darat pam-pam-pam satu kali, Zam 67 Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya, tom yam gom tom yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syihan, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa, Rizalina, Adam Su, Liza, Liza. Siapa lagi? Muhammad Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau. Tahu tak MCG? Bukan BCG, BCG tu enjin. Dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard, Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi, Johaimi dari Manjung ya, Johaimi. Cik Noma, Saliha Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada siapa lagi? Kak di Medan. Terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir. Nama Suka Tidur, Mastura, Zaini Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin, Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tepi bujuk katil. Ini dia Kak G ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kes dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Ada yang kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi buju katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari, menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul, menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi horn Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Nizar Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Oh, mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pak In Burger 7E Baling. Ada Henry Hand, ini pun abang tanker dari Pen Borneo, jauh tu. Azrina Anip Lipan Bara, Syazila dan 6979, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Abi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza, Azman, Siti Khalijah, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tepi buju katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Angan Kumusnah. Terus dengarkan Nasunan Kemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Arif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hot dengan She's Gone. 3:31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu. Pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya, ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke satu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya. Sahut cabaran bangsa. Sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

menciptakan Allahyarham Dato' Esatan lirik oleh Uli Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan kan, tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka kan. Dan ada projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai 365.74 juta ringgit itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembang 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sebelah sini kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya betul, carilah kopi o kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu kan, tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bucu Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bucu Katil. Dan seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam-janam. Terus dengarkan Nasional Gemburuh tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab. Sejeringan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita beri, masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dan ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah, mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah, Amdan Arifin, Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor, Sunflower, Miss Rifa, Miss Wan dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agun, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik.

Geng Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi, Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang menebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang kan, orang ni memang macam itu. Kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, tadi saya nak mulakan tadi sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga. Cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman. Ya. Jadi perbincangan kita ini, pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke, dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa, dia lah nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar je lah contohnya ya. Sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahummarzuqni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people. Ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dikata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta waste macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian, barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi, barulah dia akan jadi orang yang highly effective. Ya? Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi, pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu, tahulah kita untuk masuk dalam syurga, sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat maknanya al baqiyatus salihat maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insya-Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang Datuk Nash dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa. Untuk hari ini Nasional Pagi geng, bukan geng, tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana jua anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor, ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.05 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa. Hello, hello, hai. Salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda. Pendengar setia 100.9 MHz, Selamat FM, pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, saya Awan temani anda 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Tertarik Kopi O. Edisi hari ini Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam subuh, selamat pagi Selasa untuk semua. Sebentar tadi untuk maklumat muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 6.01 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 6.03 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.02 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami.

0: 99.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Guna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.30 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami di Selangor FM. Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. MBDK ataupun Majlis Bandaraya Diraja Kelang rancang program pemandulan tangani populasi anjing terbiar di Kelang. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK merancang untuk bekerjasama dengan mana-mana badan bukan kerajaan NGO untuk melaksanakan program pemandulan anjing terbiar. Datuk Bandar Kelang Datuk Abdul Hamid Hussain berkata inisiatif tersebut diambil selepas mengambil kira populasi anjing terbiar semakin meningkat di bandaraya itu. Jadi inisiatif yang dicadangkan itu akan gunakan pendekatan tangkap mandul lepas TNR, trap and release, trap neuter release, dengan kos prosedur pemandulan ditanggung NGO manakala MBDK sediakan tempat pelindungan sementara untuk haiwan berkenaan sepanjang proses tersebut. MBDK sasarkan untuk kurangkan populasi anjing liar di bandaraya ini secara berperingkat menerusi pelaksanaan program trap neuter release TNR. Anjing yang ditangkap dari jalan akan dimandulkan dan diharapkan NGO dapat membantu tempatkan haiwan berkenaan untuk diambil sebagai haiwan peliharaan bukannya dilepaskan semula ke jalanan. Berdasarkan rekod, kira-kira 11,000 ekor anjing liar berkeliaran di sekitar Kelang sehingga kerap menerima aduan daripada orang awam. Beliau menjelaskan pihaknya juga akan pastikan kakitangan terlatih dari Jabatan Kesihatan MBDK digerakkan bagi menangkap anjing liar dengan selamat dari kawasan perumahan sebelum ditempatkan di pusat perlindungan milik mereka. Jadi pihaknya mahu haiwan ini ditawarkan untuk pengambilan supaya mereka dapat miliki rumah baru. Mengulas lanjut, beliau berkata usaha kebajikan haiwan yang dilaksanakan antara Januari hingga Jun tahun ini menyaksikan 430 ekor anjing dan 18 ekor kucing divaksin. Dari Januari hingga Julai, sebanyak 2,125 lesen anjing dikeluarkan berbanding 2,298 lesen bagi keseluruhan tahun lalu. Katanya perancangan untuk urus populasi anjing liar dengan lebih baik akan terus diberi keutamaan selain memastikan keselamatan awam dan kebajikan haiwan terpelihara. Jadi katanya MBDK kini dalam fasa akhir pembinaan pusat perlindungan anjing liar di Pulau Indah, Pelabuhan Kelang dengan anggaran kos sekitar RM1 juta. Jadi pusat perlindungan ini akan tempatkan anjing liar atau terbiar sebagai sebahagian pendekatan pengendalian haiwan secara berperi kemanusiaan oleh pihak berkuasa tempatan. Pusat ini akan dikelani sebagai Canine Housing and Neutering Center, dibina di atas tapak berbentuk segitiga seluas 2.5 hektar di Taman Perindustrian Pulau Indah. Beliau berkata anjing yang dibawa ke pusat berkenaan akan dimandulkan bagi mengawal populasinya serta menangani aduan berkaitan anjing yang tidak berlesen. Jadi orang ramai digalakkan datang ke pusat berkenaan dan ambil haiwan yang telah dimandulkan. Jadi MBDK atau Majlis Bandaraya Diraja Kelang rancang program pemandulan untuk tangani populasi anjing terbiar di Kelang.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Refleksi.
1: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

Tepat 61 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung jam yang pertama Teh Tarik Kopi. Oh, terima kasih. Pak Lang Dolah katanya Pak Lang nak tolong anak niaga nasi lemak kukus Haji Daulah OKU. Baik, insyaAllah Pak Lang, moga dipermudah segala urusan. Moga moga laris dijual nasi lemak kukus Haji Daulah OKU. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah ya Pak Lang ya. Nak janji pun tak tahu bila kan. Terima kasih Pak Lang sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Pak Lang Dolah. Okey, hari ini hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Kalau anda nak kongsikan macam Pak Lang Dolah kongsi tadi, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjaga tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda. Dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Termasuklah yang nak ke tempat kerja. Dah ada yang sangkut dan kesesakan ke? Bawa sabar dan bertenang, okey? Mungkin anda boleh kongsikan kesesakan di lokasi tempat anda berada. Jadi kita kongsikan dalam info trafik kejap lagi. Okey, selepas ini utama 7 pagi disusuli dengan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O. Dan macam biasa 7.30, 7.35 gitu, sembang tu sen berganti dengan sembang sukma. Apa topik nak kita nak sembang-sembang santai hari ini, kejap lagi lah eh. Jadi diharapkan anda terus rekam mekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM yang pertama untuk edisi

0: Shah Alam juga perlahan diilit dari Putrajaya ke USJ. Beralih ke LDP, perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Pusat Bandar Puchong ke Sesuai Lebuh Raya Kesas, juga Plaza Tu PJS ke Jambatan Kabel. Di Max, perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Dalam pada itu, di Best Raya, perlahan di lokasi berikut: UPM ke KTM Serdang, Sapura ke Tomais Utara, Balakong ke Demais, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga susu keluar ke Jalan Istana. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, macam biasa, kejap lagi kita ada sembang santai topik pagi. Sembang Two Cent akan digantikan dengan Sembang Sukma sepanjang tempoh Sukma Selangor 2026. Jadi apa topik yang saya nak ajak anda sembang-sembang santai hari ini? Kejap lagi lah, kita kongsi-kongsi, sharing-sharing. Kita layan dulu lagu. Kalian harus isi lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. Ini dia daripada Amah Haikal, Gila Bayang.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: itu dia Guys Next Door baru saja berlalu dengan I've Been Waiting For You. Membawa kita sekarang ini 7.35 minit pagi. Masih lagi dalam jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kebiasaan waktu ni sembang tusen, tapi memandangkan kita masih lagi dalam demam ataupun musim sukma ataupun sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi sembang tusen kita gantikan dengan
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
0: Okey, sembang sukma hari ini. Bila kita bercakap tentang sukan Malaysia ataupun sukma, kita selalu nampak angka. Berapa pingat emas, berapa pingat perak, berapa pingat gangsa. Kita nak nampak atlet berdiri di podium, senyum sambil angkat pingat yang mereka perjuangkan. Tapi pernah tak kita terfikir apa yang berlaku sebelum pingat itu dikalungkan di leher mereka? Ada pagi-pagi yang mereka bangun ketika kita masih lena, ada peluh yang jatuh tanpa kita sedari, ada air mata selepas kekalahan. Ada hari mereka hampir berputus asa tapi tetap pilih untuk bangun dan berlatih. Dan mungkin ada atlet yang pulang tanpa sebutir pingat pun, tapi dia pulang dengan keberanian, pengalaman dan kenangan yang akan dibawa sepanjang hidup. Jadi pagi ni nak tanyalah kalau diberi pilihan antara pingat atau pengalaman, mana satu yang lebih bermakna bagi anda? Kerana mungkin pingat tunjukkan siapa yang menang pada hari itu, tapi pengalaman tunjukkan siapa yang kita jadi selepas perjalanan itu. Jadi sempena Sukma Selangor 2026, kita raikan bukan hanya para juara di podium, tapi juga setiap atlet yang pernah berjuang untuk sampai ke sana. Jadi untuk Sembang Sukma hari ini, nak tanya pendapat anda lah Antara pingat atau pengalaman, mana yang lebih bermakna bagi anda? Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh, kalau yang suka call, boleh hubungi konti. Macam biasa, ada dua talian, pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiar secara langsung di TikTok Live, boleh juga komen berkomen di situ. Jadi nak tanya anda lah untuk Sembang Sukma pagi ini, antara pingat atau pengalaman, mana lebih bermakna bagi anda? Mari kongsi-kongsi, sharing-sharing dengan saya pagi ini, okey? Dekat melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. On your mark,

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Raya Utara Selatan, E1 pelan dari Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. NKVE pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara.

0: Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad Tesh & Go e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bila skrip baru saja berlalu dengan Hall of Fame membawa kita sekarang ini 7.49 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan dalam musim Sukma Selangor, kita gantikan Sembang Tusen dengan
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, untuk Sembang Sukma hari ini nak tanya pendapat anda, pingat atau pengalaman mana lebih bermakna bagi anda? Tapi sebelum tu, nak kongsi dengan anda kedudukan pingat terkini Sukma Selangor 2026 setakat semalam 17 Ogos 2026. Selangor masih lagi mengungguli carta kedudukan pingat dengan 14 pingat emas, 15 pingat perak dan 9 pingat gangsa. Diikuti rapat dengan Terengganu dengan 13 pingat emas, 20 pingat perak juga 7 pingat gangsa. Johor di tempat ketiga dengan 11 pingat emas, 12 pingat perak juga 10 pingat gangsa. Sarawak di tempat keempat, 10 pingat emas, 6 pingat perak juga 13 pingat gangsa. Wilayah Persekutuan, 9, 9 dan 9. 9 pingat emas, 9 pingat perak dan 9 pingat gangsa. Tempat keenam Pulau Pinang, 9 pingat emas, 8 pingat perak juga 10 pingat gangsa. Jadi kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat semalam 17 Ogos 2026. Selangor masih utuh di Persada, 14 pingat emas, 15 pingat perak, 9 pingat gangsa. Okey, berbalik kepada Sembang Sukma, nak tanya pendapat anda. Antara pingat atau pengalaman mana lebih bermakna bagi anda? Aina katanya, bagi saya pengalaman lebih bermakna. Pingat memang membanggakan, tapi sepanjang perjalanan seorang atlet itu ada latihan, jatuh bangun, kawan-kawan dan pengorbanan yang akan dikenang sampai bila-bila. Pingat mungkin disimpan dalam almari, tetapi pengalaman itu tersimpan dalam hati. Terima kasih. Hafizah dari Kelang, saya tetap pilih pingat sebab pingat itu simbol kepada usaha yang kita buat selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Bila berdiri di podium dan dengar nama Selangor disebut, saya rasa itu satu kenangan yang sangat besar untuk seorang atlet. Terima kasih. Siti Hajar dari Kajang, kalau saya sebagai ibu, pengalaman lebih penting. Saya nak anak saya belajar tentang disiplin, semangat berpasukan, kalah dan bangkit semula. Kalau dapat pingat, itu bonus. Yang penting anak saya pulang sebagai insan yang lebih kuat. Terima kasih Puan Siti Hajar. Amirul dari Petaling Jaya, pingat dan pengalaman bagi saya macam dua sisi duit shilling. Pingat membuktikan pencapaian, pengalaman pula membentuk seseorang atlet. Kalau ada kedua-duanya, memang lengkap. Terima kasih. Farah dari Subang Jaya, saya pernah tengok kawan berlatih setiap hari walaupun penat dan cedera. Akhirnya dia tak menang pingat, tapi saya nampak dia berubah menjadi lebih berdisiplin dan yakin. Jadi saya rasa pengalaman itu kadang-kadang lebih mahal sedikit daripada pingat. Terima kasih. Ada lagi komen-komen, saya akan kongsikan sekejap lagi. Dan kalau anda ada pendapat anda, anda ada pandangan anda, anda nak kongsi dengan saya sama ada pingat atau pengalaman, yang mana lebih bermakna bagi anda, anda boleh hantarkan kini melalui WhatsApp. Nombornya macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Yang mana suka call boleh hubungi konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran langsung di TikTok Live, boleh juga komen berkomen di situ. Kita akan sambung lagi Sembang Sukma nanti selepas di jam yang ketiga nanti, selepas doa duha, ulangan ataupun recap Ibrah Merdeka, juga info trafik. Dan saya akan kongsikan juga macam biasa senarai acara yang akan berlangsung pada hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Jadi diharapkan anda segera melekat bersama-sama kami. Satu-satunya frekuensi radio terestrial kami 100.9 MHz Selangor FM. Pilihan tepat. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lah sebenarnya yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Kalau nak komen birthday Selangor FM ataupun ulang tahun Selangor FM yang ke-36 pun boleh kita layan. Dan berkat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O.